0: temenmu aja ya.
1: Di berisik. Ae, boy kayak kebo lagi nyidam.
2: Iya kok. Mangane teh secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
1: Wah, aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
2: Is, aja medin-medin lah.
1: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kewis angkeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
2: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
1: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa Habutop dinung ya.
2: Habutop obat apa sih kowe?
1: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
2: Ya wis oh menek. Nyong jaluk len.
1: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
2: Iya, kalem. Nyong yang kopan tuku dewek. Nang apotiko ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami.

0: Atmoko, UD Harapan Jaya, atau agen BRI Link pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol, isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, berjalan juga susah, cobalah minum habutok.

0: selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh, serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prelek.
1: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Support ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balai Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dan Dute
0: Saporete. Wes ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om Kas. Nyublok. Iya. Lagunya apa Om Kas?
1: Pertengkaran, Mbak.
0: Di bisa nih pertengkaran sih, batu karan.
1: Oh, cuma lagu.
0: Bokot nyong kaget ya. Iya. Iya. Tapi ya digawe tukarannya sedelat bae ya.
1: Iya,
0: iya nggo iya engan sedelat bae ya. Nggo bumbung kok baru kowe bale enak ya.
1: Iya.
0: Sedep jare. Iya. Iya, Mbak Nurul, pagi Mbak Nurul. Halo.
1: Mbak Nur.
0: Mbak Nurul kayak lagi nonton ya. Iya.
1: Nonton.
0: Mbak Yo sembuh ya urung katon. Sing nonton Mbak Nurul, Mbak Ari nonton ya. Iya. Adur ajak lalen lagune sing seger-seger gawe semangat apa Len ya.
1: Akbar.
0: Adur arane Adur. Yo sing lagune apa ya Miki ya? Pertengkaran ya.
1: Pertengkaran. Ana cungur bangir ana apa ya Mbak?
0: Ana cungur bangir ana cungur pesek ya. Bu Rini pagi Bu Rini. Burini. Tong Burini ke cengure bangir apa? Ya sedengan ya Tong Burini ya.
1: Iya, sedeng.
0: Iya, pes, pesek ora, bangir ora.
1: Iya, ya, bangir ora, pesek ora.
0: Mama Gibran pagi Mama Gibran. Iya,
1: heeh.
0: Iya, Ane Mbak Ane. Halo, pagi Mbak Ane.
1: Ane,
0: Mbak Ane,
1: Andi,
0: iya.
1: Pewarto Kang Sopari.
0: Bu Sri Mi Ayam Cakra pagi Bu Sri Mi Ayam Cakra. Iya, Mbak Saada. Jare Mbak Saada, jare enak ger apa? Enak gen kas tukaran jare kowe. Iya. Iya. Iya.
1: Kang Kopitin, Kang Jon.
0: Mbak Febi Belpas pagi Mbak Febi Belpas. Mbak Tari Dungteng. Iya, Kang, iya Wa Ato, iya sama Ma, iya Ma, iya.
1: Terus nggo Bapak Uya, Mama Uya.
0: Iya, Mama Uya, Bapak Uya.
1: Iya. Meromikonya.
0: Pak Jabidin pagi Pak Jabidin bareng Ibu Bisri.
1: Iya.
0: Mbak Tari, makasih Mbak Tari. Kang Aito, halo Kang Aito. Selamat pagi. Mama Dia, selamat pagi Mama Dia. Iya, Mbak Hikmah. Mbak Hikmah pedes lohor.
1: Mbak Hikmah wedos lohor pagi. Terus
0: nggo Ami Parmat. Eza pagi Eza, Eza. Eza Gembong. Peter. Piol ya.
1: Ahmad Ganteng.
0: Iya.
1: Mama Neng, Mama Santo. Raju 5
0: Yo. Terus iya. Bunda Nesinok.
1: Bunda Nesinok pagi.
0: Iya.
1: Terus nggo
0: Furqon ya.
1: Aryo Kang Doli, Pak Dina Marga Nabi, Osi Saputra.
0: Iya.
1: Terus
0: Mama Zira, Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira, yes ya. Anim pagi, Ji, Bu Ketu, Pak Ketu, Anim.
1: Alim.
0: Anim, Anim.
1: Anim.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Umi Ii Debong.
1: Umi Ii Debong pagi.
0: Iya.
1: Terus go Mas Amrul, Mas
0: Umi Ii bareng Umi Dine, Umi Dine ya.
1: Umi Dine,
0: Umi Dine di Debong ya.
1: Debong ya.
0: Bunda Siti Bengle. Ji. Iya. Yo. Kang Aito Afrida di Bantar Kawung Brebes monitor ya. Terus buat siapa lagi ya?
1: Ayu Poso. Udah nenek Nadine. Terus
0: Oma Jet Krosa Gedebuk Makbuk Lara ya. Terus buat siapa lagi? Iya.
1: Terus
0: ya. Siapa maning Kang?
1: Kang Agus. Mama Alisa.
0: Mama Alisa ya. Mbak Nur Kanti, Bu Hodijah salam 2 kapsul, Bu Fatimah salam 2 kapsul.
1: Fatimah 2 kapsul.
0: Iya.
1: 2 kapsul juga ya.
0: Iya. Yuk mintel ya. Mama Ikmah, pagi Mama Ikmah.
1: Ya, Mama Ikmah udah.
0: Adrit pagi Adrit ya. Adrit. Adrit, Adrit, Adrit ya.
1: Iya, Adrit pagi ya.
0: Amel, Mbak Amel ya, Mbak Amel.
1: Mbak Amel pagi.
0: Mbak Amel.
1: Bunda Septi
0: ya.
1: Iya, terus mana?
0: Siapa mani? Kang Mukson Barohyati, Gibran Tasikmalaya hadir, Gibran Tasikmalaya hadir. Iya.
1: Terkasian Mama Mama Titi.
0: Iya.
1: Terus
0: buat siapa lagi?
1: Pagi. Terus gua kayak Bandung kan nyaman.
0: Iya. Mama Lydia, iya Mama Lydia. Iya wes. Bu Sri Ayam Cakra. Halo Bu Sri. Iya, iya buat semuanya saja ya Kas. Iya, yo. Iya, nang ibu, iya nang Mbak Siti Soimah ya tanggal 12 Juli ya Balai Setara ya, jangan lupa ya P3K-nya di. Iya, Mbak Siti Soimah. Iya, Tonggara ya. Iya. Yo. Iya Kas, mentok-toknya nggak siapa, ya. Iyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting, jos jos terima kasih ya. Ada Kas nyublak ya, iya. Si Cimaniu di sapa di 614-4477. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Saporete.
0: Saporete.
2: Nemen,
0: nemen, nemen, nemen. Nemen, nemen, nemen, nemen, nemen, nemen, nemen, nemen,
2: nemen, nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Iya, sehat. Tak kurang satu apapun ya. Iya, Puji Mahmud.
2: Puji Mahmud.
0: Adrit, cari Adrit. Oh, ini toh orangnya toh. Iya.
2: Apa kue mbak?
0: Iya, maksudnya ini kayak uang biasanya ngeri orangnya suara netok lagi meru ya kak. Iya, katon gambarin ya. Maksudnya kayak kue ya Kang, iya. Mbak Ella, Mbak Ella Tegalwangi juga Mbak Ella pagi Mbak Ella. Iya, terus buat siapa lagi? Iya. Kang Teddy, Kang Teddy, Mama Dewi Kunti.
2: Selamat malam.
0: Selamat pagi.
2: Iya, terus buat Amaneng ya. Bang Bang Noplani.
0: Iya.
2: Dede Gani ya.
0: Buat
2: Pak Sugeng.
0: Iya.
2: Mama April.
0: Serin Suran Indri, pagi Indri.
2: Indri, selamat pagi.
0: Iya, sudah nonton ya.
2: Sudah nonton. Sudah buat Bunda Kadi Purbo ya. Terus buat Bu Santo yang tahu.
0: Bu Santo.
2: Iya.
0: Salam 2 kapsul. Salam sehat ya.
2: Apa Mama Lydia ya. Terus buat Mama Lisa, Mas Agus, Minat ping-ting ya.
0: Pak APW, pagi Pak APW.
2: Selamat pagi.
0: Terus buat siapa lagi?
2: Tuan rumah Mas Dedi.
0: Iya.
2: Sedang ini mandiin burung.
0: Oh, lagi apa, Kang?
2: Mandiin burung.
0: Iya. Mama Ii nang Jepang, Kang.
2: Mama Ii
0: Nang Jepang. Jenggawur pangkah.
2: Oh, Jepang kan. Karuannya nyandekan.
0: Nyandak nemen.
2: Nyandak
0: dong. Iya.
2: Apa lagi ya? Mama Ii.
0: Nur Aini, pagi Mbak Ria, pagi Nur. Mbak Nur Aini. Nur Aini. Wong ini. Wong Tegal.
2: Terus buat Pak Ato ya.
0: Pak Ato sama emak. Enak kemen ya, Ma. Jaluk duwite ngonong ya. Iya,
2: Ma. Duwite.
0: Iya, Ma. Jaluk duwite ya. Ya Markona ya. Markona kayak lagi nonton Markona.
2: Markona muncul.
0: Iya, nonton noh.
2: Yo, Markona tuh gitu.
0: Iya.
2: Bang saya lobo ya, kurangnya, parahnya.
0: Kang Mas Budi pagi, Mama.
2: Kang Mas Budi.
0: Mama Ikmah, pagi Kong Mas Ikmah. Parjo.
2: Pagi. Selamat pagi juga.
0: Mbak Siti Rohma. Jasa rajim Kang Parjo sehat.
2: Alhamdulillah sehat, orang menggerut.
0: Oleh menggelut ya dihabut apa wong kok ya menggelut to. Menggelut bae, Mama. Mama Sabdan kawasan Puldok.
2: Iya. Manuke pada muni ten.
0: Busri Demi, selamat pagi. Channel Arifin pagi.
2: Ya. Terus channel Cai.
0: Kang Ibni Abdillah
2: sama ke. Oh, ambil bakar madu.
0: Cari nganong enyong mau sarapan dulu Mbak biar akas ya.
2: Oh ya benar. Sarapan akas ya.
0: Akeh kasih sayange. Sudah sarapan ya, sampun sarapan Mama.
2: Sampun, jin.
0: Kok sarapan kok mengkelet ya?
2: Mengkelet. Orang bisa ngotot ya. Iya. Terus buat Puri ini ya, Papa Gio. Terus buat Papa Gio.
0: Papa Gio. Mama Hasna. Ya, Mama terus. Hasna. Mama Hasna. Nyong kangen Mama Hasna je ya.
2: Iya. Tongolkan dirimu.
0: Iya, kayak lagi sibuk maling Kang lah. Ngurusi bocah sekolah ya. Iya. Siti Rohma, salam kenal. Setelah sekian purnama mendengarkan radio Paramon FM pagi ini baru lihat penyiarnya.
2: Siti Rohma.
0: Siti Rohma.
2: Dari mana itu Mbak Ria?
0: Siti Rohma, sing dia Mbak Siti. Mbak Siti sing di Mbak Siti Rohma. Kiyut pagi sing di.
2: Perkenalkan diri.
0: Ditakoni sing di malah jawabane Firman, Mbak Ria apa kabar Firman. Baik? Firman ini siapa Firman? Firman kah? Bukan Firman. Ya, iya. Firman, ya, Mama pagi. Elsa pagi, Mama Elsa.
2: Mama Elsa.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Puri ya, nih suaranya ya. Lagi berbahagia.
2: Iya.
0: Suaranya siapa yang lagi berbahagia?
2: Suaranya apa itu?
0: Suaranya Kang Parjo. Ya. Berarti kalau Kang Parjo terus, suaranya lagi bahagia, berarti Kang Parjo sudah menemukan kembali. Tambatan hatinya.
2: Iya loh, kan patah hati terus ya.
0: Nah iya,
2: ya.
0: Jangan. Dwi.
2: Terus ya. Buat Eka Lonjong ya.
0: Mbak Eka Lonjong.
2: Ya, baik ke Mas Anda. Kan dulu Kak Aryo Apur kontak ketu-ketu ya.
0: Iya.
2: Mbak Tahrul.
0: Ini Paramon ya, ini Paramon Carvera. Setara Paramon ya, sekarang ada setaranya. Setara Paramon FM.
2: Paramon FM.
0: Iya.
2: Yang punya satu 1.5 ya.
0: Iya. Salam Mama Sabden. Salam kanggo sing mlebu kabeh Mbak Ria lagune wis melu bae sing penting oh, enak.
2: Oh, ya. Enak
0: lagunya enak ya. Abil, enak kabeh Boim.
2: Enak kabeh lagune.
0: Jare Boim kangen ke karo sampean.
2: Oh, Kang Boim.
0: Iya, kangen karo Kang. Iya, kangen karo Kang Parjo.
2: Iya.
0: Nitan no. Nitian, salam kenal kembali Nitian Nitian. Nah, iya.
2: Salam kenal juga.
0: Kang Parjo ya. Pagi Kang Parjo.
2: Ya, selamat pagi. Ke
0: siapa 618 siapa ya 618 ya.
2: Tempel loh. Ya.
0: Pimen ya, Jiang, Kang, Mbak Ria betul ya. Jiang. Iya, Mama Anjeli.
2: Mama Anjeli, selamat ya. Pagi. Terus buat
0: Mbak
2: Mama
0: siapa?
2: Yanti ya.
0: Mama Yanti nang Macan ya, Ucul, Macan Ucul. Ucul. Macan Ucul, iyo Kang Teddy, Kang Teddy
2: oh, ketemu
0: si Kang Teddy nomornya akeh, akunnya akeh, serba akeh, nyonge keder Kang Teddy, aduh,
2: iya, ya.
0: Iya dolan mbak ning,
2: jadi
0: dolan mbak ning mama, mama siapa, ki sampean siapa, ya Dwi ini Dwi ini, ya Dwi kan akeh, iya jadi nyonge, jadi kundolan ning mama nih. Ya saiki oh, arane jare miki duwi-duwi sapa nyong dolane paling ngendi ya? Duwi-duwi kan akeh ya.
2: Iya.
0: Salam kenal dari Songgom Fatah, pagi Fatah.
2: Fatah dari Fatah. Songgom Brebes ya.
0: Songgom Brebes.
2: Iya, Abdul tadi ya Mama
0: Abdul Muiz. Aduh Abdul Muiz Kang.
2: Abdul Muiz.
0: Sing kali Nyamat Kulon kali. Kali Nyamat Kulon Ki Hajar iya. Dewantoro.
2: Ki Hajar Dewantoro ya.
0: Iya,
2: heeh. Mm. Mama Nunung kali
0: iya.
2: Nyamat.
0: Mama ya. Lydia.
2: Mama Lydia.
0: Fatah Ampela ana ora Kang, aja patah hati bae lah sekali-kali patah ampela gitu ya. Oh iya iya.
2: Patah ampela di rumah
0: gue. Oh iya Dwi Mama Dwi ya, kapan-kapan iya. Oh Yono jare Kang Yono. Eh ki penya. Oh ki penyare. Iya Kang Yono.
2: Pada weru ya.
0: Pada weru. Ya kan selama ki kan cuma meringokan ya suaranya saja begitu loh Kang ya. Iya Mbak Sri Devi, pagi Mbak Sri Devi. Salam
2: pagi,
0: kenal. Pak. Salam kenal dari Pak Jabidin, Ibu Bisri.
2: Pak Jabidin.
0: Iya, Pak Jabidin, Ibu Bisri ya. Ya.
2: Selamat pagi.
0: Yo.
2: Terus
0: buat siapa lagi?
2: Iya, buat
0: semuanya yang ada di Pemalang, kawasan Dinuk iya, yang ada di kawasan Pemalang semuanya ya.
2: Iya.
0: Mama Anjeli Kang.
2: Mama Anjeli. Mama Anjeli nang ndi ya?
0: Mama Anjeli ke Pandean.
2: Oh, Pandean.
0: Tapi kan memang Mama Anjeli kan misterius, Kang.
2: Misterius.
0: Misterius nemen.
2: Oh.
0: Iya, nyong ngerti tekan Pandean ke Pandean nang ndi tokone bi orang jawab, Kang. Wis
2: oh.
0: Pantoran temen Kang lah ya.
2: Heeh. Ora apa-apa wis
0: iya,
2: mau siap.
0: Iya.
2: Maksud ya.
0: Iya, Kang Hartono. Halo Kang Hartono. Iya, salam ya. Kenal dari Pak Bau. Pak Bau.
2: Pak Bau.
0: Pak Bau. Pak Bau ndi ke Pak Bau 3? Iya, Pak Bau ndi Ahmad?
2: Malang apa?
0: Nah, iya kemulane.
2: Bulak waru.
0: Nah, kowe. Mukane Pak Bau bulak waru ya.
2: Bulak waru ya. Ya.
0: Iya.
2: Kenyang
0: tagane Pak Bau ya.
2: Akhirnya
0: apa ke? Wendy pagi Wendy.
2: Musibah.
0: Musibah Bu Ninik pagi Bu Ninik.
2: Pada ahlan ya.
0: Wala wala.
2: Lagi pada ini musibah ya pada para para sabar ya.
0: Iyalah sabar.
2: Nah, spesial ya.
0: Spesial buat siapa?
2: Keluarga semata selalu ya.
0: Iya.
2: Supernya.
0: Supernya.
2: Tuan rumah ya.
0: Tuan rumah. Iya.
2: Di burung supaya berkicau.
0: Iya berkicau kicau.
2: Ekstranya buat balik para para mon ya.
0: Kicau kicau.
2: Tanggal nanti tanggal 12.
0: Kicau mania. Kicau kicau kicau.
2: Iya nanti
0: tanggal 12 jangan lupa kita ketemu di rumahnya Mbak Siti Soimah yang ada di kawasan Tonggara.
2: Tonggara ya.
0: Iya.
2: Jalur ke Kataban ya.
0: Iya, yang mau arah Cakjaban.
2: Kalau enggak salah.
0: Kalau enggak salah berarti benar, Kang.
2: Ya benar ya.
0: Iya kan? Kan kalau enggak salah berarti benar, ya kan? Iya.
2: Terima kasih, Mbak Ria.
0: Yo sama-sama.
2: Atas waktunya. Bau-bau kumah pikir laku metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
2: Jos.
0: Terima kasih Kang Parjo. Pimpin Mama Ikma esok-esok wis yagi-yagan. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha aduh ini yagi-yagan ini mono ya Mama Ikma. Ya teruslah Mama Ikma. Nah dong. Iya. Iya dong ini yagi-yagan meneo Mas Parjo ya gue. Ya wong Tegal. Ya Mbak Nurjana tafsir. Pagi Mbak Ria, salam dari Jati Barang Brebes. Ya Ciko, pagi Ciko. Terus ada Bu Mardia hadir. Selamat pagi menjelang siang. Ya ini masih pagi ya. Masih pagi banget ya. Salamnya buat semuanya saja deh yang lagi pada monitor Radio Star Paramon ya. Ya Pemalang Kang Hartono hadir ya, Pemalang Randu Dongkal. Terus ada siapa lagi? Dwi ya. Oh, Dwi ini Mama Dwi yo, oh, sing duwe bakso Kangen Sari yo, oh, Klalen ya, orang muni Klalen. Nyong ora Klalen karo Dwi lah, awi cilik nganti saiki bujang ya. Iya. Ya wis wis ya paham Maya kok ya. Cuma kan Dwi akeh lo ya, Abdul Muiz juga ya. Iya. Sing jam 10 sapa, jam 10 nanti ada Mbak Nurul ya. Iya. Oke. Oke. Mbak Rinda Murnia sih. Halo Mbak Ria, semangat pagi. Semangat pagi juga ya. Iya, Mbak Rinda Murnia sih.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?

0: semenjak minum Pertama sudah berubah, sudah makin jelas lah, sudah berapa 3 botol sudah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
0: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
2: kapsul.
0: 2 kapsul.
2: Terus untuk pematanya gimana yang tadi?
0: Pematanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
0: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
0: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
0: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Pertama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
0: Pertama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam.
3: Pertama Denatur. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma,

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: ada Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, ada Mawar Putih ya, Inul Daratista sudah digoyang ya. Buat Balane Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, terus sabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Iya, Vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon FM dia di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
2: Halo.
1: Saporete. Saporete teman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Sampun maaf.
1: Sampun.
2: Oh, aku sing
1: urung. Iji. Dulung ma amnyong wis ma amola ya wan dulung ma am ya kok lemes. Lah bisa ane sih.
2: Dan kipan mono sih.
1: Cip bisa ane or sidak.
2: Koting
1: bisa setelah. Iya, mene tuli tak pati lima em.
2: Lah,
1: tak pati lima em wis lah. Ya berarti lah kasih mangkat.
2: Aku stop
1: sih. Oh, Ayu ta mak. Oh, liane mangkat. Mbak Atun mie ayam ceker hadir ya. Mbak Atun.
2: Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Iya, Ayu poso aku mangkat toh Ayu poso.
2: Semangat ya.
1: Mm-mm, ya semangat ya, nggak parfum macak lalen. Budi Mut Sanum ke Budi Mut.
2: Iya.
1: Eh, Sanum lagi nonton ke lagi nonton.
2: Sanum.
1: Sanum. Ya? Sanum. Sanum.
2: Gue berteman ya nanti kita ya.
1: Blueberry, blueberry.
2: Blueberry. Pagi.
1: Mama kiwi pagi, mama kiwi.
2: Mama kiwi pagi.
1: Iya.
2: Sina jati ngomong KB. Lagunya musibah.
1: Musibah wis. Uwis,
2: ya.
1: Kang Mukson Mbak Rohyati. Kang Mukson bareng Mbak Rohyati jreng nong jreng nong. Iya, Marni, ini Marni siapa ini? Ya, apa kira lagu nek?
2: Apa ya?
1: Teh Dinda pagi, Teh Dinda.
2: Teh Dinda pagi.
1: Iya, Komar ya.
2: Komar ya, Kokom.
1: Mbuki Kokom di. Sanum aku mantan tiket nyamuk, Mbak.
2: Oh, bagian apa ya?
1: Bagian apa kayak Sanum? Kayak Sanum lanang apa wadun sih?
2: Sanum ya wadun.
1: Oh, si wadun. Awit mau. Oh, ya kowe ya orangnya takon. Awit mau nyelangnya semen kayak Sanum. Bengok tak serudung kok Sanum. Bengok kejiwit kok. Ur pagi ur pesek. Iya, pesek. Iya. Iya, ganepo pagi ganepo.
2: Ganepo pagi.
1: Ya Mama Zira.
2: Mama Zira.
1: Sarapan Bude, di sarapan. Kayak sarapan ya Mama Zira esok-esok wis numis kangkung.
2: Iya enak numis.
1: Kayak apa sih tempe urang ya kayak tempe mengkereng ijo dari iya urang. Iya.
2: Mantep Oma.
1: Mirong urang, mirong urang. Walah. Mama Zira kayak waduh Mama Zira tanggung jawab ke, tanggung jawab Mama Zira, tanggung jawab, kudu tanggung jawabnya. Nyong kayak ngeces ya. Ngeces. Ndak kowe Mama Zira tanggung jawab. Ke Sanum aku wadon.
2: Oh wadon.
1: Jare
2: bagian apa, Mbak?
1: Jare aku wadon, bebene jare 80 pan diseruduk. Engko kontal bareng kok. Nggak kue ya, kita bersatu melawan Sanum. Sanum patek lawan Sanum. Iya, nyong ora wedi Sanum, nyong ora wedi Sanum. Sanum meneke Sanum ya kue.
2: Tapi bebene pira?
1: Nyong bebene.
2: Iya.
1: Suwi tak belaka kak.
2: Allah. Jadi
1: sapa? Iya, laka suwi.
2: 60, 60,
1: 60 yang terus. Iya, iya. Imen Amir Lau dong Medang, Mbak. Dong Medang. Ya wis Medang lah. Iya dong Medang ya nyong wis Medang. Budi emu sehat, Rai Siva.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya Bu Resi pakai siapa ya?
2: Iya,
1: iya. Dunang TikTok beda iya mulane kadang. Mbak Rio suara kenal enyong apa ya? Suara kenal ya. Bibi Among pagi Pekalongan. Halo Pekalongan. Iya,
2: Air mata Evita Malaita.
1: Iya. Air mata Evita Mala.
2: Iya.
1: Cengeng nemen ya, Wit mau ya. Wit mau.
2: Binti.
1: Iya, Wit mau pada nangis kabeh lagune ya. Musibah ya. Kanepo bebene 75. Ih, 75.
2: Iya.
1: Ya ora lah kanepo Bibi Among, Bibi Among, Bibi Among. Terima kasih Bibi Among. Iya, Mbak Ila Tower jadi rame nemen. Rame nemen kayak nang pasar ya kowe. Iya Mbak tadi dure.
2: Oke. Nuri Mama Wiwi.
1: Jare sanem yo lawan Mbak Ria sing doyan nyeruduk kayak banteng. Ya pasang sungguh di sini sanum. Ami Pak Armado sama Umi Laila. Oh Anton lawatan jebule Anton. Iya tengil juga tengil ya. Tengil men tengil ya.
2: Channel jahit.
1: Channel jahit ya. Kang Naam.
2: Kang Naam.
1: Wartiem. Kemani Wartiem kemani mamana Wartimani ge. Walah Wartimani ge tanggung jawab. Iwak. Iwak kae lho Dek, iwak.
2: Iwak apa ta?
1: Terus karo tempe.
2: Iya.
1: Tahu. Dimbek.
2: Mantap.
1: Kemani tanggung jawab le, tanggung jawab le. Bisa lah kasih tanggung jawab kayak gini gak banyak ngiler. Tanggung jawab.
2: Iya.
1: Dah gue Kang Doli pagi Kang Doli.
2: Kang
1: Jenal, cari Kang Jenal. Halo, kangen, kangen suarane siapa? Ya berarti kangen suarane Bude Emus yang lagi online. Iya, pan ngomong kangen suarane nyong awit mau binyong ngetepres ya. Iya, Wartiem, gawe tempe bacem. Tempe bacem karo masak iwak manyung campur tahu coklat kue. Mana sih kie? Mama Wartiem kie mana sih inyong Bude? Mama Zira ya mana sih inyong? Iya, wis mana sih kudu tanggung jawab? Iya, kie Mama Zira, si Mama Zira meneong, gue patir nyong maam. Lah kok Mama Zira? Mama Zira kok bosen ya parani nyong bae, angko bosen.
2: Daku.
1: Cari Wartiem meneo sayangku. Dah orang-orang omah ya. Pakai jangan Brebes. Aduh, orang paham ya Bude, pakai jangan ya.
2: Orang
1: paham.
2: Brebesnya tetap paham, pakai jangan.
1: Iya, pakai jangan sih orang paham. Kak Karwanyong biar Brebesnya paham. Mantul, kue sedep pepol ya. Iya Mbak Yustina, kue cari Mama Zira orang bosen. Bu Roni Bapak Asikin.
2: Iya, Bu Roni Bapak Asikin.
1: Iya.
2: Putri
1: mie
2: ayam
1: cakram. Yo, komen awet mau tak waca werl mani ya yu tok ora wis. Ora tak waca. Percuma bosen nyong. Iya, macane bosen. Mani ya yu tok ya.
2: Mbak
1: Febi Belpas. Iya.
2: Ibu Ketu.
1: Inje.
2: Mama Dino Kabe.
1: Iya.
2: Oh Mimi.
1: Ya, Rena.
2: Iya, Til. Entar tuh manggil.
1: Halo sayangku Rena. Halo sayang. Halo. Halo. Halo. Halo Mimi. Mimi. Mimi.
2: Entar Rena mau online?
1: Iya, mau online Dedek Rena.
2: Niki heboh ta lagi metik melaku. Mbak Wati sikom, guys.
1: Mbak Wati. Iya,
2: aku
1: yang
2: menipu
1: dong. Ya, Bude.
2: Aku mainnya nunduk, kata.
1: Iya, sih, mainnya. Iya lah, terus, Pi, main.
2: Sampai ya.
1: Menjing nomor ini. Pagi, Bude Emot, Mama Nadia, Mama Nadia. Ya,
2: Mama Nadia, Mbak Nunu,
1: Wartiem, jadi si Om Do. Si Ur Om Do, aja digugu, Mbak. Iya, mulane, orang tak waca. Wis, pan. Iya, pan komen ratusan kali, orang pan tak waca. Mungkin yahyu tok ya. Iya, lah kak bukti nep cuma wes ya. Mbak Nia, Mama Zira, cari Mama Zira ora bosen. Mbak Nia, Mbak Nia Bugares kayak Bude. Bude. Kayak mumpung libur kayak. Kang Sayolobo pagi Kang Sayolobo. Iya. Sanum, Bu Roni ora katon ya, Bu Roni.
2: Lagi tugas.
1: Iya, Mama Zira, ayo poso rumah tanpa pintu.
2: iya ayo.
1: Iya. Rumah tanpa manjingnya pintu sih manjingnya sing ngendi yo lah. Ayo sing ndi manjinge Mbak Nia. Iya, semangat. Semangat, semangat. Wis.
2: Spesial ngontak.
1: Yuk.
2: Mereka mau pasungkan polang ya.
1: Iya, jare jengatna, jare ayo.
2: Kita semangat.
1: Ayo gara nemen wis pancen. Mbak, ini ada Teh Desi lagi monitor ya. Cemara Teh Desi mana ya? Ini Teh Desi mana ya? Halo Teh Desi. Terus. Kenalan dong Teh, ya.
2: Mbak Dewi
1: Kuntis. Iya.
2: Iya ta.
1: Iya, jare sano, jare sano manjing, jare sano manjinge sing gendeng. Iya. Ayo poso, terima kasih. Terima kasih sudah dikasih.
2: Awan ya, yuk.
1: Iya. Ayo.
2: Ada jadwal
1: tak? Tak. Enggak ada jadwal. Iya.
2: Iya berarti kalian pisang ayu balik ke dalam ya yuk.
1: Oke. Okay.
2: Ya wis.
1: Oke. Okay. Hari ini aku milikmu ya.
2: Milik
1: hari ini aku milik bolang ya. Iya. Halo Ayu.
2: Ya wes.
1: Ya wis soalnya kasih bolangnya kan jadi mama Jira. Iya, karena pasukan bolangnya senengnya bolang ya.
2: Yang kemarin tertunda sih
1: tak? Iya, yang kemarin tertunda. Oh, kesana ya? Kesana. Oh, nyari yang seger-seger ya. Oke. Okay.
2: Lagu ini Miki, air mata ya?
1: Air mata Evita Mala ya. Iya. Oke.
2: Pasti dia nangis.
1: Bu Demo, oh makasih. Salame kayak jare, salam jare, salam kenal Akuatisikom ya. Yeah. Makasih Bu Demo, salame Mbak Ria, salam kenal. Nyong kalau Mbak Watis kenal beli. Wis ketemu ya.
2: Ketemu Mbak Watis.
1: Oh, air mata buaya kayak jare Erwin, air mata buaya. Buaya. Buaya. Buaya, air mata buaya. Buaya si online, sing online kayak buaya. Sing air makan nyong sing online buaya. Buaya. Buaya. Buaya. Buaya. Oh, bihun. Oh, bihun goreng. Oke.
2: Okay.
1: Ratu. Ya. Ya.
2: Yo
1: Bu Sri Mayam Cakra, Bu Sri.
2: Semangat.
1: Mengkona Mbah Muncis so, Mbak Ria wah. Iya.
2: Ampun ya, Bu.
1: Bu Sri lagi sinoman benging gengge Bu Sri. Mama Ayi bengle Bude.
2: Iya, Mama Ayi bengle.
1: Jon pelok kodok mangkat apa ora? Mangkat to Bude ya. Ana ora kenalan sih. Ke gara-gara jare sanom gara-gara Mbak Ria aku lah masaknya ora rampung-rampung sing angkon ya. Heeh. Yo. Yo, oke, Bude. Yo.
2: Aman ya, Tak?
1: Ya, sip.
2: Oke.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Wah, terima kasih ya Bude Mut ya. Siji maning yo disapa ya di 6145477. Halo pagi Balane Stara Paramon. Halo.
3: Halo.
1: Halo pagi.
3: Halo pagi.
1: Yo.
3: Lanestar Paramon Dangdutes Porete.
1: Saporete naman. Iya Kang saya lo Bu. Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Kang Maria.
1: Iya. Alhamdulillah sehat.
3: Ya.
1: Sehat Mbak Nia.
3: Alhamdulillah. Lagunya apa ya?
1: Apa sih lagune? Ayo.
3: Dinding pemisah. Dinding pemisah.
1: Dinding pemisah.
3: Ya.
1: Dinding pemisah ya. Oke.
3: Okay. Ya.
1: Monggo.
3: Ini mau budi emut ya.
1: Yo.
3: Mbak Ayu.
1: Iya. Terus.
3: Terus Om Aceh.
1: Oh aduh aduh.
3: Mas Nuri, Mama ya. Wiwin. Terus buat Kang Doli.
1: Yo.
3: Ngatini, Mama Hasna keluarga.
1: Yo.
3: Terus buat Mbak Eka, Mas Anjas, Mbak Eka Tonjo, Mas Erwin, Kang Aryo. Robi Alokis, Teh Agustin, Teh Dewi, Pak Ia, Aba Weni, Teh Citata, terus Bu Ida, Cinok Sitong, terus Predianser, Mama Silispun, Mbak Api, Napa Kanapi, Kang Oji, terus Mama Neng, Bu Bambang, Bu Ibu Abdillah, Mama Abdillah, Ami Pakar Madu, Melela, Furkon, Kang An, terus Bang Junir, terus Mbak Seada, Pak Awang, terus Pak Kang Yongyan, Kang Kapiti, Liwatri, terus Bumira, para keluarga.

0: Nadia, Mama Nunung, Agus Kawe, Agus Lawatan, Antar Lawatan, terus Nirateo, Handoko, Mama Anis, Mama Hilda, Kang Samsul, terus Kang Dasmat, Kang Mbak Anine, terus Pat, Bu Sri Ayam Cakra.
1: Kalau
0: Mbak Atun Ayam Ceker ya, Mama Tia, Mama Tia, Mbak Am Kembang Pak, Mama Eza, terus buat
1: Ani,
0: Mama Kiwi, Mama Kiwi, Kang Mukta, Kang Dedek Note, Kang Mama Note, terus Mama Wajra, Nok Pastel, Mama Cuma, Mama Ping, Mama Isnu, Mama Wis, Karo Om Joko Polenge, terus Kang Tayo Lobo, Om PM, Puranya Bu Suri, Kang Aksi,
1: Ikmah, Pagi Mama, Ikmah,
0: Nok Ikmah,
1: Barang Tiga Darah Manis, Barang Tiga Darah Manis,
0: Tiga Darah Manis, Nok Nia,
1: Nok Nia,
0: Nok Wiwin,
1: Nok Wiwin, Nok Ikmah,
0: tua-tua tundang nok.
1: Ya apa-apa Fania. Iya, iya kan. Nok kan memang panggilan untuk iya. Ayu Poso makasih, Ayu Poso makasih.
0: Ayu Poso makasih. Sing laut cuma Mbak Ayu.
1: Yo. Ya. Lah yang Wani.
0: Terus channel Said ya.
1: Iya.
0: Terus channel di sini.
1: Mbak Nia sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
1: Anu Agus siapa Anton Lawatan?
0: Oh Anton Lawatan.
1: Mbak Nia, ya. Ya Mama Sira, Mama Sira jare kangen.
0: Sira.
1: Mama Sira kangen.
0: Terus buat kayak Mbak Mutrika Zen, Mbak Tifa Dede Hafiz, Mbak Nur Tanti. Terus buat Wartiem, Mama Renggani. Terus Amur Orang Al, Ami Pakar Madu Umi Lela. Terus buat
1: siapa mana kayak teraduh?
0: Mama Uti mau oleh apa Pak AM?
1: Budemut, pagi Bude.
0: Pagi Bude. Budemut, Pak AM ya. Pak Imas, Hendro, Pak Rohim. Terus, siapa mana? Purini ya.
1: Purini.
0: Pak Mudiono, Pak Mudiono, bareng keluarga. Pak Ina, Pak Ami, Bu Mabdo, Kamu Meliti, Kang Parto. Terus Umpi I.
1: Iya.
0: Terus
1: Mbak Nia, Mama Ayi Bengle.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Mama Nadia
0: Trio. Bunda Siti Bengle ya.
1: Trio Pesek Hadi, Trio Pesek.
0: Trio Pesek dia, Mama Nadia, Mama Nunung.
1: Mama Nunung.
0: Mama Lani ya.
1: Iya.
0: Terus Mama Mani.
1: Siapa
0: Mani ya? Tahu.
1: Yo.
0: Kang Data, Kang Mijo ada, Puroni Bapak Asikin.
1: Mama.
0: Terus Mama Frida.
1: Mama Frida, Mama Gibran, pagi Mama Gibran.
0: Mama Gibran, selamat pagi. Terus Bunda Biba pada kondong. Terus buat Mas Aito ya.
1: Yo.
0: Terus Kang Asik.
1: Iya.
0: Terus
1: siapa
0: mani?
1: Aduh, wis. Yo. Wis lah enggak PP, Mbak. Wis mani. Ke wis ora lak agenda agenda ketemu ngono apa ora? Ya ora wis.
0: Ya. Ya, gua ketemu mae parang. Ketemu mene ya ken.
1: Walah dia
0: koyong.
1: Mung kok di engko dia nang kol mana macane wah.
0: Ora ya lola.
1: Budekmu jare kangen Mbak Nia.
0: Iya, siapa kowe?
1: Budekmu kangen Mbak Nia.
0: Iya,
1: budek
0: yu mene, yu neng ngendi yo?
1: Iya.
0: Tapi ini ya kudune ngundang kok.
1: Iya yo.
0: Ngundang ngoni omah.
1: Iya ya Mak, Mbak Nia, Mama Nadia jare bolang, Jum Mbak Nia.
0: Bolang, bolang, dia kayak pengen bedel kok ya.
1: Mama Nadia ngecek bolang Jum Mbak Nia, kowe bolang Jum.
0: Iya. Yu neng ngendi yo kakine
1: lo. Iya.
0: Joget-joget boran
1: yo ning
0: laut.
1: Joget ning laut ya.
0: Iya.
1: Omajet.
0: Selamat pagi Omajet.
1: Terus
0: buat Kang Al Akbar ya.
1: Iya, Albar Akbar.
0: Terus Peter
1: Pan.
0: Iya Peter.
1: Iya
0: Peter. Terus wis ngopo
1: pepe bareng
0: para paramon. Besok ngajengan ya. Semoga sehat bareng keluarga ya.
1: Amin ya Allah. Amin. Percaya
0: ngomong ya. Semoga sehat selalu juga. Makasih ya Mbak.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
0: Jas.
1: Terima kasih ada Mbak Nia. Susan, Pimen sih kayak formalin, Pimen sanom.

masak kerone ya. Kesanum ke kupingi ngriyokna radio mripate nyawang lep ya wis ya. Gunora geseng pimen masakane num num lah.

Gibran, kayak Mama Gibran mengendi Mama Gibran, kayak Mama Gibran ini semasak mah, aduh, Mama Gibran, dimanyong kangen masakannya Mama Gibran nih. Iya, apakah aku harus ke Jogja, Mama? Ya Allah, ya. Pimen si Oma Jet mendem. Ya mendem kangen mending ya, Oma. Iya, mendem kangen mending. Lagi mendeme mendem. Ayo kowe kaya ayo poso semulai permendeman dimulai ya. Iya, mulane sanggo parfum ya. Lodi un. Un Oma di nyeng suwine men ora tahu rasa masakannya Mama mana ya. Edo, Mama Mama masakannya jan luar biasa. Wih. Mimin dari Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur pagi ini ikut menyapa untuk penyiar sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Natalia juga pagi. Nih. Esok-esok bisane pada pamer masakan ya. Pada pamer masakan ya maksudnya ke piben kek gawe nyok. Pimen ayo parfume aku. Ini sawarga atau sabita kalan tak karo kal. Aduh. Aduh, islah, iya. Ya, dinikmati saja, ayo. Ya, iya. Lumping, oh, lumping. Nah, kue, Mama Ica. Mama Ari. Kemutan bayi, anyong senang lumping, ya. Kemutan bayi kayak Mama Ari, ya. Tapi, bilang ngeri. Orang ini melasita, ayah. Sanum, bentrika ngiler, ya, kue. Nah, Sanum masakannya geseng, tanya. Geseng orang gak banyak ngiler, Sanum. Lah, masakan geseng, ya, pemen gue lah.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya, aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam. Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya?
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan.

0: gitu, alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal, ramuan Arab, Habutop, produk The Natur Indonesia.
1: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh, Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Prima Coveri Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prelet.
2: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Prim Koperi Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
6: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01 RW 02 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Buat Balan Istara Paramon ya, yang masih terus setia ya, iya seduprak tetap mantep-mantep menang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Assalamualaikum, selamat pagi dari Amrul di Purbasana ya, hadir. Salamnya buat Ami Pakar Madu, buat Umi Lela, buat Kang Kanapi, buat Yuyim, buat Kang Parjo, ada Kang Mukson, buat Mama Kiwi, buat Mbak Saada, buat Mama Lani, buat Bagus Dewek, ada Mama Alisa, buat semuanya saja Balan Istara Paramon. Buat Baria makasih ya. Terus ada siapa lagi? Mama Romi Gonyel. Selamat pagi Mama Romi Gonyel. Sudah hadir ya. Terus ada Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja Balan Istara Paramon KB ya. Buat Balan Istara Paramon, spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Piol, pagi Piol, sudah hadir ya Piol ya. Ada Kang Edi Dados ya, pasukan grup Trelep Jeger, hadir. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selarok juga hadir. Salamnya buat Balan Istara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Eza, Eza di Gembong Monitor, Mbak Rian G. Eza. Terus ada Mbak Sadah sama awangnya ya, selamat pagi yang ada di Harjosari Lor ya, sudah hadir. Mbak Feby Belpas, selamat pagi hadir. Selamat buat Om Awang, buat Ibu Saada, buat Mama Alisa, buat Budi Emut, ada Mama Lani, buat Mama Hilman, buat Mama Zira, buat Bu Ida Mataloyo, buat Kang Doli, ada Om Kasnuri, buat Cecak Lajum, Ami Pakar Madu, buat Mama Dia, buat Mbak Am, buat Mbak Esti Geplak, ada Kang Pajo, buat Kang Handoko, buat Abah Sahrul, buat Kang Agi, pada Kang Ibni. Salam spesial buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo Umi Ii ya, Umi Ii bareng Umi Dini, Umi Dine ya di Debong. Salam kenal buat Balan Istara Paramon ya. Buat Baria makasih. Terus ada lagi, halo dari siapa ini? Dari Mbak Amel, Mbak Amelia di Waringin ya. Selamat pagi sudah hadir. Mame Abdillah juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Ibni Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Ipurwanto di Besarean juga sudah hadir. Salamnya buat Balan Istara Paramon KB ya. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya. Selamat pagi sudah hadir. Mama Elsa juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi nih? Ada Boim ya. Iya Kang Boim sama Mbak Atun ya di Pegirikan ya. Selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Anjeli juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Pak Untung sama Ibu Sri di Beduk. Salamnya buat Mama Nadia, Mama Rizky, buat Om Kasuri, Mama Wiwin, buat Balan Paramon semuanya ya. Buat Mbak Ria makasih. Terus ada Nok Dinda, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, sehat selalu ya. Dari Dinda hadir kembali, Teh Dinda. Terus ada Safrudin di Kademangan Kejiwan. Salamnya buat Ibu Ikar di Mejasem. Terus buat Sanif, buat Ami Pakar Madu. Terus buat Ibu Asia di KDM, buat Wildan Opik. Salamnya buat semuanya saja wis. Ada Kang Parto, selamat pagi Kang Parto ya, sudah hadir Kang Parto. Pimen Kang Parto mau ana tengahe tapi laka pinggire apa kue mbari ya. Ya apa sih Kang Parto, lambulah lambulah. Assalamualaikum Cina Jahit di Debong Kulon. Salamnya buat Jasak Rajum. Terus ada Kang Doli, Mama Lani, buat Mama Rengganis, buat Kasnuri, Mama Ari, buat Bang Al, buat Furkon. Terus buat Kang Mutra Dongodong, buat Gendis, buat Rini, buat Mama Frida, buat Bang Al, Bang Albar ya, buat Mama Silmi, Mama Anggun. Terus buat Feby, Feby Belpas ya, buat Pati Gondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, buat Mbak Nia, Mbak Eka. Terus buat Dewi, buat semuanya saja Balan Istara Paramon ya. Terus ada siapa lagi nih dari Mbak Ila Tower, kawasan mewah ya Jatirawa. Selamat untuk Mbak Eka, Kang Parjo, ada Mama Rani. Terus buat Mbak Tari, buat Amel, buat Mbak Am, spesialnya buat keluarga Mas Akil di Pesarian, semoga pada sehat ya, amin. Makasih buat yang siaran ya. Terus ada Mama Kiwi, selamat pagi. Tok ganjel, tok ganjel, wis mau ya. Tok ganjel, tok ganjel, tok ganjel, ganjel, ganjel ya Mama Kiwi ya. Sudah hadir Mama Kiwi. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mama Zira ya. Iya sudah hadir Mama Zira. Ibu Roni, Papa Asikin yang ada di Setu hadir. Selamat buat semuanya saja ya. Terus ada Wartim ya. Iya Mama Wartim, selamat pagi Mama Wartim ya, sudah hadir Mama Wartim. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Bu Sri Meam Cakra.
Selamat pagi, sudah hadir ya Bu Sri M Cakra lagi sinoman. Leng adine peputan ya. Mbak Nia juga selamat pagi Mbak Nia. Terus ada Wong Ireng juga ya. Assalamualaikum, selamat pagi Wong Ireng hadir. Selamat buat semuanya saja balanya Star Paramon. Super sange buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria makasih, semoga sehat selalu ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Bapak Jabidin dan Ibu Bisri di Radu Gunting. Selamat buat Kang Parjo, Kak Suri, buat Mama Wiwin, Ibu Roni, Bu Santo, buat Bu Demo salam kenal. Terima kasih Mbak Rian J. Mama Ikma bareng Tiga Dara Manise ya. Salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati buat Mbak Ria, terima kasih. Mama Ayi Bengle, selamat pagi Mama Ayi Bengle ya, hadir. Mama Nadia juga selamat pagi ya, sudah hadir. Ada Peter, pagi Peter. Peter ya, yang ada di kawasan Pingkal, Jalan Projo Sumarto, Bengle, Talang, Tegal. Selamat kanggo balane Stara Paramon kabeh. Kanggo penyiar semoga saya salut, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada Mbak Atun Mie Ayam Ceker juga ya, selamat pagi. Ada Kang, ya Kang Doli juga ya, sudah hadir ya Kang Doli. Terus ada Om Ajet juga ya hadir. Mama Sari nih, Mama Sari nih juga ya, selamat pagi Mama Sah. Mama Sahrini ya. Iya, lagi dicerah kata Mama Sahrini ya. Lagi dicerah kata, cerah kata. Iya, lagi ngazep nyong nok. Iya, ngazep ya wis. Iya, kodong soliake ndang balik ya. Iya, ndang balik Mama Sahrini. Ya balane Stara Paramon ya. Iya, saatnya Ria Jenaka permisi di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Matur nuwun yang sudah setia ya, 6 sampai dengan 10 pagi 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM. Tegal hari Rabu. Kemis ya. Rabu mah kemarin. Sekarang hari Kemis ya. Hari Kemis 18 Juni 2026. Cepat banget udah hari Kemis. Besok Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Ya begitulah ya, dinikmati aja. Dijalani dan disyukuri ya. Dengan segala dar derdornya kehidupan ini ya, tetap semangat menyala. Ya, sehat bersama obat herbal Ramuan Arab yang top Marco Top, ada Habu Top yang kemasannya berwarna kuning ya. Pokoknya kalau mau beli obat herbal Ramuan Arab sudah pasti jangan salah pilih. Milih sing wis lawas ya. Sing wis pasti teruji, acak kanti-kanti. Habu Top obat herbal Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, bisa juga untuk mengobati berbagai macam penyakit. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: Iya, Pak Tas, para montarlingi Saporete ya, sampai jam 12 siang saja kebersamaan kita hari ini. Yuk ya, yuk 3528886145477. Halo, Wilujeng siang, Sara Paramon FM Tegal.
1: Halo, Sara Paramon FM Tegal. Dan supplyingnya Saporete. Saya Benuyul. Dutul geseng.
0: Pancenali geseng ini memang bune khas ya, sangit-sangit kepribadian ya.
1: Wong pada hawian, pada cerai kue, mbak.
0: Oh. Oh, kayak kue. Ngomong apa sih, Mi? 17 tahun ke atas ya, adik dan dewasa.
1: Iya. Ya Allah, balik lu. Kayaknya lah TikTok ya. Ya Allah, ayo teman.
0: Oh. Ya, salam-salam, Mi.
1: Bunda Ana. Ya, Bunda Septi.
0: Ami live TikTok, Ceri. Ada. Ami live TikTok.
1: Masa
0: baru ya?
1: Apa yang enak, Bunda Septi? Ulang tahun nih, kucingnya Emanu Kenyong ya. Ulang tahun. Nyaman pesan.
0: Iya. Sambal goreng kentang atine sing ana petene ya.
1: Iya, kondong opole ya.
0: Iya, Abah HM.
1: Bapak, ulang tahun nih, Manu Kenyong, weh.
0: Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi kan jahut. Biak-biak, weh.
0: Kenain.
1: Bisa kami saya. Mutar odong-odong. Kang Mutar, kenapa, Mama Mutar?
0: Kang Mutar odong-odong, statusnya lagi di dokter anak ya? Ada yang sakit apa anaknya ya?
1: Oleh sakit.
0: Iya.
1: Weh.
0: Kayaknya lagi periksa di dokter ya, kayaknya sih ruangan dokter ya, anak gitu ya.
1: Bapak HM, lagi Dewi Kunci, Tenggani, Mama Gilang, Baby Belpang, Mama Nunung Kalinyamat, Mama Nadia, Kang Kopi.
0: Apa daftar sekolah sih, TK, apa-apa? Apa daftar sekolah ya?
1: Orang nanti Ijar Kayeman, Mama Ode, Mbak Yunita, Ampul.
0: Kayak gini sih, suasana di apa? Gak kayak rumah sakit anak ya?
1: Kalau Mbak Nisa, Bapak M. Oh, Mama Neng harus Subambang, harus Jendal-Gentong.
0: Iya.
1: Mas Bapak sehat selalu ya, Mas.
0: Kang
1: Kasnuri, Bibit Betang, Kang Doni. Terus, Kang Kasnuri ya. Terus, Kang Doni, Bu Hidamat Bawa, Sinok-Sinok.
0: Iya. Jaluk duit ma i wa ato iya mama uti
1: we kurang ma
0: kurang jere
1: bayuning ha terus buada jalur jawat terus sama wanita kucing jauh jendela ya lagi jeng lopi
0: tidak
1: laut terus kami melancar jauh jendela terus sama meninggal Bapak Nikaisma, Mama Ekalisma, Mama Ali, Bapaknya Ali, Silampok, Mama Bagas, Kang Kumit, Andoko, Sangjur Nuju, Bunda Jaki dan Mojang, Bunda Ana, Kang Jasmine, terus Purini, Pusri Ayam Cakra, Bapak Sahro, Purini, Mama Giono, Pusanti, Purbowo, Mama Si Agus Boiler, Agus Dayweta, Mama Elisa.
0: Iya.
1: Kayak kesel,
0: Mbak. Kesel? Mangap-mangap tok, Be. Kesel ya, Ami.
1: Kayak kesel? Malah nih, Kang Akeb ya, Mbak Yampol.
0: Iya.
1: Malah nih, Kang Baljo, Pak Dodi, Wongi Bawa. Apa sarno ngalah ya, kalau yuk mati.
0: Oke.
1: Wermi, ya lo beda ya,
0: Ma. Ma'i, Wa Ato, ya.
1: Iya, Ma.
0: Anjaluk duite.
1: Enak yang pempennya ya, Mbak.
0: Enak banget.
1: Garing ya, Mbak.
0: Iya, Mi.
1: Garing ngeplok,
0: seger. Iya.
1: Lagune
0: jarene kae dodol geseng. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Yes. Lemas nemen gak nih, Kak? Ya, di belakangnya Ami Bakar Madu dan juga Umi Lela. Yuk. Halo, Ilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Aha. Sarah Paramon, Tarlinga Saporete. Assalamualaikum, Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia.
2: Ya, biar kabar Mbak Nurul.
0: Alhamdulillah, waras bergas terengginas.
2: Nah, orang kurang berat.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Mete kandel.
0: Udah mete kandel. Bu Isinin notan notan apa? Kepriben?
2: Lagi gak jemaah, Pak.
0: Oh, Miki, cara pikang. Iya, nyong neng jalan, aduh kayong pengen cara pikang ya si empuk-empuk.
2: Terusan
0: mampir. Iya, tapi
2: gimana mbak empuk?
0: Oh. Aduh.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya pengennya apa?
2: Bareng metue.
0: Oke. Okay.
2: Salam ya. Miki gua Ami ya.
0: Iya.
2: Bakar Madu. Bapak Ari, Mama Ari, Bang Dul, Mbak Atun. Yang Tengsus. Terus Kang Kumis, terus Kang Roli, Mama Asna perang keluarga, Mbak Eka, Mas Anjas, Kang Atimi, Om Kasnuri, Mama Wiwin, Mama Ikma, terus buat Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka, Mas Anjas, Mas Erwin,
0: iya.
2: Terus buat Pak Atin, apakah Nabi, Kang Oji,

0: Terus Pak Buddha Biba pada gondrong. Terus Pak Maning Mandoron. Maning Mandoron.
1: Iya.
0: Kalau lah cara paramon. Ngintil murine wis. Ayo ngeblank Mandoron.
1: Iya iya.
0: Ngintil murine.
1: Oke.
0: Jalan ke Mandoron lah. Semoga saya selalu bareng keluarga. Persayangan wong ireng ya. Semoga sehat selalu juga. Makasih ya Mbak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Ya makasih untuk Mbak Nia ya di Bogor Pangka. Di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM 3L. Halo.
2: Halo
1: juga, suaranya kecil, A. Iya. Jauh sekali suaranya. Lagunya apa? Apa? Wader Pitak. Oke deh, siap. Ini dari kawasan Serampok ya? Oh iya, Kang Kumi. Suaranya bisa aduh nemen, kena ngapa ya? Iya, suaranya aduh, cilik nemen sung. Iya, jauh. Kayak di dalam goa. Iya. Ini aku matiin backsoundnya aja, tetap kecil ya. Amin. Oke. Nging ya, gening ya. Iya. Bisanya nging ya. Duh. Iya. Oke. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Iya, agak nganging-nganging terus suaranya kecil pisan ya. Terima kasih banyak Kang Kumis yang ada di kawasan Serampok ya. Halo, Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
3: Halo.
1: Nah, ini kan gede ya, kalau tadi kecil.
3: Gede, saporete.
1: Ya, hei.
3: Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang Mbak Nurul. Kabare sehat Mbak Nurul.
1: Selamat siang juga.
3: Iya. Lagunya
1: apa?
3: Sengit tapi demen Mbak Nurul.
1: Sengit tapi demen ya.
3: Iya. Sengit demen.
1: Lah kowe sengit kan seneng selangit.
3: Betul.
1: Iya kan. Sengit tapi demen.
3: Salam pertenang gonjenengan. Lagi tugas. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
3: Terus yang buat turun ya. Bang Kumis ngik-ngik ketok. Lagi suara.
1: Suaranya cilik ya.
3: Cilik nemen.
1: Lah kowe.
3: Iya. Tapi Amir Madu kemelegar ya.
1: Amir Bakar Madu telah kalaka loh. Cemilannya bekaak ya. Suaranya menggelegar.
3: Minumnya susu nama.
1: Lah iya, susu kaleng.
3: Iya, Nia Bukares ya. Tiga daerah manis ya. Nia Bukares. Iya, nok Nia, nok Hikmah, nok Wibin. Tua-tua didundang nok.
1: Lah iya kue.
3: Terus ngabur kon Kang Aryo, Kang Dole, Martin Amat Kanapi, Sika Putra, Kang Andi Sendal-Sendol Tok. Iya. Orang hadir Kang Andi.
1: Oh iya Kang Andi, Pak Gianten.
3: Iya. Terus Papa HM Dewi Kunti, Pak Teddy Walemu, Kanano, Ibu Jamila, Hendro Ismeling. Terus go Bu Bisri, karo Bapak Jabidin, Randu Gunting, Mama Firda juga Randu Gunting. Iya. Terus go Jasa Kracung, Ibu Suhada, Umi Habibah, Pak Degondrong, Kampokin, Mbak Atun, Si Begito, Mama Hilman, Mbak Asyada. Terus go, ya Mbak 3 apa ya? Trio Pesek, Mbak.
1: Trio Pesek.
3: ya Mama Lani, Mama Nadia, Bandung Kalinyamat, Mama Anjeli, Agus Boiler, karo Mama Dea, Kang Agus, karo Mama Alisa, Jumarti, karo Kang Sarno, Om Cipto, karo Dinerere, Rinil, karo terus tari tungteng, Wak Ato, karo Mak I, Duite, Duite. Bapak Uya, Mama Uya, Mama Uti, Mama Elsa, Junita, Mama Jajang, terus maningan kok, yo di Purau di Papa Sikin, Bandu Satu karo Mas Tohidine, Mbak Agus Binar, Rizka Eka Ningsi, Dapatul Dipatul, terus Jana Patul, Romi Gonel Dipatul, Ida Martoloyo, karo Lima Sri Kandine, Mama Jiro, Jiro, yes, Mama Hasna Jengatini, terus yo Yumintel, apa kamari, Kang Sarmudi, Mantor Leman Mansion Mandela, kamu keson, Ibu Rohayati.
1: Iya, Mama Nadia. Well,
3: Mama Nadia, wis tau dia masa kurang. Terus Mbak Elva, Mbak Febi, Mbak Tati, Mbak Imar. Terus nyak-nyak Nur Kanti, Dede Habis Mbak Cipa, Warkona Mbak Godun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amsia Kebel, Anis Kebel, Ila Tower, Ila Kupat, Bunda Siti Tunggle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Lubunge juga, Bada Roja, Peter-Peter, Kang Akebar, terus... terus... Omas Jet Kosak Mbak Bu Kosak.
1: Iya.
3: Terus Ayu ya wong keturan wis diundang-undang ya wis kono Mbak.
1: Wong keturan.
3: Biasa wong sing lenje.
1: Masya Allah.
3: Ya Allah, Abad Ganteng, Channel Jahit, Piol-Piol, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Danto, Kang Raju, Lima Bidadari,
1: Abah HM.
3: Ya, monomeno biasa, Kambak. Terus lo Akun Tewang, Kiki Merah Putih, Karo Putra Krisnane. Lanjut dan maning, Pak Parti, Mama Lydia, Mama Mosian, Mbak Ami Bence, Mama Nanda, Mujublang, Melibol, Despok, Sembung, Jakarta, Tengger, Imli Abila, Aji Santoso, Kang Parjo, Kang BI, Nyai Ratu, terus Bunda Syaki, Mama Anis, Eka Tonjong, Eka Anjas, Anjut dan Maning, Mbak Rohim, Mbak Nopal, Bang Jun, Mama Mendalet, Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Andoko, Wir Urut, Kang Desmet, Bapak Ari, Mama Ari, Bang Dul, Bang Kumis, Bapak Nek Anya, Kang Tensus, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, terus Wah Ia, Ia, Mbak Weni, Alos, Jekrobi, Kang Edi, Dados, Trenet, Jeger, Kang Sayo Bolo-Bolo, Kang PM, Kang Kopitin, Kang Jonjan, Wakri-Wakri, Siti Aminah Mas Nuha, Bu Maryati, Pak Maryati, Purini Prabu Diono, Pak Bagjo, Mas Amrul Majidan, Om Omat, Om Lim, Abe Sarul, terus kayak Bang Al, Bang Junet, lanjut maning Naam Bistri, Kang Ontang Anting, Kang Dono Tunon, Kang Sober, Kak Mas Yuhri, Mas Rujat di Bogor, Mama Kiwi, Kang Sabu, Tumu Wajra, Kang Misa, Mama Ni, Mama Iyum, Kang Mubrok, Tunggu, Mama Nok, Bapak Nekarisma, terus maningnya enggak, kayak Mutri Kasin, Mama Hom, Mama Deden, Apa Wilan, Mama Wilan, terus Madam Rengganis, Wakuntan prap, terus Upo Happy, terus maninya enggak maju,
1: Bintang Ulu Wisnu, Wong Dino,
3: iya, Malah Agus, Joko Polem, Jubi Jaya, Iban, Bajiro, Balini Kang Kobra, terus di mana nih mbak? Kayak ngeblank bagus mbak. Makin akeh ya mbak.
1: Iya.
3: Paling akeh datang dari Amir Parmadu.
1: Pakul salam.
3: 25.
1: Pakul salam jere ya.
3: Iya pakul wis termasuk. Iya. Yang gak semuanya kabin mbak.
1: Oke.
3: Okay. Setara Paramon FM gitu loh. Jangan lupa bulan depan tanggal 12 ya.
1: Tanggal Juli, 12 Juli. Tempatnya di
3: Siti Suwinah Tonggara.
1: Oke, sekalian santunan anak yatim ya, Muharaman ya. Oh, di sebelah kidulnya Dungteng.
3: Iya, persis. Lewatnya berapa nih? Yumarti,
1: oh, gitu.
3: Mono.
1: Iya, wes.
3: Antung mana ya? Jampar netan, Mbak.
1: Semoga pada datang semuanya ya, iya. Balang Desa Paramon FM Tegal.
3: Jumatan itu lah, nak jampar mono netan. Iya. Spesialnya gue mau jenengan mbak singgah itu kan
1: matur nuwun
3: super paling mentok tersayang Mama Vivin.
1: Asik.
3: Terima kasih atas waktunya.
1: Oke.
3: Okay. Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting
3: Josh
1: Sun Kang Kasnuri si Cimaning ju. Di belakangnya Kang Kasnuri dan juga Mama Vivin lo datang. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Iya lu juga.
1: Aha.
2: Gang Dute Saporite.
1: Iya. Iya, Kang Ibni Wonosobo.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedang doyan.
2: Apa?
1: Gedang.
2: Gedang?
1: Iya, pisang.
2: Pisang apa?
1: Gede-gede lagi di sini ada dari Kang Bawor.
2: Gedang apa, Wi?
1: Gedang raja.
2: Oh, Ambon.
1: Pisang raja aku baru lihat pisang segede-gede gini ya, gemoy.
2: Gedang sungguh kai po, Mbak.
1: Tanduk ya, pisang tanduk ya.
2: Tanduk. Oh, pisang tanduk.
1: Iya, tapi ini enggak begitu panjang kayak tanduk. Kalau tanduk kan panjang banget. Kalau ini sedang sih, cuma gede ya.
2: Ini tanduk. Kambing
1: pisang kayak lontong.
2: Tanduk kebo pas sapi yang gede-gede lah.
1: Oh iya, benar mantap.
2: Mbak lagunya Jal.
1: Lagunya apa aja. Kang Ibni?
2: Lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Kanggo wong sing muni kanggo wong kaen ngono.
1: Kanggo wong kaen senengane Ayu Poso, kanggo wong kaen.
2: Oh.
1: Iya, pokoknya kanggo wong kaen ya.
2: Iya, begitulah.
1: Iya, liyane emo wong kaen bae pokoke.
2: Ora sing muni nggo sampean kabeh ngono kae.
1: Yang mana jadinya kanggo wong kaen apa kanggo sampean? Yang kaiter tadi nih. Ini kalau kanggo wong kae nih Titin Hermawan. Ini.
2: Oh ya wis kuwi bae apa po.
1: Ki bae?
2: Heeh.
1: Song?
2: Som.
1: Song ngonong.
2: Som ngonong.
1: Ini aja.
2: Oh.
1: Kabeh kanggo Riko. Oke. Okay.
2: Salamnya Om Kasnuri aja, Mbak.
1: Ngintil ya.
2: Sudah. Pepek.
1: Iya, pepek nemen.
2: Iya. Mm-hmm. Buat
1: panjenengan. Oke, okay, terima kasih.
2: Selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
2: Tugas,
1: amin.
2: Tuntas, matas.
1: Amin. Doa yang sama juga ya buat Kang Ibni Wonosobo.
2: Iya. Makasih Mbak.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Jus.
1: Iya, buat Balan Sara Paramon FM Tegal yang punya riwayat penyakit asam urat, aduh, nggak enak banget ya kalau salah makan ya. Nggak boleh makan yang kacang-kacangan, yang ijo-ijo, zat besinya tinggi. Ini biasanya langsung dia ada yang bengkak-bengkak persendian pada kaku gitu ya. Cekot. Nah, minum saja Habutop obat herbal Ramona Rap yang top Marco top 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat dan Nasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: sih? Habis keramas kok manyun terus?
1: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
0: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
1: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
0: Duh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, mah?
1: Ya tahulah, pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
0: Iya mah, iya, demi kepuasan mama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh, serada di anak, waro reja anak, kemantran anak, mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng prima coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
7: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning prim koperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Saporete sekarang sudah jam berapa nih? Jam 11 lewat 7 menit ya waktu Paramount FM saat ini. Kembali dibuka 3528888 nama 145477. Halo, Wilujeng Siang, Sarah Paramount FM Tegal.
1: Wilujeng Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Nurul.
0: Dalam.
1: Lagune Segara Ado Pinggire ya Mbak Nurul.
0: Segara Ado Pinggire. Oke.
1: Sehat Mbak Nurul.
0: Insya Allah. Segara Ado Pinggire. Oke oke.
1: Salam-salam ya Mbak Nurul.
0: Iya, salam-salam Angga.
1: Salam perjalanan buat Mbak Nurul. Keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Berisi yang barokah. Hosting sepupu yang pakar maju, iya. Karomi okay. Lela. Terus Mungkas Nuri, Karomi Mama Wiwin. Doli. Nasa Keraju Marobi. A.A. Uon. Kang Aki Barang Barani. Mador, Harapa Mandor. UPM, para keluarga Kang Sayo Lopo, para keluarga Umira, Maping, Malu, Ma Iju, Mawarna, Main Kinduk, Selai, Badan Supra, Papa HM, Mama Dea, Karang Dispoin Rem, Mbak Nia, terus ke Mbak Inir, Om Aline, Mbak Iem, Om Omat, para keluarga, Pati Gondrong, Karang Umi Habibah, Mbak Sada Widara, Karang Om Awang, Mama Iman karo Mas Begito, Jumarti, Om Sarno, Tinerere, Transmil, Sari, Cungteng, Nono Putel Kabe, Mama Lydia, para keluarga, Kang Parto, para keluarga, Mama Ani, Mama Moise, Nami BNC, Pak Kato Putiri, Mbak Ato, Naro Bangkul, Mama Nek Ari, Mama Nek Ari, Mirato, Kang Aryo, Sing Robi Aloy, Teh Dewi Cendana, Teh Agusti, Teh Citata, Abagyo, para keluarga Bu Ica Martoloyo, Bu Musti Ayam Cakra, terus go Mustafa Maning yang benar.
0: Mustafa Maning oh.
1: Kang Ibli Abdi.
0: Iya.
1: Kang Handoko. Baik Katonjong, baik Kalonjong. Terus nge Mama Winda Kaliwingi. Terus nge Mama Renggani.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Parjo. Mama Lani.
0: Oke. Okay.
1: Terus nge Balani Paramon Kabe.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Spesialnya nge Anak Madun Harapan Agus Terus kemusimu kesehat selalu. Buat grup KS, selamat menikmati liburan panjang.
0: Oh iya, udah terima rapot belum nih?
1: Belum.
0: Belum?
1: Belum, Mbak Nurul.
0: Kapan terima rapotnya?
1: Hari Sabtu sih.
0: Hari Sabtu ya.
1: Aku lagi nikmati liburan, Mbak Nurul.
0: Oh iya.
1: Libur panjang 3 minggu.
0: Mantap.
1: Laku, enggak kira inggilah, bro.
0: Dalam rangka apa 3 minggu libur?
1: Dalam rangka renovasi, Mbak Nurul.
0: Oh, renovasi kantornya?
1: Iya, pabrik lagi direnovasi. Aku libur 3 minggu, nanti berangkatnya tanggal 1.
0: Mantap ya.
1: Ya, wis lagi nikmati liburan.
0: Iya. Oke, selamat libur.
1: Makasih ya, Mbak Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Yuk, yuk, yuk, di belakangnya Mama Alisa ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Setara Paramount FM Tegal.
2: Wilujeng Siang, Setara Setara Paramount, Tarlinge Sapore, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Nurul.
0: Dalam.
2: Minta lagu masih bisa.
0: Lagu insya Allah masih bisa apa ya?
2: Tetap demen wis.
0: Tetap demen ya, oke.
2: Iya. Tetap demen karo Pati Gondrong.
0: Iya dong, masa enggak?
2: Iya dong, selamanya.
0: Enggak ada bosan-bosannya.
2: Yakin ini.
0: Amin.
2: Amin. Ya, salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam.
2: Salam-salamnya perdana buat Mbak Nurul sekeluarga.

0: Pak Eka Tonjong. Terus buat Mama dia sama Agus Boiler.
1: Iya.
0: Terus buat Sasa Kracung, anak butuh hadiahnya. Terus buat Mbak Wantes, Mama Nadia di kerobok kulon. Terus buat Sasa Kracung, anak butuh hadiahnya. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya. Terus buat Mbak Atin sama Abah Kanapinya.
1: Iya.
0: Lanjut buat Abah Sahrul di Peduk. Terus buat Kang Ibni Abdillah di Wonosobo. Terus buat Mbak Am Kembang Pang. Bang Al, Bang Al.
1: Bang Al, hai Lebagoaknya.
0: Bang Al, masuk kok Bang Al.
1: Iya, jangan somso.
0: Terus buat Kang Doli. Kang Kasmuri sama Mama Wiwin. Iya. Mama Rengganis, Nyai Ratu. Terus buat Papa HM, Papa HM. Mama Eneng sama umpamanya. Terus buat Mama Pida yang di Randu Kunting. Terus buat Kang Parjo, Mama Lani. Terus buat Tete Agustin, Jeng Ropi di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Usan Tonyong Tahu. Terus buat Kang Tarmo Papa. Ya udah buat semuanya aja. Balane Paramon, semoga sehat.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Terus buat Jale, buat Pati Gondrong. Ini yang lagi latihan.
1: Latihan apa?
0: Bawa panatocoro, pengantenan.
1: Oh, ada acara pengantenan.
0: Iya, matur nuwun ya Mbak Nurul atas waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak cing-cing.
0: Dadah.
1: Iya, terima kasih banyak Umi Habibah Pade Gondrong ya, di Watu Tunjlep 407 ujung Rusi sana ya. Pokoknya yang mau bubur ayam, yang mau soto Lamongan, ada di situ tuh, enak ya, seger-seger lagi. Ini yang ada di area selatan sana ya, bisa dia mampir di bubur ayam dan sotonya Umi Habibah dan Pade Gondrong ya, di deketnya 407 tuh ya, di pojokan. Ada lagi, silakan 3528-8-8-6145-477. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkara Paramon Bandune Apo.
1: Iya. Lirih nemen sih bah suarane bah.
2: Kayak ngarepan
1: pilih. Lah kowe. Bah.
2: Ya.
1: Iya wes iya. Ngetes. Oke, ya Kang Mohsan, Kang Mohsan.
2: Ya,
1: terima kasih Kang Mohsan.
2: Dengaran jalur pelakunya apa? Perkutut putih.
1: Perkutut putih?
2: Iya.
1: Oke deh, oke. Tetap ya. Demen.
2: Dalam dalam.
1: Perkutut putih.
2: Pak Ia. Terus dengaran Bunda Atin. Ada Agustin. Yang Robi, terus Dewi Cendana,
1: iya.
2: Terus Ida, Paloyo, Kasa Kratum,
1: oke,
2: Kak Nore, Umi Habibah, terus dia Umi Laila,
1: Kratum, iya. Apa maning ya? Keder.
2: Oh, Kang Doli.
1: Iya.
2: Mas Sakit.

0: Mahmud yang sering dengar orang radio tapi orang tahu online.
1: Iya. Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Ayo. Sia di belakangnya Abah Kamari. Ada siapa? Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal. Ya, di belakangnya. Sementara yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada siapa ya? Dibaca dulu deh. Oke. Okay. Dari Mama Ayu Bengle hadir. Salamnya buat Balane Sarah Paramon FM Tegal semuanya, buat anak-anak putuku ya, sehat-sehat selalu buat Mbak Nurul. Terima kasih. Sama-sama Mama Ayu Bengle ya. Fitur hadir kembali di Villa Pingkal Bengle ya. Salamnya buat Balane Sarah Paramon FM Tegal semua-muanya juga. Terus ada Mama Lydia, selamat siang. Ada Kang Jabidin ya, terima kasih banyak Bapak Jabidin dan Ibu Bisri ya, buat Kang Parjo, Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Ibu Roni, Bu Santo yang tahu ya, buat Mandurul makasih sama-sama. Terus ada Amelia, pagi Mbak Amelia ya, pokoknya tekun kerja selalu ya, selalu monitor Setara Paramon FM Tegal ya sambil nyambut gawe. Jadi semangat gitu. Salam kenalnya buat Ami Bakar Madu sama Umi Lela dan buat semuanya saja. Oke deh. Terus ada Mama Nadia. Mama Nadia. Ada Mama Kiwi hadir juga. Ekat-ekot bae ya Mama Kiwi ya. Terus ada Kang Safrudin Kademangaran Kejiwaan ya. Salamnya buat Ibu Ikar Mejasem, Zani, Fami Bakar Madu, Ibu Asia di Kademangaran. Buat Awildan, Opik dan buat semuanya saja ya. Oke deh, terima kasih. Ada Bunda Siti di Bengle juga ya, terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa ya, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis, buh, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencinok.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

terima kasih Wong Ireng sudah WhatsApp ya. Salam buat semuanya aja. Ya, jangan lupa ya, Vitama dari PT Denatur Indonesia ya, Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata ya. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya ya. Harganya hanya Rp150.000 saja. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramontar Dingin Saporete jam 12 yang nanti ketemu sama Yosan Darista ya. Seperti biasa, ngancani balane Paramon kabeh beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan hal tersebut juga kita akan
1: adik, kok itu TV-nya buram ya? Apa rusak lagi?
2: Enggak bu, baru aja kemarin diservis. Masa rusak lagi?
1: Apa mata ibu yang buram ya?
2: Iya kali bu, ibu kan sering beraktivitas di luar. Pasti kena infeksi matanya. Ya udah, besok beli Vitama ya bu, yang bisa membantu memelihara kesehatan mata ibu.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Star Paramon? Ketemu lagi ya sama Yos Andarista seperti biasanya di Para Sari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 18 Juni 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Para Sari. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menemani aktivitas Anda siang hari ini ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu saja kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852931999588. Tentunya kebersamaan kita di Para Sari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Masih ada Yus Andarista, masih ada Para Sari Siang, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh Anda. Manten-mantenan untuk Anda, Balane Star Paramon

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Ini yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara
3: dan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia.

0: Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring prim coveri bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning prim koperi, pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi, pitulas, bumi harja, suradadi, kepunduhan, mejasem, kemantran, lan warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Prim Koperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Prim Koperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Regial. Masih ada Yus Andiarista ya di Parasari Siang. Tentunya masih ada debang-debang campur sari dan juga debang-debang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani siang hari Anda. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888, kita sapa aja dulu. Halo, selamat siang Balan Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Ugi. Nji on. Sapor ete nemen nji on. Nemen dong om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om.
1: Namanya kabar ya?
0: Kabar saya alhamdulillah baik. Baik saja berkat pandongane balane Stara Paramon kabeh. Anji laras.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Lagunya apa ya?
1: Lawas ya, Mbak.
0: Apa itu?
1: Hitam. Jemblem. Iya.
0: Jemblem.
1: Salam engko Mama Lani ya.
0: Ya.
1: Dede ganteng aduh.
0: Oke.
1: Kayo istri ya.
0: Mm-hmm.
1: Bapak Jepitin.
0: Uji.
1: Masih sade.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lalu coba.
0: Mangga.
1: Oh. Bapak HM.
0: Ya. HM. Bunda Septi, Bunda Septi. Nji. Oke, Kang Edi Dados. Bunda Siti.
1: Bunda Siti Pengle, Mama Dola, Mama Nur Mere juga, Bunda terus Peter, Peter.
0: Mas Peter, Mas Albar. Oke. Iya, orang salaman wingi ya. Aku juga bertanya-tanya siapa ya? Iya, aku orang ngerti ku siapa mau anyare siapa ya.
1: Terus engko piol-piol. Iya, terus engko amat ganteng.
0: Ji.
1: Terus lanjut engko Papa Uya, Mama Uya.
0: Oke.
1: Terus Bang A.
0: Bang A.
1: Lanjut de maning engko
0: Wah atau mai ma uno ma, ma. Duit boleh di rekening Mardia Pak ya Mak ya. Ipe nyelok duitnya ya Mak.
2: Lumayan kasihan.
1: Sangune Mak.
0: Sangune Mak.
1: Enak ya, Mbak.
0: Iya.
1: Enak.
0: Apa nih? Oh, empe-empe ya. Iya, empe-empe nih enak. Pedesnya mantep. Oke, hati-hati ya, Nok. Mbak Ilah Tower.
1: Ilah Tower.
0: Iya.
1: Mertia.
0: Mbak Amelia.
1: Amelia.
0: Banes Manes. Waye makan siang Om Kasnuri. Siapa?
1: Ganesha Jadul.
0: Ganesha?
1: Ganesha Jadul.
0: Ganesha Jadul ngundangnya apa? Nyongkang? Apa mas? Apa bapak? Apa?
1: Ya, Pak Ganesha Jadul.
0: Oh, Kang usah ya. Kang Ganesha Jadul.
1: Ya, gue. Manes-manes ya.
0: Mama Elsa.
1: Mama
0: Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Oke.
1: Mama Asia.
0: Madurane ke pandetokna ke.
3: Aduh, Om Kasnuri, selamat siang. Bareng Mama Wiwin ya. Selamat siang, Om.
0: Selamat siang juga Mama Elsa.
1: Lanjut.
0: Mangga.
1: Iya.
0: Sakrajum.
1: Tujuan
0: Mbak Mudrika Zain.
1: Mudrika Zain.
0: Ji.
1: Iya, terus Mbak A.
0: Kang Junet. Selamat Mintel. Malam Om Kasmadang.
1: Mintel Kang Jerani.
0: Ya, terang benderang kok ya.
1: Kang Sarmudi. Mbak Atin Ahmad Kanapi.
0: Ji.
1: Oke. Terus kok kuat dan mau papau.
0: Oke, Kang Handoko.
1: Kang Handoko.
0: Ya.
1: Ya Mertia.
0: Ya, Upo Happy, Kang Oji. Betul.
1: Mutrikasi.
0: Okay.
1: Terus go Madam.
0: Madam Rengganis juga Sugeng Siang. Nji.
1: Terus Buraunia.
0: Mama Alisa sugeng siang, Om Kasnuri. Pripun Banes?
4: Pun maemnek ya.
0: Ampun. Kok panas kak? Tawa-tawa maemtok, dulang-dulang ora.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lanjutan di mana, Mbak?
0: Apa lagi? Sampun.
1: Mama Zira.
0: Mama Zira.
1: Mama Asna Jengatini.
0: Oke, iya.
1: Purini.
0: Purini Pak Pramudiono.
1: Pramudiono bukan.
0: Iya.
1: Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abesa.
0: Nji.
1: Terus Mama Yunita, Mama Kuti. Terus juga Mama Yaya.
0: Nji.
1: Tangan sampean. Terus maningan tiba.
0: Wong Ayu sampun maem belum Kang Junet ya. Pada tawa maem. Pada tawa maem awan ya. Moka jadi tawani tok ngonong ya.
1: Kirimi.
0: Kirimi karo dulang ya ora apa-apa wis kenyong siaran sampean dulangi.
1: Pakai gondrong.
0: Oke.
1: Terus ya Awang Mbak Asyada.
0: Anji.
1: Kita, Mama
0: Kang Hira. Raju, Kang Raju ya mesti ngucapin sampun neti.
1: Enake. Bakso.
0: Oke.
1: Mama Ari, Papa Ari, Bang Dur, Bang Omis, Bapak Alia, Kang Jancu.
0: Oke.
1: Terus maninga Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Cinta, Teh Dinda.
0: Iya nok anggun, lagi dan weteng lagi mulesen boyine.
1: Iya, endal ya, endal endal.
0: Ambu pirang bulan sih, nembe wingi cek kayane.
1: Lanjut.
0: Apa lagi? Apa lagi? Semuanya aja om. Ang Parto, Mama Ari, Papa Ari.
1: Mama Ari udah.
0: Ya.
1: Ibni Abdillah.
0: Kang Ibni Abdillah, Ji. Kang Doli, Kang Doli. Oke. Semuanya saja ya. Oke. Oke. Iya wis lah wis ngasing-ngasing mlebu. Oke lah. Matur nuwun. Amin ya rabbal alamin. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Jo. Terima kasih ada Om Kasnur yang ada di kawasan Lebedang bersama dengan Mama Wiwin. Sayangnya. Di belakangnya Om Kasnur kembali kita sapa di 6145477. Halo, selamat siang Balanes Star Paramon.
5: Halo, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi nyi ratu nyi blorong. Alhamdulillah lumayan oli remukane sapa piye. Waduh, wong bejo kela kapadene ya. Iya, wes. Aku sing nat-nut sing mencet kesel nat-nut ora mlebu giliran sing menutul langsung mlebu.
5: Nggih.
0: Sehat nyi?
5: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, Kang Semar seberang.
5: Nggih,
0: sugeng siang ugi Kang Semar.
5: Yang sekaripun
0: napa? Sekaripun riyin napa nji?
5: Sekarena
0: napa?
5: Konco tani.
0: Konco tani.
5: Nggih.
0: Nggih.
5: Oke.
0: Monggo.
5: Mhm. Tadi
0: nguing-nguing
5: niki.
0: Nguing-nguing itu mungkin terlalu dekat sama radionya jadi feedback nyi. Sudah coba. Sudah cukup nyi. Ding ding ding ding. Ding dong ding nang dung. Kinten
5: salam ngene iki nggih, Om Kasnuri kali mau ngene.

0: Ibu Ica Marzoloyo. Ya,
1: sugeng krobokan Nyi Ratu Ugi Nopiyo. Emang wayah-wayah ki, wayah-wayah lagi okay. Krobokan. Nyi leres nyi. Kan santai artinya.
0: Jam-jam mbak ya, buatan kerobokan
1: siaran. Iya, jam-jam segini memang ya saat-saatnya kita lagi kerobok.
0: Yeay, kasih habis makan dunia.
1: Bahasanya kayak susah untuk di.
0: Yeay, itu nih yang wetan tak kecanjang. Kadang kan satu nama bahasa benten-benten nggih.
1: Nggih leres.
0: Bahasa kula niku ngaton. Laya-laya.
1: Kalau di sini rehat.
0: Istirahat.
1: Apa namanya? Selain itu apa ya? Kalau bahasa Tegalnya mungkin bahasa Tegal sana nyi ke bahasa Tegal Kabupaten Jepak Pak. Santai ya.
0: Kan
2: sugeng siang Mbak Maimuna.
1: Mbak Maimuna. Kang Piol.
0: Kang Piol, Kang Piol.
1: Kata Kang Piol sugeng awan Mbak Yos Nyi Ratu.
0: Sugeng awan ugi Kang Piol.
1: Apik maning ya.
0: Kagem
1: Auon.
0: Auon saniki impun.
1: Pripun?
0: Pripun? Pun wonten.
1: Oh, sudah ada seseknya.
0: Nggih, sudah wonten tiyang sitangga.
1: Oh, leres berarti kemarin yang dibilang sama Mama Madam Rengganis betul ya?
0: Nggih.
1: Itu istri apa sesek, baru PDKT?
0: Oh, pun lami.
1: Oh, memang sudah punya seseorang sebagai teman hidupnya. Pantesan ngomongnya blubur.
0: Blubur kan tetep idol.
1: Iya, jebule wis apal ya, Nyi. Wah, jebule wis apal Uom, pan dibelajare ora side. Ganes.
2: Selamat siang Nyi Ratu.
1: Selamat siang. Banes, Banes Nyi. Bales Nyi.
0: Sugeng siang Uki Banes.
1: Suarane seret nemen ya Nyi. Kang Peter, Kang Peter Nyi.
0: Kang Peter.
1: Nyi.
0: Sugeng siang Kang Peter.
1: Oke, okay, Kang Junet.
0: Ah, Kang Junet.
1: Mama Alisa.
0: Mama Alisa.
1: Mama Elsa.
0: Mama Elsa Kang Mikong ya.
1: Teng Budi ya. Mama Elsa.
0: Ninggil sih Miko. Sakat kali
1: kakak. Oh, Bunda Siti.
0: Bunda Siti pengle.
1: Oke. Okay. Mama Nadia.
0: Mama Nadia. Siapa pasek nggih?
1: Nji, bener.
0: Mama Nadia, Mama Nunung, okay. Mama Lani. Nji,
1: Mbak Ilah Tower, Mbak Ilah Tower.
0: Mbak Ilah Tower, Mbak Ilah Kupang. Iya.
1: Bunda Sat, Bunda Septi.
0: Bunda Septi sugeng siang.
1: Amat ganteng.
0: Oh, amat ganteng.
1: Nji.
0: Ganteng.
1: Ganteng, ganteng, ganteng. Yes, pokoknya wong lanang ya ganteng nyanyi.
0: Ganteng doyone.
1: Nji. Kang Edi Dados nih.
0: Kang Edi Dados.
1: Oke. Kang Piol, Kang Piol.
0: Kang Piol, sudah ya. Pripun Kang Piol.
1: Sudah disebut ya. Oke.
0: Ke Mauti. Mama Yuni.
1: Jasa kerajum.
0: Jasa kerajum.
1: Tahu apa tempe sa?
0: Tahu apa tempe? Bahannya soko dele.
1: Di apa namanya Nyi Ratu? Tahu nggak wik tempe?
0: Pilih tahu mas, apa pilih tempe?
1: Oh itu lagunya kayak gitu ya Nyi? Tahu apa tempe ya Nyi? Oh iya.
0: Pada baik pas bahannya soko dele.
1: Iya.
0: Pilih aku mas, apa pilih kae?
1: Kae wae. Ojo pilih aku, nek pilih aku, kowe tak seruput bun-buna nemu.
0: Kali ibu jahatnya sedang lihat. Iya. Mbak Mutrika Zen.
1: Mbak Mutrika Zen.
0: Wa atau Mami.
1: Wa atau sama Mami.
0: Sarno Yumarti.
1: Ji.
0: Kekem Papa HM, Papa HM.
1: Oke.
0: Dengan Umi Habibah sarang Pati Gondro.
1: Umi Habibah.
0: Mama Sahaja Om Awang.
1: Ya, koncota.
0: Pembuai. Sinten maling ya.
1: Sinten maling.

0: Agustin, kata Agustin.
1: Kata Agustin. Bahilga, Teh Mojang.
0: Mama Frida, Mama Frida.
1: Mama Frida.
0: Anji.
1: Mama Rengganis Mawarti.
0: Mama
1: Kang Alvin.
0: Ya.
1: Kang Andi Pasianto.
0: Okay.
1: Kang Ibni Abdul.
0: Ba Atun mi ayam ceker.
1: Ba Atun mi ayam
0: hadir.
1: Ceker. Anji. Mi ayam lari.
0: Laris manis Ba Atun.
1: Tanjung Kimpul.
0: Iya, duit ngumpul pokoke ya. Dagangannya laris. Disit nembe duit ngumpul.
1: Haji Santoso,
0: Kak Oji Sahputra.
1: Anji. Budati Nabahanapi.
0: Kang Saprudin, Kang Saprudin.
1: Kang Saprudin.
0: Anji di Kademangaran ya.
1: Kademangaran. Mm. Kang Saprudin.
0: Anji Mama Fida sudah disebut ya.
1: Oke. Okay.
0: Mama Ayi, Mama Ayi nih.
1: Mama Ayi tenggelam ya.
0: Umi I.
1: Umi
0: Ii. Iya, ada Mai, ada Umi Ii. Jangan
1: Umi
0: salah.
1: Ii.
0: Kalau ini Uminya I-nya 2, kalau Mai itu I-nya 1.
1: Iya.
0: Jangan. Ada ya?
1: Eka kali Erwin.
0: Oh. Oh iya ya. Ah, nanti kalau Eka masuk aku mau bilang, "Eh, waalaikumsalam." Nang ini apa tadi? Mbak Eka kan?
1: Eka kan iya. Eka kan barengan
0: Eka sama Erwin.
1: Oh. Kali
0: Oh, Mbak Ee. Sampun.
1: Matur nuwun, Mbak ya.
0: Iki anak sing ketinggalan iki, bujange.
2: Siang, Mbak Rina.
0: Ah. Bujange enak kula, bujange enak kula.
1: Kang Pii. Sugeng siang ugi Kang Pii.
0: Iya.
1: Sugeng gerobokan.
0: Sugeng gerobokan.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Sugeng midhangetaken acaripun campur sari
0: Jilaras.
1: Para mon saporete.
0: Oke.
1: Okay. Ngantos paripurna mangke kepi.
0: Dipun.
1: Mama Rizki.
2: Iya, bujange singkat kemarin diwen. Kang Safrudin.
0: Oh, Kang Safrudin ya bujang.
1: Kang Safrudin bujang.
0: Iya, pipe nih, pipe.
1: Lah rondo.
0: Lah iya.
1: Larine gangsan pripun?
0: Ah, ya mboten napa-napa ya. Sing penting mbokene ayu.
1: Ayu. Nggih, lamange angge-angge orang-orang.
0: Lagu apa itu? Angge-angge orang-orang nyanyi.
1: Angge-angge orang-orang arame gawe me mama.
0: Dumblak ting-ting.
1: Anak gede segede kingkong. Wayah turu.
0: Aduh, benar-benar lah. Ikutnya angge-angge orang-orang. Oke, Mbak Nia ketinggalan, Mbak Nia, Mbak Nia.
1: Mbak Nia
0: Oke, Mbak Nia lah kala. Mbak Nia besi perawan kan.
1: Mbak Nia perawan
0: nggih. Nggih, kula persados Mbak Nia.
1: Nggih,
0: kula persados lah.
1: Nggih, Mbak Nia besi perawan. Gadahane yang temeng nggih.
0: Iya, jare sapa Mbak Nia? Cari bokene apa cari sapa?
1: Matur nuwun Mbak Ya.
0: Nggih,
1: Mbak Ya sehat.
0: Amin.
1: Keluarganipun.
0: Iya, amin.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Ya.
0: Yes. Terima kasih ada Nyi Ratu ya yang ada di kesan Bantar Bolang Pemalang lagunya nanti. Angge orang. Bukan itu ya, Skonco Tani. Oh iya. Aku kan teringat tadi lagunya yang dinyanyikan sama Nyi Ratu gara-gara Kang Safrudin ya. Ngaku bujang ya. Ngaku pada ngaku bujang kabeh sih akhirnya Mbak Nia melu-melu ngaku si perawan no. Iya. Ya yes, sepeyin sampai umurnya 17 tahun ke bawah kok. Ben apa dong kan pada ngaku bujang karo perawan. Jasek ya lu ya si bujang ya sak. Ya sudah dengan balonnya Sarah Paraman FM. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Damyak 132. Mama Nadia si bayi. Ya, sayangnya si bayi siapa, Ma? Oh, casak nean. Untungnya burung tukul sih ya. Sak, cari si bayi, Sak. Ngutang online. Assalamualaikum. Iya. Wong ireng sugeng siang, wong ireng. Panes pripun panes lah. Panes datik aki-aki bae suarane. Ya sudah ya, saya munculkan dulu nih untuk yang mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya saja ya. Sudah buat dua penelpon, durasi juga sudah lumayan. Jadi saya hadirkan langsung nih permintaan dari Om Kasnu. Iya Sak, aduh. Ya dadah kayak bedakannya telak-telok jasa. Aduh. Ya Om Kasnu bersama.

0: yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Mengapa, Mbak? Kembalinya buru-buru teman. Karena ngeringis-ngeringis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegeri lara maning.
0: Mengapa? Bisa kayak kue. Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habutop obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Oh. Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: ada satu tembang keroncong ya, judulnya Jali Jali dari versinya Hetikus Endang. Ini lagu disuka banget sama Kang Raju. Oh, Kang Raju. Kang Raju ya, yang ada di kawasan Jalan Ayam. Selamat siang saja untuk Anda. Lagunya sudah saya hadirkan. Ya, yang mau gabung lagi monggo di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ipin, selamat siang Upun. Upun. Upin sama Ipin dong ya. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
1: Halo Maya.
0: Halo Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parasari.
1: Kopi apa?
0: Iya, kopi ireng. Kopi susu.
1: Parasari ne. Sapore
0: ne naman. Sekolah nyambi
1: Payani. Sapore.
0: Iya, asing online. Ya lui-lui sapore teh naman.
1: Sapore. Rezeki ne. Sapore
0: teh naman. Amin.
1: Terus
0: ngoh,
1: Niki
0: kayaknya
1: Mbak Rina ya, nyong.
0: Mbak Rina, waduh, si bar apa sih? Bar bar adang.
1: Rumah sakit Mitra ya, lu merujukan nih,
0: Mau? Oh, buat Mama ya, masih berlanjut mah? Masih berlanjut? Masih berlanjut?
1: Masih.
0: Masih keren sudah benar-benar. Yes. Bismillah ya mah, ikhtiar kita sebagai manusia. Bener, iya bener mah, aja digawe suker mah ya. Masalah tak mesti anak bae, tapi digawe hevan bae mah. Oke. Dede Gani selamat siang.
1: Lagi makan jajan tapi minta
0: bisa. Oh, Dede Gani selamat siang. Dede Gani yang lagi makan jajan.
1: Terus Om Kasnuri, Mama
0: Om Kasnuri, ya. Kang Raju.
1: Terus
0: Bude Habibah Pade Gondrong.
1: Terus Om Awangi.
0: Iya, Ahmad Ganteng Kang Jebidin.
1: Ahmad Ganteng Kang Jebidin. Kang Josian.
0: Iya.
1: Terus Welkulini Pak Pramugiono ya.
0: Bu Bisri.
1: Bisri wong ngendi?
0: Iya, kuwe bojone Kang Jebidin.
1: Oh. Nyong anak Bisri tapi udah.
0: Iya ya. Iya, Bisri cowok ya sih ya? Sana Bu Bisri pimeski ya?
1: Terus ngoh
0: Jenal Jahit mah, Jenal Jahit mah.
1: Amat kan.
0: Oke, Piol mah, Piol mah.
1: Om Piol.
0: Dede Gani.
1: Mbok
0: Lani. Mbok Lani, bisa titen.
1: Mbok Tan, Om Piol.
0: Om Piol tok ya, waduh.
1: Terus ngotot teteh ya.
0: Iya, teteh Dinda, sugeng siang teh.
1: Oh, Mama Nunu,
0: iya,
1: Mama
0: iya. Teteh Dinda. Iya, teteh Dinda baru kelihatan.
1: Teteh aku sih, Rupi Wahi Aalo, ya. Mbak Am Kembang Bang, Mama Sire, Mbak Bebi Selpas, Mbak Mutri Kasit.
0: Banes Manes.
1: Panes mana?
0: Kang Safrudin sing jarane bujang.
1: Kang Safrudin.
0: Jarane dewek tapi. Iya.
1: Nyong
0: ora seneng bujang makane ganti Kang Sapurdin, ganti Kang Safrudin nyong. Nah, ya ganti bujang sungkan ngajarine Mama Lani.
1: Ya ora muni kaya aku. Tengkulam
0: belajar ya napa.
1: Terus nge kayak Mama Isma ya.
0: Iya.
1: Terus nge pasukan itu Ibu Gemoy.
0: Ji, Mama Ayi Bengle, Mama Ayi.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Bunda Septi, Mama Frida.
1: Bunda Septi, Mama Frida.
0: Iya. Umi Ii sama Umi Din.
1: Apa?
0: Umi Ii sama Umi Din.
1: Oh, Simoni anak. Anama
0: I, Anayu. Ya, Anama I, anger emak ya ini si Citok, anger Umi I, ini lor.
1: Wak Ato ya.
0: Munjung Agung. Munjung Agung edisi soalnya aku asli boy. Apa sih Bumi Ayu? Terima Kang Channel Said. Kang Channel Said, engko tak samai dulu ini tulisannya. Munjung Agung edisi soale aku asli Mbak Ayu. Pimbula prime tulisane. Iya, tulisane Munjung Agung edisi soale aku asli.
1: Are Munjung Agung kan nang aku. Edisi apa?
0: Lah gue. Bu, anggone kae BFN. Kang Channel Said kayaknya kurang jelas dipahami. Mbak Yos, bujang saiki ora perlu diwarahi Mbak Yos pinter-pinter. cara mau Frida. Aja khawatir.
1: Iya, bujang saiki apal
0: kabeh. Aja khawatir, bujang saiki apal kabeh. Ya. Channel Said Primen. Wilayah mana?
1: Wilayah mana
0: Bu? Kang Jenar. Mungkin apa sih artinya ya? Maksud Munjung Agung Edi. Iya, Nean. Oh, mungkin mau sih nanya.
1: Wilayahnya Mamalani.
0: Iya, iya.
1: Terus ngomauti maulo iki Pak.
0: Bane.
2: Ini kulo suka niku susu aku.
0: Banes, iya Banes dituak-tuak na suarane. Blubur. Belum, cuman sudah minta lagu tapi pembeli tak tahan, lagunya tak tahan atau tak muncul-muncul nak. Ya lu kan tahu tempe.
1: Iya,
0: yang peyang Kang Wir, Mama Nadia. Iya, semangat Besti, kayak Mama Nadia menyemangati. Aku selalu semangat. Semangat tapi harus benar berbesmili. Ya harus bodoh ini berarti ya ma.
1: Iya lah.
0: Sedang ditakoni kayak gue. Yo semangat ya, yo semangat ya, semangat. Jaluk duit temai. Sawerane dikepek ya ben Mama Lani rasan. Mama Lani duitnya sake.
1: Alhamdulillah.
0: Nyuk disawer sama Mama Lani.
1: Orang yang ingat ini ya kita nyawer sampean.
0: Rong ya.
1: Ingin dulu nembayu bisa melas.
0: Melas ya Ma, ini melas ini mana ya Ma?
1: Iya orang cara anak balita yang bisa kendong.
0: Miki, sing wingi dikirimi video gue Ma. Iya Ma.
1: Apa?
0: Ini sing dikirimi Marinya sih video lagi maem awan. Iya. Sing ma, lagi Mama lagi maem kerupuk.
1: Oh.
0: Kan iya, dikirim iya. Nyung deleng raine dewek ya kayung melas dewek mah. nyung dang aja bisa raine nyung melas sih mana
1: ya. Tapi nyung herane panes ya.
0: Iya, panes.
1: Orang melas Mbak Iyo.
0: Iya. Nyung
1: dirusui
0: bae. Lah iya ya kan disuruh nyung diseludugi mah ya untungnya nyung awake gede ya mah.
1: Orang gara-gara wonge lembu kayak
0: tapi aku ditenggor si siapa Arvan ya pan tiba mah pan kontal mah. Iya cuman aku waktu gue apa sih cekelan siapa lembu oke untung orang tiba aku khawatir ini bani dede geni ya.
1: Lanjut ah.
0: Halo ibune dede geni.
1: Halo
0: Suke. Siapa bisa nih cengar-cengir sih kayak seolah-olah ngerti.
1: Anak
0: bokeh, anak ibu. Wong nakula sing menyapa dirimu.
1: Oh.
0: Iya. Aja oh. Aja oh. Sana belak namaning di main saru oh di main. Ya terima kasih malah belak namaning. Ini dong orang kemana gonyong pemain eh? Teh Agustin.
1: Agustin.
0: Iya.
1: Terus
3: nggak, bapak nih. Nyong, oh lagi salah nih. ya Mbak, ya saya ki Trio Pesek. Trio Pesek sing saya ki urip bakal seneng Mbak Iyos. Tambah seneng mah.
0: Amin mah, diamini mah, diamini mah. Cara sing urip engko bakal seneng mah. Di eman eman eman teman sampean Ardiansah.
1: Yang alam dinilai Mbak Iyos.
0: Iya.
1: Hilang nang ya. Heeh. Kakang telu. Anu kabeh
0: ya. Ngopeni. Gruwati. Iya, iya. Nyok dirangkul lo mah.
1: Sampean kok tak rangkul lu.
0: Channel Ekimik sam Kang Parjo.
2: Sugeng.
0: Kevin mepa dibelak ke mana apa orang ye?
1: Ye.
0: Kok di sana?
2: Sugeng siang no.
0: Ye, empan belak ke mana apa berdesak?
1: Desak kok.
0: Desak.
1: Malah yang ban balas ke sugeng siang Mas Parjo.
0: Bisa cece, bisa ceceran lo.
1: Ya wes malam juga tau lagi so berdelunga.
0: Oke, Mama Ayi, Mama Anggi, Mama, Mama Ayi ma. Mama Ayi.
1: Mama Ayi.
0: Mm-mm. Kang Fiter, Kang Fiter.
1: Ini ngapain tuh apa?
0: Oh. Wih, sampun lah, musuh korenya.
1: Kepira piye?
3: Gila.
0: Ya, ke masa, umat, masa tukaran ke ruang tuku lo.
1: Ora, itu kok bota, tapi itu kok bota lo. Iya. Ini bota pintu.
0: Ya Allah, menyerbu.
1: Apa maning, apa maning?
0: Terus gak sih, Meho. Jujulit lewis lo, ah.
1: Ya, kita mau nyusulin.
0: Terus. Oke. Lagunya apa ke lagunya?
1: Aku nanya lagu lah.
0: Mana? Oke, berarti ngikut lagunya Jasak ya. Ngikut lagunya Jasak ya. Lagunya Jasak, ngikut lagunya Jasak bae ya.
1: Iya, Jasak lagunya apa?
0: Jasak awit pertama, aslinya Jasak wis request lagu awit pertama, masa durunge Iyos opening mah.
1: Iya wis, bocone to kan. Terus. Iya, terus enggak kayo. Oh, Mama Ikma ya.
0: Oke. Okay.
1: Maria Wong Ireng. Mm-hmm. Terus ngo Mama Renggani sore salamin.
0: Madam Renggani.
1: Berina ya, Pak Umi.
0: Ji.
1: Kakak
0: Tingke. Mi ceker. Mi Atun. Oh, mi Atun.
1: Putri mi ayam.
0: Budu, Mbak Atun mi ayam ceker.
1: Oh, Mbak Atun. Singkunya nyalakan ceker.
0: Iya. Sing iya sing kae sing dedegani pan dijodohno karo anak wadone. Ya anak putri ya. Ayo melong-melong anak putri kalem. anak Mas Re. Mas Bejo, sugeng siang Mas Bejo. Iya.
1: Terus ngo Kang Pato apa Mama Lydia ya.
0: Oke.
1: Ya, kenapa
0: timen.
1: Terus
0: Mas Jo.
1: Terus
0: ngok wae. Asu nyaluk duit e.
1: Iya,
0: aku mau satu kumaya di
1: satu.
0: Oke, Mama.
1: Dede. Seperti
0: aneh ngotik gini. Makasih,
1: Mbak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos, terima kasih. Ada Mama Lani ya bersama dengan Dede Gani yang ada di kosan Munjung Agung. Ditunggu lagunya. Orang nyaluk lagu. Wis mengkongi itu lagunya Jasak bagi ya. Gendong, gendong ngarep apa gendong buri? Ya, sedepan gendong buri. Tapi enakan gendong ngarep. Karena emben oh yos, oh iya. Enakan emben tapi sedepan gendong ya. Oleh apa rosak? Halo selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
4: Sampun sore ini soporan.
0: Angsal napa mboten?
4: Salam.
0: Angsal napa mboten?
4: Angsal
0: napa? Mamang ini badhe gendong.
4: Gendong pripun?
0: Mboten sios badhe emban mawon lah.
4: Oh, mboten lah.
0: Emban.
4: Nunggu jebet.
0: Emban.
4: Emo.
0: Om Kasnore.
4: Pasore Mama Wina, siang.
0: Bani, Banes, Nonios, aku lagu ande ne lumu. Nambu kecongkring, kecongkring
4: lumu. Marina.
5: Ayahnya sama siang sa. Malahan sa.
0: Iya.
4: Siang juga.
0: Jasak sampun makan.
4: Sampun.
0: Sampun Om Kasnuri, pripun Om Kasnuri badhe diparingi sekul napa diparingi niku pur.
6: Sugol ati.
0: Pripun?
6: Allah.
0: Ya lumayan sampean tambah ni bae di menpur ya kena ngupakan ayam.
6: Anggap penyongat.
0: Maksudnya om kan sebenarnya tak takonnya om tawa-tawa ngeling na jasak takon jasak wis mama apa durung sampai
6: mama mana dia
0: kan main sege om apa pan main ya, pur
6: dia
0: dang main pur nang om kaslim mesti ake loh sar
6: kasnore mama wiwin ya
0: sekilo pira si sak pur si sak pur sekilo pira sak
6: mama lani orang takon mama lani kedegani
0: bedul mani nge sak
6: terus
0: tanpa nih bisa
6: buri ini permudiono
0: tanpa nih sa
6: namun apa ini bukti-bukti orang namun apa nih
0: pur bapak tapi nyaduk aja sekilo bayo ya
6: maksudnya om bukti orang yang
0: sakin sakin tersisan ya om Kasnuri
6: bos sama nih so
0: teh dinda teh dinda sehat jasa
6: apa gue
0: teh dinda
6: Teh Dinda senang laut.
0: Teh Dinda berarti gawe ya.
6: Iya,
0: aduh.
6: Alhamdulillah teh.
0: Iya, ke cari Mbak Atun ke ya langsung respon. Mbak Atun tiba-tiba menjelma jadi kokok betok.
6: Dadah Gusin, enak ya.
0: Kang
6: Ibni, Kang Wen.
0: Di Menpur Om Kasnuri emoh. Barang langsung disebar pure Mbak Atun langsung piyak-piyak.
6: Iya.
0: Mbak Mudrika, Mbak Mudrika.
6: Mbak Mudrika,
0: Inji.
6: Mbak Wikanda, Mama Elsa, Inji. Mbak Meja.
0: Akhirnya nongol juga jasak. Weka, weka, weka, weka.
6: Papa.
0: Iya sih caranya sampein lagi blenger sih.
6: Angin mendi anu ka.
0: Tapi pemarong poma lo sok belas sap. Wingi wingi kelingan
6: ning. Ora biar orang belas koronyo pedebat.
0: Ora sampai memohon-mohon wingi tulung aja blenger koronyo. Tulung aja blenger koronyo.
6: Pamporo temen jur to.
0: Sampai nyaluk apa tak kuriti.
6: Ma'i. Oh, ato.
0: Oke. Burini Pak Pramudiono.
6: Burini Pramudiono.
0: Sak puasa aja ngodur. Burini puasa bae sih Burini.
6: Mangane kok puasa kok dino pri mesti mbak sampean mbak.
0: Ora tapi bisa nih puasa ngel dino sih Burini.
6: Puasa 10 dino ora suara.
0: Iya kok apa kayak enteng Burini. Kan
6: kamu pri mesti ditanganin tong. Awak sadur kok semana.
0: Burini hebat ya masyaallah tabarakallah Burini. Iya iya ngembuang penyakit biasa.
6: Ora kaya sampean
0: tuh. Aku ora kuat puasa.
6: Yo wiso. Purine gue alhamdulillah mane kebel.
0: Aku kuat puasa Senin Kamis. Aku bisane Senin Kamis kayak ambekan aja.
6: Yo wingi kan lagi pan puasa teh tak wingi ini kan ngendung yo.
0: Oh iya dinung jarane mun nur gelemedang.
6: Medang segeras gelas sih.
0: Oh berarti fitness ya kowe Purini. Gelem ka Purini mun nur gelemedang.
6: Oh medang segeras putih.
0: Iya teh Agustin jasak damang.
6: Sehat, Damang.
0: Ji.
6: Sehat, Damang udah baik ya.
0: Iya, pada ya jawabannya sama kan versinya kayak kue.
6: Iya, Damang.
0: Uwer tumben uwer. Iya.
6: Uwer
0: tumben lebu maring panas hari. Om Jasak sehat, Om Jasak.
6: Sehat, uwer.
0: Ya,
6: Pak Aryo,
0: keluar.
6: Pripun?
2: Mane kok
0: ngomong dhewe? Sar wong loro
6: padha
0: besomplak. Ader sak. Panes dasar ke wong loro padha besomplak kek. Ader.
6: Lha wis ngomong.
0: Oh, panes ya.
6: Iya.
0: Iya ya, buktine anak kan sampean luwih somplak dari kita-kita. Nes. Iya. Ora usah fitness kayak kowe, Nes.
6: Ora usah ngutang utang sama wong pangelan kan.
0: Sesama somplak ora usah saling mendahului.
6: Iya, benar. Wah, pun cungkring.
0: Kang Pi.
6: Kang Wir.
0: Mbak Ilah Tower.
6: Ilah Kupat.
0: Oke.
6: Terus Mama Wiwi.
0: Kang Raju
6: sama selalu.
0: Mama Frida.
6: Terus ada yang tahu.
0: Bunda Septi.
6: Purbo. Bunda Septi.
0: Ngarang. Bunda Septi.
6: Bunda Santi. Bunasanti.
0: Pak Purpowo. Nah, gua kayak aku sing bener puas.
6: Ya paling mbok maklum mbok.
0: Ya, ya mengko seneng ngono di.
6: Seneng dikepri menyongos apurane ya.
0: Seneng ditukar-tukar ya. Ditukar-tukar kayak ku.
6: Engko sing ngapurane Mbak Sati.
0: Engko sampean jasak lajum karo sapanya lho kek. Main kelalen, main kelalen jasak lajum peser dan sapa?
6: Ibu Suhada.
0: Kalau busu ada apa sih sak?
6: Mbak banyak bugaran. Ya wongnya dong. Terus buat channel Said.
0: Miki, aku is ngantuk Mbak Yos. Krungu om jasak masuk melek maning Mbak Yos. Kita cari uwer ya. Oh berarti
6: pak.
0: Pada. Kie berarti kayak siapa ya? Oh Mama Juwita.
6: Mama Juwita.
0: Kalau Mama Elsa, Mama Elsa.
6: Mama Pingsan. Mama Elsa.
0: Kaya
6: Mama
0: kan,
6: Elsa Kangagus.
0: Kae kandang lagi wayah turu gara-gara ngekru gara-gara krungu suaranya sampai kan langsung mendel ya, Kak.
6: Langsung. Tadi itu orang turu mendel pun pede ini,
0: ya mendeliki ke faktor diganjel biting aslinya ngantuk cuman ya, karena
6: berarti si Marisa apa namanya ngomong kayak
0: cuma kuliah, karena eman-eman jare eman-eman
6: apa Nesha
0: tuh yang sampai orang kayaknya eman-eman orang dinikmati
6: ngomong lho sak ya.
0: Dan jasak lebu eman-eman dan orang dinikmati.
6: Stop lo
0: asap Mama Nadia sak.
6: Amen.
0: Cara sampean yang turu mendelik om. Carane sampean dang turu mendelik om.
6: Ayo ngur turu nyong.
0: Wer duduk nyong sok. Semua duduk nyong sok.
6: Ora turu, ora wer turu nyong be.
0: Sampean berarti
6: mendelik
0: kayak iwak ya wer ya.
6: Kuri iwak tar turu.
0: Ya iwak mendelik ya turu cuman matane melek ngono.
6: Ya ora.
0: Ya temenan
6: sok. Turune ngendi kasur ngendi?
0: Ya ora, ya aduh turu kudu nang kasur.
6: Ya ngatri yo kan jawaban pengilan ora.
0: Ya bisa bae.
6: Iya,
0: wong kaya yus dikerek kaya bendera terus ngantuk turu be ora masalah. Ora kudu nang kasur.
6: Ya
0: tangane
6: iya, jaman pada padha nang rewak gelem.
0: Ya ora apa-apa.
6: Ya ora apa-apa, dasar yang
0: kan. Ya ora apa-apa kan
6: padha nyata.
0: Tapi kenyataane kan yuk duduk iwak.
6: Lah iya nang duduk iwak.
0: Terus pripe kiye masalahe apa?
6: Masalahe guna apa engko mari putar.
0: Tahu tahu petempe.
6: Ora ulur kembang.
0: Laka. Laka cilok.
6: Cilok.
0: Sak. Cilok apa? Sak cilok sak. Enggak mut-mutan.
6: Juga-juga cilok.
0: Carane Kang Wir, carane Kang Wir. Wong nyut tiba-tiba diberi cilok kayaknya nyebut cilok kok. Sak cilok sak enggak mut-mutan.
6: Kan juga-juga cilok.
0: Iya Kang Wir. Gara-gara Kang Wir nyong diberi cilok.
6: Iya mbok ya ngono kok.
0: Iya.
6: Awane
0: cilok
6: Kang Wir
0: ke mau. Mama, mama ayi be. Yo Mbak Yos, aku be melek gara-gara jasak kiye ya.
6: Yakin. Mama sira Mbak Kembang Pang ya.
0: Aku lagi turu enak-enak. Geru-geru jasaknya udah
6: cilok. Sakona enggak oke enggak kukut. Tutup kampus hari nenggal.
0: Sabar, sabar sak, aja emosi ya sak. Sak, sak aku mancale wis rampung sak, pan melu sak. OTW yu, ana sing cek tarok tarok tarok.
6: Apa?
0: Wong sing blengeri. Tapi mes blenger, lagi blenger ya sak. Ya ora kelem dicek kok.
6: Blenger kene ngucap.
0: Sing blenger sampean kan, Mama. Mama Nadia ta ora blenger apa?
6: Ngapuk
0: banget. Mamanya dia itu selak nah, oh Yongki, ayo Yongki ketinggalan kesak.
6: Ah Yongki.
0: Iya. Sing online kayak pelajar ya Mbak Yos ya. Pelajar SMA.
6: Pelajar SMA.
0: Iya. Sampen kayak kayak si ABG. ABG tua, tua. Tingkahmu iya. Makin gile.
6: Ada tembangannya ya. ABG tua
0: makin gile. Merayu setiap
6: randane
0: peramamun.
6: Kok ora totong kene wis.
0: Sak sampun sak.
6: Eh sampun.
0: Eh sak weru-weru anggel kukut ya sak.
6: Ya Allah. Anggel kukut mugane ya ngapura ya pelana paramon ya. Muga pada selalu.
0: Oke.
6: Insyaallah ya tanggal 12.
0: Pan mari ngendi sak?
6: Untung garo.
0: Oh, pan mari ngendi sak? Nyang dijaga
6: apa? Ketemu ono P3.
0: Oh, nyang dijaga apa? Nyang ora disak sak.
6: Hah?
0: Nyora dijak.
6: Kerja sampai yang ambil anak mau rayakan.
0: Nyong pengennya dijak sampean Mas.
6: Ya mengko mangkat to.
0: Ya nyong pengennya dijak.
6: Mau ketemu kan wis.
0: Ya nyong tapi dang dijak sampean nyong gelem dang ora dijak sampean nyong pengennya. Ora
6: lah. Cungkring bae kok ngecak cungkring mana kar cungkring.
0: Cungkring lah.
6: Cocok kok.
0: Kok nyong diseruduk.
6: Cungkring gede gambar nemu gede bener.
0: Nyong ibaratnya kayak tembok ngono ngesak ya.
6: Iya lo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakang ting. Jos, terima kasih ada Jos. Sekera Jum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul. Ya sudah ya, waktunya sudah mepet menuju ke jam 2. Detik-detik di akhir kebersamaan kita di Parasari. Jadi yang mau gabung melalui voice call kayaknya sudah tidak bisa lagi. Tahu apa tempe sak, caranya jasak aku tahu. Ben bisa ngegawe, ben bisa ngegawe pletok. Dong tempe ngegawe apa sak? Tempe nih jasak rayu. Tempe apa tahu? Spesial untuk jasak rayu.

Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Gial. Tahu apa tempe sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari jasa kerajum yang ada di Kosan Harjo Sari Kidul ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Mbak Atun, mie ayam ceker di Werkudoro, sugeng siang matur nuwun sudah hadir ji bersama dengan Noko putrinya. Kemudian Teteh Dinda di kawasan Sindang Laut juga, assalamualaikum Mbak Yos, waalaikumsalam Teteh Dinda. Dinda hadir kembali, lilin-lilin putih. Ini bukannya ikutnya lagunya Evie Tamala dangdut ya? Ya kan? Ya jadi mohon maaf ya Teteh, gak bisa dihadirkan. Salamnya buat semua balanes Ara Paramon. Kemudian di belakangnya Teh Dindya, Mama Nadia juga selamat sore. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, Nji Mbak Mundrika Zin yang ada di kawasan Sidamulya, bagi salamnya buat Mama Lani, ada Mama Elsa, buat Mama Silmi, ada Mama Hasna, ada Mama Frida, buat Tete Agustin, ada Jeng Robi, ada Mbak Am Kembang Pang, Mbak Eka Tonjong, Mbak Nia, ada Mbak Ima Melody, buat Mbak Kiki MP, terus buat Kang Ibni Abdillah, ada Mas Ju, ada Mas Oji, ada Ayongki, ada Mas Pendi, ada Mas Elang Saputra, ada Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Kang Kari, Kang Parjo ya, Kang Parto, buat Kang Kopidin, ada Ami Bakar Madu, spesial buat keempat anak aku, Ayu Singgi, Kiki dan Reza. Lagunya gerimis di awal. Oh, itu berarti nanti di jam 2 ya. Oke. Okay. Aduh, Mbak Mudrika. Kalau saya begitu ditugasi kali desa, tugas penggalangan dana santunan kali bagi-bagi undangan Mbak Ayus Onji. Semangat game Mbak Mudrika ya. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika di Sidamulya.

Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sugeng siang, Mbak Yus, pripun kabar sehat Ji? Alhamdulillah. Nyuwun sekalipun resepsi Nurhana sudah dihadirkan tadi di awal lagu ya, dari Nurhana kalau enggak Walcinya. Oke. Okay. Salam kagem Balpar sing saya mawon, spesial kagem Brondoku sing tasih reman kali kulo, supere sing raos mawon mendoke grup Relep Cigiar. Sing tetep guyub rukun dan damai matur nuwun kang di dados saking Kambangan Ji. Ahmad Ganteng juga selamat siang, absen kemis berkah, amin. Kemis berkah selalu Mbak Yos. Oke. Okay. Salamnya buat Om Kasnuri, ada Mama Lani, buat Mama Nadia. Ada Mama Neng, buat Teh Agustin, ada Kang Albar, ada Mbak Feby Belpas, ada Umi Laila, ada Umi Habibah, ada Jasak Rajum, ada Kang Sopari, buat Jenal Jahit, ada Mbak Nia Pangka. Buat Mbak Yos sehat terus ya, amin. Lagunya Lintang Asmoro juga sudah dihadirkan. Oke, okay, Tumblak Ding Ding Jos, boleh. Kemudian di belakangnya, di belakangnya siapa tadi ya? Mas Ahmad Ganteng ya. Ada Bunda Septi ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Bunda Septi yang ada di kawasan Jalan Bali. Kemudian ada Mbak Amelia yang masih sibuk dengan aktivitasnya. Mbak Amel, selamat siang, terima kasih sudah hadir Mbak Amelia. Ada Mama Elsa juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Alisa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Junit juga. Ayunnya sampun makan belum? Sudah ya, jam segini jangan tanya makan ya. Jam segini tanyanya apa? Ngemil. Kemudian di belakangnya Kang Junit, Semar Seberang di kawasan Harjo Sari Kidul. Sugeng siang Mbak Yos cantik Ji, sugeng siang Uki Kang Semar. Selamat siang Mbak Yos Twitter yang ada di kawasan Villa Pangkal Bengle. Salame. Salamnya buat Mama Lani, ada Mama Nadia, Mama Anjeli, ada Mbak Nia. Kemudian buat Nyi Ratu, ada Mama Hasna, buat Mbak Ama Kembang Pang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Tete Agustin, ada Mbak Feby Belpas, Mama Alisa, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Bunda Siti, ada Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Jasa Krajum, ada Kang Doli, Om HM, Kang Adi Dados, ada Afurkon, buat Jenal Jahit, ada Trio Pesek, terus Kang Jojo, buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Terima kasih. Kemudian di belakangnya Mas Fitur, ada Umi Ii dan Umi Din ya, sugeng siang yang ada di Kesan Debong. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Safrudin, kadu mengaran kejiwa ya, sing jarane aku pucang ombak ya. Lah saiki pucang kaya ngaduh. Kaya pucang saiki kaya aduh, dikletak-letak natok. Termasuk Bang Al berarti kletak natok. Iya. Apa ada temennya kalau duda ya, termasuk pemalani. Kang Safrudin, kademangaran kejiwaan, salamnya buat Ibu Ikar Mejasem, ada Zanif, Ami Bakar Madu, buat Ibu Aisyah, KDM, buat siapa nih, Wildan, Opik, salam buat semuanya saja. Buat Balane Stara Paramon FM. Mbak Nia juga kayak ngakunya perawan. Remake-nya Wong Ireng. Ngakunya perawan Wong Ireng. Jasak Rajum juga selamat siang. Tak salamnya buat Bu Rini, ada Pak Pramudiono, ada Tete Agustin, ada Jengrobi, ada Wah, ada Kang Ibni, ada Kang Aji, ada Kang Oji, ada Kang Ruli, ada Mama Ari, ada Bapaknya Ari, ada Kang Parto, ada Mama Ledia. Buat Mama Elsa, ada Mbak Yunita, ada Mama Elsa ini dua kali loh, sak ini kamu sak. Kang Agus, ada Mama Hilman, ada Umi Habibah, buat Yusa, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, Kang Kasnuri, Mama Bibin, ada Mama Nadia, buat Mbak Nia, ada Mama Lani, ada Kang Aryo, Afurkon, ada Bang Al, ada Mbak Wikandianu, buat Mbak Mudri Kasen, ada Mbak Trinil, Yumarti, ada Waato, ada Ma'i, ada Mazira, ada Mbak Am, ada Mbak Feby, terus Ibu Santo Yong Tahu, Mama Frida, ada Mama Kiwi, ada Mbak apa Mama Wajira, ada Nok Marcel, Abah Sahrul, Kang HM, dan terima kasih buat Mbak Yos. Lagunya sudah dihadirkan saat
Kang Jabidin juga selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos dari Bapak Jabidin dan Ibu Bisrinya di kawasan Randu Gunting. Salamnya buat Kang Parjo, ada Om Kasnuri sama Mama Wiwin, ada Ibu Sandoyong Tahu buat Mama Kiwi, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramon buat Mbak Yos. Terima kasih. Kemudian di belakangnya Kang Jabidin ada Kang Piol ya. Sugeng Awan Mbak Yos Nji. Kang Piol juga terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Kang Piol Mama Frida. Mama Frida juga lagi sibuk gusrek ma. Gusrek apa? Gusrek ma. Mama Frida juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Caranya Mbak Yos, bujang sekiora perlu diwarai Mbak Yos. Sudah pinter-pinter ya, ya. Iya dah iya sih. Iya dah iya kayaknya dah iya kayak gue. Kemudian di belakangnya Mama Frida channel jahit. Assalamualaikum channel jahit di Bengkulu. Nenyimak Mbak Yos. Semoga semuanya pada dalam semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bahagia, sukses, berkah buat Balanes Tara Paramon FM. Okay. Di belakangnya channel jahit ada Sugeng Siang Noknios. Kang Raju Putra Barcelona. Kali Mama Asli Lisbon bersareng kelima bidadari ini salam kagem Balanes Tara Paramon FM sedoyo. Salam kagem Balanes Tara Paramon FM sedoyo mawon Nokyos. Salam manis buat sekembar Nok Esa, ada Nok Windy, ada Nok Isna, ada Nok Yos, ada Nok Anissa, ada Abbas Matur, Suben Nok Yos Nji, Sawang Selipun, lagune Cali Cali sudah saya hadirkan ya, Kang Raju, Kang Ardiansyah di kawasan Babakan, terima kasih juga sudah hadir. Ada Kang Pi yang ada di kawasan Nakula juga terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Om Kasli bersama dengan Mama Wiwin juga selamat siang. Kemudian Tete Agustin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Tete. Bu Rini Pak Pramudiono juga yang lagi perlu ya, masih saumun. Oke, mudah-mudahan puasanya lancar lah. 10 hari ya Bu Rini ya. Bu Rini dari dari kemarin ya masih puasa ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan dipermudah jalan rezekinya, dipermudah segala urusan dunia dan akhiratnya ya Puri ini ya, amin ya rabbal alamin. Mbak Ilah Tower juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Yongki juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Uwer juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya Uwer ya. Kamu nomornya di sini belum di save ya. Oke, okay. Kang Wir juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Kang Wir ya bersama dengan Mama Hulannya. Kang ini Kang Wir apa Mama Hulan? Ayo, kemarin pegang sama Mama Hulan. Ayo. Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Ayib di Bengle juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Banes Manes juga, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua Balanes Tara Paramon, sepersayangnya buat Mbak Ania yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos. Oke, kemudian Ibu Bude Eravana ya. Bude Eravana lagunya nyun sekar kecike Manilo ya. Waktunya sudah tidak memungkinkan Bude, mohon maaf ya. Saya juga belum sempat searching. Salam-salamnya buat semua Balanes Tara Paramon ingkang midangetaken. Ji, matur nuwun. Ji, sawang sulipun. Bunda Siti juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 8 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Baik yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online ya. Dan terakhir ada adik-adik lumut saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Banes ya, Banes Mama Nesa juga. Setelah ini Nadia Sandarista hadir kembali di Lanosta, ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam 4 sore ya. Dan 101.5 Tara Paramon FM Tegal. Yos Sandarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, ge sih enak. Ge sih acara apa menurun?
1: Gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar? Hai, halo Balane Star Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 18 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Yang saat ini lagi kurang enak badan ya, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat sehat kembali supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa pergunakan di 352

dengan Radio Setara Paramon FM Degial, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Degial. Masih Adios Andrista, masih ada Lanosta, dan juga masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang akan membersamai kita di Lanosta sampai di jam 4 sore saja. Ada Dido White Flag spesial untuk Anda.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali.

0: baik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
5: Kum. Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
5: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabange kak. Terus penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, lumayan lo jeng, oleh prele.
1: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning prim koperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Prim Koperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Prim Koperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Prim Koperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Prim Koperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Hai, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Rista di 101.5 Sahar Paraman FM di Gial. Masih ada Lano Saya, Demang-Demang Pop, Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Masih akan terus hadir untuk menemani istirahat siang Anda bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, dan ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa aja langsung. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
1: Iya, sepanjang hari.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aku durung kenalan ya, siapa sih tadi ya? Suaranya saya baru dengar atau mungkin saya pangling. Ya, baru saya mau kenalan. Ya, belum memperkenalkan diri. Apa suaranya baru sebentar, jadi saya belum bisa mengenali suara Anda ya. Yuk, di belakangnya 888 di 477 ya, saya sapa ya. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
1: Ya, sepanjang hari.
0: Iya. Yeah.
1: Yang statement yang sampai.
0: Ih, ada siapa itu, Sak?
1: Ah?
0: Di belakang ya, Anda ada siapa, Sak?
1: Ya, sana telkinya. Video.
0: Video.
1: Berita.
0: Berita apa?
1: Berita.
0: Berita dalam dunia.
1: Kita masih dari you. Sebenarnya dalam berita sih ya.
0: Oke, berita pokoknya berita di ya, televisi ya. Begitu.
1: Ini kenapa, Mbak?
0: Tadi iya, Kak, siapa sih, Sak?
1: Iya,
0: aku belum ini, belum apal suaranya tadi ya.
1: Iya,
0: langsung nyoblek ya.
1: Langsung protol.
0: Betul, Sak.
1: Masih teman ya.
0: Melas teman ya, Sak ya. Kok dimben ya, Sak?
1: Eh?
0: Dimben. Masih sih, Sak.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa, Sak?
1: Kau tercipta untukku.
0: Jangan keningin wartamu. Nyanyi kena, Sak.
1: Nyong
0: kangen karo suaranya sampean, Sak. Ya.
1: Kau dengan tangan rola.
0: Ya temenan lo, Sak.
1: Oke, Sak.
0: Lo pan ganti lagu, Sak. Apa sing wingi maning, Sak?
1: Ya ganti lagu lo.
0: Ganti lagu, Sak. Iya, dulu tak kenteni le.
1: Ganti lagu ini malah gue penak bisa.
0: Yakin, Sak. Aduh, gue siap-siap memana dia ya.
1: Mangapal nama nih.
0: Iya, dapal no. Sengenteng.
1: Lagu ini yang gue.
0: Lagu ini apa, Sak?
1: Gak wis lah.
0: Kok, Mama
1: kita kudu karo kenen soalnya.
0: Mandet, Mama Lani ya, aja kelalen kok ya ancang-ancang sikile
1: dicek. Kudu, kali kudu karo kenen nang karo kenen
0: bang kepen. Mengko dang jasa keraju mengko dang nyanyi nang paguyuban nengko alon-alon sikile dijengkang nak.
1: Iya, Umi Habibah, okay. Pakai gondrong. Umi baiklah.
0: Ya kasih bocoran sedikit lo, Sak. Sak kasih bocoran sedikit lo, Sak. Lagunya apa, Sak?
1: Emang ya, ulangan bocoran.
0: Iya, harus saya interlude wis, interlude di situ. Dan setengah tengah-tengah interlude kan gue. Ben nyong kira bisa mengira-ngira lagunya apa?
1: Anori Mama Wiwin.
0: Kang Wisnu. Ya. Om Kasnuri.
1: Kasnuri.
0: Ripun Om.
2: Lagune sayang aja sakrajung senenge.
0: Iya, Sak. Oh, sayang, Sak.
1: Ora.
0: Iya, senenge sayang dua, Sak.
1: Lagune sayang.
0: Ora sih dah sayang, Om Kas, soalnya Om Kas wis mbedek sih pan ganti mani.
1: Ora.
0: Iya, jasad har kite sebelah endine bakso Trisno, Sak, jar Kang Akil takon.
1: Akil wong endi sih, Akil?
0: Akil wong iya, Kang. Iya.
1: Yang ulun si TikTok kok, oh, Akil.
0: Oh, iya berarti kan ngerti, bisa nanti aku mau ngendi. Kang Piyol.
1: Kang Akil, moga Akil mau ngendi.
0: Iya, dia pingin bisa nih langsung, aku ngulun si TikTok sekarang Kang Akil.
1: Berarti kan apa? Yang perak, kok bakso yang perak.
0: Oh, berat, oh maksudnya perak sekat Trisno, Kang Akil.
1: Iya, perak TikTok kok, pada pingin dulu main nyong.
0: Oh, iya engko nyong berarti dang misalnya pan pengin dolan nang sampean berarti nyong ancar-ancare bakso Trisno ngono ya.
1: Ya ora sapa muda ngulun ngono bakso Trisno.
0: Oh, es kelapa muda tenyo ora ngerti usah. Bakso Trisno ben nyong ora ngerti nang endi?
1: Ya usang kau wis ngaten yang kodong. Nyaman tiban paguyuban besok.
0: Aja besok kok sak secepate usah.
1: Ora besok wis.
0: Aja besok. Besok ora bisa diprediksi. Kapan?
1: Mbak Wikandano.
0: Kang Mami Tika Leoni. Kalimantan Tengah sak ini sak sercingan. Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Iya, streaming.
1: Iya.
0: Kalimantan Tengah.
1: Siang. Selamat sore apa ya?
0: Siang lah.
1: Jadi udah siang ya?
0: Iyalah, kok sorenya jam 3 sak.
1: Enggak, berarti siang ya, pada buaya.
0: Ya ampun, orang ngerti yang ngomong yang urung takon teh Tika Lea. Mami Tika urung takon.
1: Kang Ibni. Wih, dah masalah ya Kang Doli.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Kembang Pang Mama Sira.
0: Ji.
1: Terus manenge.
0: 3083 selamat siang.
1: Terus Mak E.
0: Mbak Mudrika Zen, Mbak Mudrika.
1: Mbak Mudrika Zen.
0: Bude Erafana.
1: Bude Erafana.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kang Mutar, Mama Nong.
1: Bunda Sakti,
0: ya. Sak, aku pengin tempene jasak.
1: Apa?
0: Kang Muhtar, sing mambu Alta. Tapi sing mambunya luke. Ah, Kang Muhtar orang serius, serius ya sak.
1: Orang
0: serius.
1: Telepon, toh, sama bu anak telepon, toh. Tempe mambu.
0: Tempe mambu kan dipengin nih ya.
1: Ya, pengen pengin panggoplok opak telepon.
0: Mbak Yos nyong bedek jasak ngopo panyanyi nih sing judulnya lagu nih setajam karang.
1: Nyong ora bisa lagu
0: tajamnya karang.
1: Ora bisa lagu gue.
0: Selamat bubuk siang sak. Jasa korepan bubuk ya sak.
1: Lagi online.
0: Mama Nadia sak.
1: Lagi online Mama
0: Nadia. Lagi online.
1: Mama bubuknya berarti Mama Nadia mas bubuk.
0: Mama Nadia mau bubuk tanggung sama selat maning sore oh ma.
1: Oh manet tuh terlalu
0: manet. Manet aja turunan bayi manet ngebontau manet.
1: Manet. Mukanya
0: tempet, mana? Tanggung sore mana?
1: Mengko
0: mantap di jaluk Kang Muhtar mengkodang bonto ya sak. Meneng bengo dang bonto engko Kang Muhtar kon mono njukut Mama Nadia.
1: Pancut muka mukta manet deyu
0: manet is bonto apa durung parani langsung kon.
1: Terus Mama Elsa buka teda Mama Yunita terus gua Kang Parjo Kang Parto Mama Lydia Ma Elisa Kang Agus
0: Mbak Atun mie ayam ceker iya
1: aku rung Mbak Atun sakit terus saya kira
0: sana kender
1: sih
0: pipis sih pinggir jalan persis kok ya.
1: Ya parkir ang.
0: Oh, parkir re. Ya gari mlorot, gari mlorot nyungsep ngono nang ang.
1: Nyungsep ngono. Lah, sing ngemil.
0: Ya, kan kan memang darane dalane kan nyeluruh kok ya.
1: Ya lho, kacul siot nemen.
0: Ya arane kok dolanan hidup-hidup masa kecil kurang bahaya, bahagia kok selurukan.
1: Tergantung latihan ya.
0: Iya, kok selurukan selarak.
1: Berarti motor yang dhuwur wong nyelarak.
0: Enggak batin kok ora keprok kok. Ore.
1: Lah ora nulung mare keprok e.
0: Ore, ya iya wong sak.
1: Ya terus ngopo.
0: Menung saiki kan kaya kue sak ya.
1: Iya.
0: Iya. Ya ana wong seneng keprok, ana wong syukur keprok.
1: Ya kan wong mapene apa wong.
0: Ana wong syukur keprok, ana wong seneng syukur.
1: Ya. Terus mau panas-panas kan Duli, Bu Ida, Mbak Pepi, terus mau buri ini Promediono semua selalu.
0: Tempe, hari bosok, tah mambu nih, pesing.
1: Pengak, pesing.
0: Sedep Mbak Yos, iya pancen digawe oblok-oblok ya enak ya.
1: Oblok-oblok,
0: itu mis.
1: Tempe oblok-oblok.
0: Iya bisa ya, oblok sing, iya pokoknya di bumbu tumis. Iya, tapi juga anak oblok-oblok yang gini pakai godong pudin ya, sak.
1: Iya, karpe cuman gak wewis.
0: Iya, apa karpe wewis?
1: Ya, Bu Santo.
0: Kan di main judul apa ya karpe ya, sak?
1: Mama Prida ya karpe wewis.
0: Bu Rini. Sak.
1: Halo.
0: Nyong ngantuk, sak.
1: Ngantuk.
0: Prima terus puri. Turu
1: puri nih, tetelan orang. Nah, tetap turu.
0: Iya, iya.
1: Masa kaya menet.
0: That simple. Iya.
1: Mana orang turu?
0: Lo gue dipaksa melek ngono ya.
1: Apa melek?
0: Karena
1: jahitan boy.
0: Ngantuk turu. Ya, ngelih mak.
1: Ngelih
0: mak. Kalau lapar makan.
1: Iya.
0: Kalau
1: iya,
0: capek bisa. Istirahat ya sah.
1: Iya benar ya.
0: Iya harus dikewe momo.
1: Harus dikewe momo. Tunggu di sedelat kak.
0: Lah kue.
1: Kue seneng boy.
0: Lah kue urip sedelat ya. Salah satunya aja nyiak-nyiak na waktumu.
1: Iya.
0: Untuk
1: kesempatan buat ibadah ya ibadah.
0: Waya ibadah ibadah, waya loro hiburan hiburan.
1: Iya, ya. Waya nyenggak.
0: Nah, waya makarya makaryo makaryo.
1: Makaryo. Ya, ya, assalamualaikum.
0: Mending seimbang. Waalaikumsalam. Lagu apa?
1: Lagu itu.
0: Ben sih, mau belama kempus
1: nem. Belama iki
0: sih. Apa?
1: Kota cita untuk.
0: Oh iya, iya.
1: Sama-sama kuala, aku dilihat tempeli apa sampean.
0: Tempeli abang-abangan. Laka abang-abangan ya tempe apa bisa?
1: Ya mena.
0: Aduh sah.
1: Aduh ya wis.
0: Ya wis lah.
1: Orang tak kairan tempe-tempe.
0: Tempe nih sah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlak ding-ding.
1: Tus.
0: Terima kasih jasa karajum. Kau tercipta bukan untukku. Jangankan ingin bertemu jasa kerajum, ya memandang pun aku sudah tak sudi jasa kerajum. Tiga yang kalian masih ya. Halo selamat siang jelang sore balan sarap paramon.
3: Halo.
0: Halo om.
3: Siang juga.
0: Enci om.
3: Hitnya sepanjang.
0: Oke.
3: Teman-teman.
0: Iya iya iya iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om.
3: Nyong hadir.
0: Iya, Om Kasnuri hadir. Menet duruk. Iya duruk. Durung apa-apa wis langsung ngacung. Iya.
3: Nyong hadir.
0: Iya. Mbak Atun mie ayam ceker. Pripin Mbak Atun. Teteh Dinda. Iya. Ngarang jasak wong dhuwur be bisa kak. Bisa sak nang dhuwur sak parkire sak nang maring Mbak Atun sak.
3: Iya,
0: ting kring sampai nang jluruk ya. Slurukan. Lagunya apa nih Om?
3: Lagune angin.
0: Angin
3: surga.
0: Angin surga.
3: Iya.
0: Mbak Ilah Tower.
3: Ilah Tower mah.
0: Jatirawa Mbak Ilah Jatirawa ya.
3: Tingkring Tower Runner.
0: Iya Mbak Ilah. Iya iya iya iya iya iya. Ya. Kang Safrudin, ki ngus apa Kang? Alah. Oh, tempeli koyo kudune yo.
3: Konona Tohel Arobi ya.
0: Kang Tohel Arobi.
3: Iya ayang yong. Terus go Darmo Papao.
0: Ya.
3: Pak Taslim.
0: Oke.
3: Pak Nola. Pak Sarip Nur.
0: Iya.
3: Ada Eko Santi
0: Purpo. Oke.
3: Ada Salma Mas Ilmi. Terus Maningenggo
0: sapa?
3: Ami Barmadu Lela.
0: Ami Bakar Madu.
3: Ami yo sebagai modun.
0: Jasa kerajum. Terus mau sing pertama sapa?
3: Ada. Kayange wong Brebes.
0: Wong Brebesan. Bukan Kang Handoko, bukan suaranya, bukan gitu deh.
3: Si sapa?
0: Iya iya. Ya wis lah. Kalau kasingat
3: beroro terus maningnya
0: mereka triple gede kalau online. Kang Wisnu Om Kas.
3: Kang Wisnu
0: Burini Pak Pramudiono.
3: Menjelang sore.
0: Banes
3: Pramudiono Banes ya.
0: Mamih Tika Leoni Kalimantan.
3: Iya Mama Tika ya.
0: Bunda Ii ya.
3: Peter
0: Kang Fiter wa atau Mai.
3: Dewet wa atau yeah. Mai.
0: Kang Akil.
3: Yang menjelang sore.
0: Jimba Mudrika Zen. Iya.
3: Mbak Am.
0: Mama Lani. Bude Kang Erafana, Bude.
3: Bude
0: Fana.
3: Era.
0: Fana.
3: Iya.
0: Angel
3: ya,
0: Mbak. Angel ya. Angel ya. Urung biasa.
3: Udah safety ya.
0: Om Kas, gimana kabarnya Damang, Teteh Dinda?
3: Damang.
0: Damang sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Di Damang.
0: Nji.
3: Di Cendana juga. Eh Mimil.
0: Ya.
3: Kang Edi Dados.
0: Kang Edi Dados. Oke. Okay.
3: Terus maninge nggo Bunda Siti Pengleng, Mama Ayu, Mama Yoda, Mama Guru Pengleng juga. Terus Papa.
0: Papa HM.
3: Am Dewi Kuti, Pak Dedi, Mas Amri, Mas Jidar, Om Oman, Muslim, Abis Sahro, Mama Iqmal.
0: Mama Iqmal.
3: Wonge anger.
0: Siapa?
3: Sebut langsung nong.
0: Siapa ku Mama Iqmal? Wong Keturen. Papa HM baru bangun ya dari bobo ya.
3: Udah,
0: iya, iya berarti iya. Umur panjang Papa HM.
3: Iya. Terus go Mama Alisa,
0: Mama
3: Dungteng Kapil.
0: Ya Dungteng.
3: Kang Sarno. Dong Dine Rere.
0: Ji.
3: Dungteng Waat. Baru Mak.
0: Iya.
3: Terus gue simpan ketiban no.
0: Simpan ketiban.
3: Tonggere.
0: Ya.
3: Kita mana nggak Mbak?
0: Kemarin hadir yang mau ketiban nanti bulan depan.
3: Hadir.
0: Iya, ini ya orang kenal nah. Iya sih, ayah apa ya Om? Ya suruh kenalan.
3: Gua sih Yumarti.
0: Oh, sih kau Yumarti?
3: Iya, Om Cipto di Nerere.
0: Oh iya. Monggo.
3: Ya, enggak mikir apur on.
0: Ningin
3: nanti kembali nyeratu. Mbak Atin apa kenapa? Mungkin Mbak Am terus Madam Reganis, Upo Happy terus Maninge.
0: Semuanya saja.
3: Yang intil cara
0: nak tinggal. Oke.
3: Bisri Mbak.
0: Iya.
3: Karo Bapak Jabidin.
0: Kang Jabidin, iya, Kang Safrudin. Ya, Mama Frida, Bunda Septi.
3: Iya, Bunda Septi Keding.
0: Nji.
3: Terus
0: kalo... Siapa Keding? Siapa? Keding, Keding itu berarti maning lagi iya.
3: Ya. Betul.
0: Anak Keding, anak maning ya gue.
3: Ya wis, Mbak.
0: Kang Akil, ya, Kang Akil sudah belum tadi?
3: Apa?
0: Kang Akil.
3: Apa Akil?
0: Iya, Kang Akil sudah disebut ya. Oke.
3: Okay.
0: Aduh, kuyang. Iya. Nyak.
3: Hanya maning.
0: Hanya maning. Oke. Pentokna.
3: Spesialnya ngejendengan.
0: Ji.
3: Paling mentok kayaknya Mama Wiwin lagi ngepujahitan.
0: Oh ya. Iya, Mama Wiwin.
3: Iya.
0: Semangat, Ma.
3: Atas waktunya.
0: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belak ting-ting. Enjoy. Terima kasih ada Om Kasnuri yang ada di kesan Lebeteng ya bersama dengan Mama Wiwin. Mama Wiwin masih semangat ya. Lagi apa namanya? Jahit ya. Oke. Okay. Nah, sudah ya yang mau gabung melalui voice call nanti di sesi berikutnya. Dan untuk Anda Balana Star Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vimata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamin ini bentuknya kapsul ya. Untuk mengkonsumsinya diminum 2 kapsul 3 kali satu hari ya. Sehari 3 kali, pagi, siang, sore atau malam ya. Kemudian Vimatanya ini obat tetes ya, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum juga bisa ya. Harganya Rp150.000 saja dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Rati Purwasi kau tercipta bukan untukku jasa keracun si tercipta nenggo sapa nenggo ibu syuhada seorang sunah nenggo kae rambut pirang lambe abang. Tapi mbok apa sih sing dimaksud si Saka? Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Star Paramount FM 3 bersama dengan Nus Andarista sampai di jam 4 sore saja.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Gini ya, laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
5: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
4: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
5: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
4: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
5: Enggak dong. Kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
4: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
5: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
4: Oke deh.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 Star Paramount FM di Gel, masih ada Anda Aristai dan juga masih ada Lanosta ya. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca sampai di jam 4 sore nanti ya. Ini suka banget sama Mami Tika Leoni ya, yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Ada Nothing's Gone Chain My Love For You ya. Lagu tersebut dipopulerkan oleh Joe Benson dan Westlife yang bercerita tentang kesetiaan mutlak dan cinta yang tak lekang oleh waktu ya. Lagu ini menyampaikan pesan bahwa meskipun dunia terus berubah, perasaan cinta seseorang kepada pasangannya tidak akan pernah pudar ya. Dan poin-poin makna utama dari lagu tersebut itu meliputi ketulusan cinta. Sang penyanyi menegaskan bahwa kehadiran kekasihnya ini memberikan kebahagiaan terbesar dan ia tidak bisa membayangkan hidup tanpanya ya. Kemudian poin berikutnya ada janji kesetiaan di dalam lagu tersebut ya. Liriknya mencerminkan komitmen yang kuat untuk selalu bersama dalam keadaan apapun dan menolak untuk menyerah pada cinta tersebut. Dan poin berikutnya di dalam makna lagu tersebut ada cinta abadi ya. Digambarkan melalui keyakinan bahwa perasaan cinta ini akan bertahan selamanya dan menjadi penuntun hidup yang terbaik. Lagu ini sangat populer ya sebagai lagu romantis karena liriknya yang sederhana namun sangat mendalam, mengekspresikan komitmen sejati kepada pasangannya. Begitu ya kira-kira makna dari lagu yang disuka sama Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah ya. Nothing Gone Chain My Love For You, spesial untuk Anda yang mau gabung lagi di sapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Agustin. Iya, Teteh, nemen dalam. Kabarnya alhamdulillah baik. Amin ya rabbal alamin.
1: Serius banget sih sampai diungkapkan. Jadi akhirnya dapat protolan.
0: Iya, dapat protolan dari sebelum Teteh ya, Teh ya. Oh iya. Oh, berarti saya feeling dong ya. Biar sebelum Teteh tuh protol dulu. Aduh, alhamdulillah bisa masuk ya Teteh ya. Udah terus. Padahal enggak ada faktor kesengajaan, dilalain Teteh Agustin yang masuk.
1: Kalau orang
0: sudah
1: harus masuk
0: ini faktor lucknya Teteh Agustin hari ini dapat. Oke.
1: Iya,
0: ceritanya pengen menceritakan makna dari lagu tersebut ya. Ini yang suka sama lagu tersebut ini tadi Mami Tika Leoni Kalimantan Tengah, Teteh. Iya, jauh ya, Teh. Iya, streamingan, Teh.
1: Iyalah, sekarang mah Indonesia mah.
0: Iya.

0: Maksudnya berarti masih kecil-kecil ya, Teteh? Masya Allah. Ya, berarti kan masih kecil-kecil. Yang besar aja baru kelas 4 SD.
1: Iya.
0: Oh, ditinggal udah berapa lama, Teteh?
1: Udah mau 2 tahun.
0: 2 tahun ya. Berarti masih kecil-kecil banget ya pas itu ya?
1: Kecil-kecil banget ya.
0: Masya Allah. Iya, waduh. Iya. Dia berkabaroka buat Teteh Agusti, narane wis ngrumati. Cahyatim. Iya, kalau bukan saudara ya, kalau bukan kan saudara dulu ya pasti yang harus mengulurkan pertama kali yang mau mengulurkan tangannya. Bener Teteh. Jangan salahkan siapa Teh.
1: Jangan salah menilai.
0: Oh, jangan salah menilai.
1: Menilai kalau aku online tuh, aku tak bisa online
0: doang. Menilai.
1: Salah-salah.
0: Belum ada Teh, adanya jangan salahkan siapa tadi.
1: Oh, udah ganti aja itu aja deh.
0: Jangan Teh, lainnya aja Teh.
1: Aku pengennya itu perasaan dari kecil
0: panjang. Udah dihadirkan tadi di awal lagu Teteh. Iya, sudah ada sih kemarin dimasukkan sama Mas Arfan ya. Tapi sudah iya sudah di play. Pas awal lagu yang lainnya Teteh.
1: Jangan menangis Atuh. Jangan menangis
0: Atuh. Jangan menangisnya siapa? Apa ada ya? Jangan menangis. Oke, okay, jangan menangis, jangan. Bukan Christine Teh, ada nih. Oh enggak, jangan. Enggak ada Teh, jangan menangis.
1: Ya itu aja deh kalau enggak ada.
0: Adanya jangan lagi kau menangis untukku Rano Karno.
1: Nah, itu mah ada kayak dangdut-dangdut.
0: Jangan ada juga jangan menangis lagi Imam S. Arifin. Jangan kau menangis ada Bruri Teteh. Oh, jangan ada dusta di antara kita. Oke. Okay. Okay, itu aja ya, yang pasti aja ya, Teteh. Amin. Amin. Iya, Teh.
1: Ada Mama Dini Kang Sau. Ada Kang Alba. Ada Ahmad Ganteng.
0: Iya. Kang Slamet Priyadi, yo mani Teteh. Ji, Kang Wisnu. Selamat siang Teteh, itu. Kang Wisnu.
1: Yang juga Kang.
0: Kang Akil Teteh.
1: Kang Akil.
0: Di Pesarean.
1: Itu Akil cuma anaknya Mama Neng.
0: Bukan. Ini Kang Akil yang di.
1: Kang Akil ya.
0: Ada. Emang anaknya Mama Neng namanya Kang Agi? Masa Kang sih? Akil ya. Oke.
1: Ada Mama Hasnah juga ya.
0: Nji. Mbak Ila Jatiwarawa.
1: Oh, Mbak Ila Jatiwarawa bareng Kang Tedinya ya.
0: Oke. Bu Rini Pak Pramudiono.
1: Ini bareng Pramudiono.
0: Iya.
1: Banyak bareng Wong Kirannya ya.
0: Oke deh. Jeng Robi, Mama Nadia.
1: Mama Nadia juga ya. Ada Mama Neng bareng pamannya.
0: Oke, Mbak Am Kembang Pang.
1: Mbak Am Kembang Pang. Jadi bareng Mama ada tetangganya ya.
0: Ya.
1: Ada Mama Frida juga bareng Papa Frida.
0: Mama Frida. Bunda Septi, kenapa Teteh? Jasak Rajum udah masuk tadi lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku Teteh.
1: Tapi aku kayaknya we denger.
0: Oh iya, tadi di awal kayaknya. Umi Habibah. Mbak Atun Mie Ayam Ceker.
1: Siapa Mbak Atun?
0: Mbak Atun Mie Ayam Ceker di Wargudoro.
1: Wargudoro ya?
0: Iya benar.
1: Siumati Kang Sama.

0: Wa ato sama ma'i. Iya. Ya selalu. Iya, miyam.
1: Ada Mama Rani barang gede-gedenya ya. Lalu Mama Ani songgoknya rapi-rapi.
0: Oke.
1: Terus ada Kang Ersa.
0: Iya. Iya, Banes Manes.
1: Banes Manes.
0: Oke.
1: Itu satu yang tahu.
0: Ji. Iya. Oke. Oke. Piol, piol.
1: Piol tadi udah piol.
0: Oh, udah Kang Piol.
1: Selalu ya Kang Piol. Mas Ganteng juga udah.
0: Ahmad Ganteng, Mas Fitur channel jahit.
1: Mas channel jahit juga.
0: Iya. Oke.
1: Bang Ridi Aser bareng Mama
0: Jin. Ji.
1: Papa HM.
0: Papa HM.
1: Papa Trikajen bareng empat anaknya juga.
0: Oke. Kang Safrudin.
1: Kang Safrudin.
0: Iya.
1: Bapaknya bareng ibu kirinya ya. Nanti BND jangan dulu bareng angkatnya ya.
0: Iya.
1: Buat papa yang lagi tidak enak badan.
0: Iya.
1: Mbak Yos.
0: Siapa?
1: Kita habis dari dokter ya.
0: Siapa?
1: Tapi kan Habutop diminum nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa. Habutop itu malah justru bagus untuk stamina.
1: Iya. Iya. Papa kan lagi berapa botol banyak sekarang lagi gak enak badan ke dokter, minum obat dokter juga gak apa, cuma jangan bersamaan aja ya.
0: Iya, iya, di jarak kita teh.
1: Ada jaraknya.
0: Benar. Biasanya berapa jam gitu?
1: Ya kan udah habis 22 botol yang gede tuh Mbak.
0: Habutop. Iya.
1: Sekarang kan cuaca kayak gini jadi ke dokter mungkin ada obat.
0: Iya, iya benar. Kalau nggak dikonsumsi, kalau nggak diminum sayang ya.
1: Iya sayang.
0: Nggak masalah teh. Kalau ini kan kalau Habutop kan herbal ya, tidak berisiko. Iya, cuman. Iya, iya. Tapi dijaraki biar tahu apa namanya. Iya, itu siapanya teteh?
1: Tetangga.
0: Tetangga. Iya benar. Habutop ini kan buat semua penderita penyakit. Tapi dikonsumsi untuk orang sehat pun itu justru bagus untuk stamina. Nah,
1: tapi nggak begitu. Apa tuh nggak harus yang malam gitu? Apa tuh kalau yang sehat mah? Gitu.
0: Rutin,
1: Mbak Yos.
0: Iya. Iya. Rutin. Telaten. Iya. Yang penting telaten.
1: Ya, udah habis 22 botol. Yang 200.
0: Iya teteh. Mudah-mudahan ini ya cepat cepat kembali sehat.
1: Ya kasihan lagi jadi ada kepala
0: iya. Oke, Tete. Mas Fitur, Teh, belum disalamin Mas Fitur ketinggalan.
1: Siapa?
0: Fitur, Kang Fitur.
1: Udah,
0: udah Kang Fitur. Oh iya. Oh iya. Oh iya, kuyang.
1: Mas Ganteng juga aku mau gantengnya. Ini salam spesialnya buat Mbak Yos.
0: Ji, makasih Tete. Oke.
1: Makasihnya juga buat Mbak Yos.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Jos, terima kasih Tete Agustin di kawasan Kuningan Jawa Barat ya. Lagunya jangan ada dusta di antara kita. Selamat sore Balane, sore Pak Ramon.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
2: Ya, sepanjang hari.
0: Iya.
2: Akhirnya
0: bisa masuk lagi.
2: Iya. Kadang-kadang kayak gini nih, kalau nggak disengaja bisa masuk.
0: Kalau lagi beruntung ya beruntung.
2: Beruntung ya, kalau nggak lagi beruntung ya buntung. Lagunya Mukhlas Adiputra ya.
0: Mukhlas yang apa ya?
2: Adiputra sama Iis Sugiardi okay. Apa ya?
0: Kelas ada enggak ya?
2: Yang tulang rusuk.
0: Kelas apa? Yes. Tulang rusuk. Kau tercipta dari tulang rusukku?
2: Iya.
0: Oh ya. Oke.
2: Okay. Biar siapa aku gitu ya?
0: Iya. Yeah.

0: Semestinya engkau dan aku kemana-mana.
1: Hahaha, lagunya enak ya.
0: Dari tulang gusmoter
1: yang kuning yang hilang satu untuk siapa Nyai dilahirkan. Kalau bukan aduh, untuk si yayangnya. Oke.
0: Tadi buat teteh.
1: Ya. Yeah?
0: Itu ya. Suaranya enggak begitu
1: kecil. Kecil ya.
0: Iya, kecil sekali.
1: Terkadang jelas ya. Entahlah mungkin ya. Kurang
0: sebentar.
1: Vokalnya kurang kan besar.
0: Iya, enggak kayak nyiratu cempreng.
1: Cempreng ngangenin.
0: Iya.
1: Iya, tapi juga ya? Biasanya enggak kayak gitu, Teteh.
0: Iya, baterainya penuh terus.
1: Oh ya, berarti Teteh mungkin kemarin seharian enggak dicas. Baterainya lagi limit ya.
0: Iya. Salam buat Kang Jasa Keracu, Ibu Juhada,
1: okay,
0: yang punya tempe. Terus tadi Teteh Agusti, selamat sore.
1: Okay.
0: Kang Peter, Peter Gatrok.
1: Iya.
0: Wa Atamaki.
1: Iya, Kang Wisnu,
0: Mas, sore.
1: Mas, Kang Slamet Priyadi, Yomani.
0: Kang Slamet Priyadi, Yomani. Ya berarti selatan ya,
1: yeah,
0: selatan naik okay ke pucuk. Terus buat Mama Lani.
1: Ya Teteh Agustin katanya hehehehe. Masa si Nyiratu sehat.
0: Alhamdulillah Teteh sehat. Iya, kalau nggak sehat suaraku nggak.
1: Iya.
0: Ya,
1: beda. Iya, pernah waktu itu sakit tapi nekat online ya. Iya kan?
0: Iya, buat iya, menghibur diri iya, biar cepat sembuh.
1: Suaranya datar kalau lagi sakit, suaranya datar, enggak ada cengkoknya.
0: Iya.
1: Kayak lagu enggak ada cengkoknya, kayak lagu dangdut.
0: Iya. Terus buat tadi didikani bareng Mama Lani, Kang Barjo,
1: Kang Akil.
0: Kawasan mana tuh Kang Akil? Terus buat kami Paper Madu bareng Milela. Terus
1: Burini Pak Pramudiono.
0: Burini Pak Pramudiono. Selamat sore.
1: Mbak Ila Catirawa.
0: Mbak Ila Tower apa Mbak Ila?
1: Betul, Mbak Ila Tower.
0: Oh, iya. Oh, yang punya tower ya.
1: Tower. Kang Piol. Okay. Mas Peter.
0: Papa HM.
1: Yeah.
0: Om Boim.
1: Yeah.
0: Kang Mustar Rodong-odong. Kang Adi. Bareng Mbak Aisyah. Guru Klarep.
1: Yeah.
0: Kang Edi Jajot.
1: Mami Tika Leoni di Kalimantan.
0: Mami Tika Leoni.
1: Yeah.
0: Selamat. Kalau di sana berarti
1: jam berapa kira-kira, Nyi?
0: Udah agak sore kayaknya.
1: Agak sore ya. Mau menjelang maghrib ya?
0: Udah agak sore, berarti udah jam
1: oh, petang, 4. Petang.
0: Belum.
1: Oh, belum. Masih ini.
0: Kayaknya beda setengah jam. Iya, aku pernah di Kalimantan. Mana
1: selisihnya?
0: Ya? Balikpapan apa ya? Pokoknya oh, Kalimantan sana.
1: Iya, selisihnya ya, berarti enggak terlalu ini ya.
0: Ya, bahasanya Jawa semua.
1: Okay.
0: Jawa banyak kan Jawa Timur.
1: Jawa Timur. Bahasa Jawa Timur gimana? Nanti bahasanya gimana contohnya tuh? Nyanyi.
0: Apa? Gak iso.
1: Oh, kayak gitu.
0: Iso ngomong Jawa Timur.
1: Berarti kayak Jawa dong, Jawa ya.
0: Jawa. Itu
1: Jawa.
0: Cuma kan agak beda nek bahasa
1: logatnya.
0: Nek tiba ning kono ciglek.
1: Oh, logatnya seperti Jawanya sini sama Jawanya Purwokerto gitu kan, beda ya.
0: Cikle nek nek ngarepan nek embong nek gili apa ya ratan ya, nek ngarepan ratan ning gili embong.
1: Oh, kaya ngono.
0: Beda nek singkong. Mbak Rin, apa yang jaluk minyak? Minyaknya apa ya? Ini wong Lamongan kayak ini gonku cibule apa? Singkong.
1: Singkong apa dulu? Singkong apa?
0: Minyak,
1: Menyo. Aduh.
0: Iya.
1: Menyo kuwi cangkemmu menyo. Kalau di sini kayak gitu.
0: Iya.
1: Oh.
0: Mari. Kan mbiyen kan anak wis cilik. Kan momo. Mari. Iki yo yogane pun tak papungi. Yogane kuwi.
1: Oh. Iya. Iya, berarti Jawa luas ya, bahasanya juga beda-beda.
0: Iya.
1: Sama, tapi kadang logat, sama ada kata-kata
0: beda,
1: tertentu, kata-kata tertentu yang beda.
0: Walaupun bentuknya satu, cuman beda-beda ya,
1: iya.
0: Seperti Tegal Pemalang aja.
1: Betul.
0: Beda.
1: Iya,
0: kalau kue alu-alu kalau di Pemalang lupis.
1: Oh iya.
0: Yang pakai ketan.
1: Oh, itu
0: alu-alu tuh penasaran banget waktu di Tegal.
1: Alu-alu.
0: Sarapan alu-alu apa sih? Oh.
1: Ternyata di sana juga ada. Di sana juga ada, cuman beda nama ya.
0: Beda nama,
1: ya.
0: Namanya lopis. Lopis pakai ketan yang ada kelapanya.
1: Lopis.
0: Iya. Okay. Ya. Sama bongkrek, sama daging ujuk.
1: Sama. Di sini.
0: Beda,
1: di sini gembus, ada bongkrek. Di sana lembuk.
0: Tadi yang deket dari sama ke telembuk. Tapi bahasaku telembuk nggak saru ya.
1: Iya, kalau di sini kok saru ya.
0: Iya, itu telembuk bikinnya dari ampas tahu.
1: Iya, gembus.
0: Iya, gembus. Tempe gembus, neng Tegal tempe gembus neng Bengku. Tempe telembuk.
1: Iya, waduh. Waduh, telembuk.
0: Iya.
1: Lanjut nih. Akhirnya ngakak sendiri.
0: Iya, semoga sehat selalu ya, Mbak.
1: Amin, Nyi Ratu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, iya, aduh, Nyi Ratu ya. Tapi Nyi Ratu kayaknya serba bisa ya, bahasa manapun ya. Bahkan tadi kata-kata yang memang di sini nggak enak didengar ya, di sana kan biasa aja ya, nggak saru ya. Gembusnya sini, bongkreknya sini, di sana sebutnya. Kalau didengar di sini mungkinnya terkesan saru ya. Kalau di sana kan enggak, yaitu nama jenis makanan. Iya, nyebut sendiri pun nanti ketawa, tadi ketawa sendiri ya, karena dia tahu kalau di sini bahasanya itu saru. Bahasa yang tadi diucapkan sama Nyi Ratu saru ya. Aduh, oke. Ini tadi sudah dua penelpon ya. Boleh deh satu penelpon lagi. Saya sapa kembali ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat sore Balan Star Paramon Protol ya. Berarti di 477-nya boleh. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Ya.
1: Selamat sore juga. Enji.
2: Iton, Mbak Ya.
1: Oh, Bang Iton. Baru masuk ya? Apa di acara lain sudah pernah masuk Kang Iton?
2: Ya, ini baru.
1: Oh, baru pertama nyapa. Kalinya, Masya Allah. Waduh, surprise ya, ini. Sehat Kang Iton?
2: Alhamdulillah.
1: Ini berarti posisi di mana, Kang?
2: Ini pulang dari Semarang.
1: Oh, dari
2: bulan di Semarang.
1: Oh, di Semarang.
2: Berarti masih di Adiwerna.
1: Oh, ini masih di ini lagi di Tegal ya.
2: Iya.
1: Oke. Berapa
2: dimana
1: lama?
2: Keadaannya sehat, Mas.
1: Alhamdulillah sehat Kang Iton.
2: Iya. Salam buat semua. Mbak Paramo.
1: Ji.
2: Nyi Ratu tadi.
1: Nyi Ratu tadi udah masuk, terus Teteh Agustin ya. Jasa Kerajum juga sudah masuk.
2: Jasa Kerajum.
1: Iya. Om Kasnuri, Mamah Lani.
2: Terus
1: iya, Kang Ami. Jabidin nih Kang Iton.
2: Ya, Kang Jabidin.
1: Iya. Iya.
2: Ya udah, karena waktunya udah sore, yang penting udah pernah.
1: Iya, oke. Mau lagu?
2: Mudah-mudahan sehat aja.
1: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Amin. Ini mau request lagu apa nih Kang Iton, mumpung bisa masuk?
2: Oh, ini ada apa lagu?
1: Lagu apa nih? Lagu pop kenangan, nostalgia.
2: Ya,
1: apa nih?
2: Anu, Gadis Pamuria.
1: Oh, boleh.
2: Dari Demersi.
1: Oke.
2: Ya, begitu aja, Mbak.
1: Oke, Kang Iton.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Begitu juga dengan Kang Iton.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Jos.
1: Terima kasih. Waduh, ini perdana ya. perdana pertama kalinya Kang Iton ya mencoba kepingin online dan pertama kalinya bisa masuk di acara Lanosta ya. Alhamdulillah ya, kabar baik ya Kang Iton ya. Sehat selalu juga buat Kang Iton dan keluarga. Lagunya Gadis Pramulia tadi ya. Balada seorang gadis pramulia kalau gak salah itu. Nanti ditunggu saja lagunya. Yuk. Untuk Anda yang saat untuk Anda jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudrop setiap hari. Habudrop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habudrop juga bagus untuk bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina ya. Ini untuk yang tidak sedang menderita sakit tertentu pun juga bagus ya dikonsumsi Habutop. Untuk stamina bagus, untuk kita supaya tidak gampang lelah dan lebih bisa bertenaga dalam menjalankan aktivitas juga. Tentunya badan kita terasa fit begitu ya. Bagus juga untuk membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh alergi, dan baik juga untuk para penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Degal. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dabayak 132. Yuk, kita hadirkan dulu. Ada dari miliknya almarhum Bruri Marantika. Duet bareng Dewi Yul, ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Teteh Agustin Sugeng Santan.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Teguh Prianto. Alamat RT 5 RW 3 Desa Ciwuni, Kecamatan Kesugihan. Saya mempunyai sakit asam urat di tangan kiri sekitar 9 bulan. Setiap mau menggenggam atau mengangkat barang rasanya nyeri. Kemudian saya disarankan untuk mengkonsumsi Habutop. Lalu saya membeli yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Setiap minum 2 kapsul. Alhamdulillah sudah habis 2 botol. Sakit asam urat di tangan saya sekarang sudah membaik. Buat saudara yang lain, apabila sakit asam urat seperti saya, jangan ragu lagi untuk beli dan buktikan khasiat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

Ya, Saudara Demang Pop Nostalgia sudah dihadirkan ya untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kosan Bantar Bolang, Pemalang. Kemudian terima kasih untuk Anda Balanesar Paramon FM yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online. Coba kita baca satu per satu, ada siapakah saja ya. Yang punya nomor belakang 3083 ya, mohon dikasih nama. Mbak Yos, minta lagunya Tanam Padi. Ini lagu pop nostalgia atau apa ya? Sudah saya searching tapi belum ada. Mohon maaf ya. Kemudian Mbak Am yang ada di kosan Kembangpang, salamnya buat Mbak Nia, ada Mbak Feby, ada Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Tari, ada Trinil, Mbak Ilah Tower, ada Jenal Jahit, ada Mas Fiter, ada Jasak Rajum, Tahal Arobi, ada Papa HM, ada Amelia, buat Mama Lani, ada Tete Agustin, ada Nyi Ratu, juga buat Kang Ibni Abdillah, ada Om Kas, ada Kang Doli, dan buat semua Balane Stara Paramon FM. Lagunya Aku Benci sudah dihadirkan ya. Kemudian Om Kas Nuri bersama dengan Mama Wiwin juga terima kasih sudah hadir. Ada selamat siang Mbak Yos dari Mami Tika Leoni di Kalimantan Tengah. Kirim salamnya buat Ted Agustin, ada Auon, ada Mbak Nia, ada Jasak Raju, buat Mama Lani, ada Mama Wajra, ada Kang Mukhtar Odong, Papa HM, dan buat semuanya saja. Balanestara Paramon FM tetap jaya, amin. Lagunya Nothing Gone Change My Love For You ya, sudah dihadirkan. Salam terkhusus buat Mbak Yos sekeluarga, amin. Oh iya, terima kasih. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Banes Manis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat sore. Kemudian ada Kang Safrudin juga selamat sore. Ada Mbak Ilah Tower, selamat sore yang ada di kawasan mewah Jatirawa. Salamnya buat Jasak Rajum. Ada Mbak Eka, ada Mama Rani, ada Mbak Nia, Om Parjo, ada Kang Doli, ada Noktrinil, ada Mas Akil, spesial buat yang lagi siaran. Mbak Yos bareng keluarga, semoga pada sehat ya. Amin, amin. Oke, hanya untukmu Rafika Duri ya. Terima kasih. Aduh, saya baru fokus nih. Mohon maaf ya. Waktunya sudah sangat terbatas sekali, sudah sangat mepet. Kang Akil juga selamat sore di Pesarian Adi Warna. Salamnya buat Jasak Rajum, ada Umi Habiba, ada Afurkon, buat Malani, dan buat semuanya saja. Lagunya buat Maila Tower dari Ebit GAD, judulnya Kamelia. Ada Kamelia 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang mana nih Kamelia? Yang Kamelia saja belum ketemu saya tadi ya. Waktunya juga sudah mepet ya. Mohon maaf ya Kang Akil ya, nanti besok lagi ya Kang Akil sama Mbak Ilah Tower. Mohon maaf sekali. Terus ada Kang Slamet Priyadi di Yomani juga sudah hadir ya, terima kasih. Ada Assalamualaikum Mbak Yos, semoga dalam keadaan sehat dan semoga dalam keadaan yang terbaik. Iya. Semoga dalam keadaan sehat dan terbaik dan segala asa senantiasa menjadi realita, amin. Kang Wisnu Kencana di Benjaran, salamnya buat Mbak Eka. Kemudian Mbak Eka Novita Sari ya, Bude Mut, ada Mama Lani buat Kang Akib, ada Mbak Iang, ada Inces Dahlia, ada Tete Agustin, ada Kang Ibni. Spesialnya buat Mbak Yos bareng keluarga, semoga selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagunya Kursi Pengantin sudah dihadirkan dari Melia Grace Simon ya. Dan buat semua Balane Stara Paramon, dumlak ding ding jos. Okay. Di belakangnya Kang Wisnun ada hadir kembali Mbak Yos dari Kang Fiter yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle. Salamnya buat Balane Stara Paramon semua ya, tanpa terkecuali buat Mbak Yos. Terima kasih dan selamat bertugas aja. Terima kasih. Terima kasih aku ucapkan. Tete Agustin juga selamat sore ya. Terima kasih sudah hadir Tete. Ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Ini dari Bapak Jebidin dan Ibu Bisrinya di Randu Gunting. Salamnya buat Kang Parjo, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwinya, terus buat Ibu Santo, ada Mama Kiwi, dan buat semuanya saja Balanestara Paramon. Terima kasih Mbak Yos. Selang selipun.
Ada assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yos. Dalam selamat sore cantik, salam tuk, salamnya buat Nyi Ratu. Mama Darti nih, Mama Darti ini berarti Mama Wiwin ya. Bisa kenal loh, nama kampungnya bisa kenal. Om Kasnuri, ada Dede Gani sama Mbok Lani. Terus buat Bu Demut, Marmut, ada Yuposo, Trio Pesek, Dika Daramanis, ada Albar, ada Kang Doli, ada Kang Edi Dados, Kang Pi, Abah Sahrul, Abah Aim, ada Bang Al, Bu Jasok Rajum, Bu Suhada, terus Ami Bakar, Umi Lela, ada Tete Agustin, Mbak Feby Belpas, dan buat semuanya saja buat Balanesara Paramon. Semoga sehat selalu ya. Spesial buat Semelohe Mbak Yong, Semanis, semoga sehat dan bahagia selalu cantik. Oke, terima kasih untuk doanya. Kemudian di belakangnya Kang Piol ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos dalam. Aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sida Mulia. Bagi salamnya buat Mama Lani, ada Mama Elsa, ada Mama Silmi, buat Mama Hasna, ada Mama Frida, ada Teh Agustin, ada Jeng Ropi, buat Mbak Am, ada Mbak Eka Tonjong, Mbak Nia, Mbak Imah Melody, ada Mbak Kiki MP, Mas Ibni Abdillah, ada Mas Ju, ada Mas Oji Ayongki, Mas Pendi, buat Mas Elang Saputra, ada Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, Kang Parto, Kang Kopidin, Ami Bakar Madu, Umi Lela, spesialnya buat keempat anak aku, Ayu Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya Gerimis di Awal Cinta dari Vivi Angelica ya. Mohon maaf tadi sudah saya searching tapi belum ada ya. Oke, matur nuwun. Nji Sabang Sulipun. Mbak Yos, Amelia ya bermonitor Mbak Yos. Soalnya tadi bubuk dilem lama 3 jam Mbak Yos. Waduh ya, sudah alhamdulillah, yang penting sudah ada waktu buat istirahat ya Amelia. Terima kasih. Terima kasih. Bude Ravana juga selamat sore. Ceng Yos, Bude mau request lagu Jalan Kekasih dari Rita Effendi, juga sudah saya searching tapi belum ada ya. Mohon maaf ya Bude Erevana ya. Salamnya buat Balanestara Paramon semua. Kang Muhtar Odong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Siti juga terima kasih sudah hadir ya. Mbak Atun Mi Ayam Ceker juga terima kasih sudah hadir. Teteh Dinda juga terima kasih sudah hadir ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 18 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui voice call ataupun Anda yang sudah berpartisipasi melalui SMS dan WhatsApp online. Setelah ini di belakang saya sudah ada Kang Bauer menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Dan besok ketemu lagi sama Yos Andarista dari 12 sampai di 4 sore. Jasak Rajum, ya, iya Jasak Rajum belum disebut ya. Iya Jasak Rajum juga terima kasih untuk setiaannya ya. Yang sudah setia dari jam 12 sampai jam 4 sore ya. Terima kasih untuk semua Balanesara Paramon FM ya, baik yang belum, yang sudah saya sebut maupun yang belum sempat saya sebut satu persatu ya. Bang, terakhir ada kisah seorang pramudia dari miliknya The Mercy, saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Iton yang ada di kawasan Adiwerna. Dan 101.5 Lemas Tara Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nunggu keh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: Radio 1.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon dari Sabar Ici. Baik, di kesempatan sore hari ini ya, jumpa bareng Bobor dari kantor si Somblaktor ECKWR di edisi Kamis 18 Juni 2026. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balon Istana Pramon ya, dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung di online, bisa digunakan 3528-8861-454-77. Segera tiap salam buat teman, rekan dan tolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852-951-99588. Baik, Fata Morgana mengalami jumpa kita di kesempatan sore ini, ECKWR. Bagian rupanya sudah ada yang gabung ya. Baik, siapa? Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam.
0: Aman-aman. Do? Halo. Halo, yong, gubrak halus. Mungkin barengan gue. 3528. Ya, nanti masuk kembali ya. Pak halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dutnya Saporet.
0: Naman lagunya dulu.
1: Hah?
0: Lagunya dulu.
1: Lagunya apa ya? Sebeningbun aja deh.
0: Eh?
1: Sebeningbun dari Rita.
0: Sebeningbun. Ya wes, monggo.
1: Kamu sehat.
0: Alhamdulillah, berkas waras terkenas lagi dari apotek, belum selonjor.
1: Yuk. Cantiknya
0: kemana? Cantik. Oh, ada di atas nih. Saya juga belum ngelongok ke atas nih.
1: Dalam
0: ini tadi dapat info dari gurunya karena ranking 1 lagi.
1: Apa?
0: Iya, dapat info bocoran dari gurunya ranking 1 lagi.
1: Alhamdulillah. Sudah berapa tahun ya ranking
0: terus ya? Ya dari TK. Dari ya, di Slawi.
1: Nah, enggak berubah tuh.
0: Iya.
1: Ya semoga selamanya ya Nokia biar dapat ya.
0: Amin.
1: Terus ada Mama Kiwi, Kang Sawud, ada Kang Albar, Kang Peter, Kang Ahmad Ganteng, Kang Biol. Terus ada Kang Aitu tadi ya, makasih salamnya.
0: Yep.
1: Ada Mama Kesan perang keluarga Kang Doli juga ya, ada Mbaknya Irna. Terus ada Mama dia bareng Mas Agus Boilernya dengan Tini Pak Bagio, Bang Junet Ami BMJ, Mawang bareng Mbak Saada juga ya. Ada Jeng Robi juga ya, Anton Lawatan Agus Kawe Kang Aryo, ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya Om Kasnuri bareng Mama Lepetennya, ada Mama Frida bareng Papa Fridanya. Kok kecil banget sih Kang Bawor?
0: Kecil ya, di sini udah mas, padahal udah gini.
1: Aku kedengarannya emang iya kecil, kenapa ya?
0: Nggak tahu, udah maksimal padahal udah tak.
1: Bareng Ibu Suadanya juga, Ibu Ida Martoloyo, Mama Lidia, Mama Nanda Aburkon juga ya, Pak RT Lidin juga ya. Terus Dewi Mecahya Umi bareng
0: Nah, itu udah gede.
1: Terus Yumati Kang Sano, Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya ya.
0: Iya.
1: Ada Mama Ani Songo Miratu, ada Mama Lani bareng Dede Ganinya juga ya.
0: Okay.
1: Ada Bapak Mama Eka Tonjong juga ya. Terus ada Kang Dano Bapak Uda, Mama Elsa, Bapak Abah Sahu bareng Mama Nisanya ya.
0: Siap.
1: Ibu Santo yang tahu, Mas Beni Gunung Gamping, Pak Haji Sari Pinul juga, di Santo juga ya, Kang Uti Abila juga.
0: Yuk.
1: Mama Anjeli, Kang Edi Dadus, Kang Pato, Kang Pagi, Kang Selamat Selalu Wesan juga, Kang Ridi Ansur juga bareng Mama Finis Bonya, ada Bapak HM juga ya.
0: Siap.
1: Terus ada Jaka Semung, Jaka Tingkir, Mama Alisa bareng Mas Agusnya, ada Jeng Rani, Kang Agus juga, Mi Bakar Madu bareng Umi Lelanya juga ya. Terus Kang Iti Asila, Mati ini Mama Uti.
0: Yo Mbak Ilah Tower, selamat sore.
1: Ya, ya. Terus ada Bunda Septi juga.
0: Yo Mbak Ilah Tower. Iya, kan ada rasa bengung-bengung secuil gitu.
1: Soalnya waktunya sedikit.
0: Oke, okay, ya. Benar. Nanti dilanjut di Dendang Dangdut.
1: Spesial buat Kang Bawor ya,
0: sehat. Terima kasih.
1: Tangannya buat seseorang aja.
0: Oke, okay, sip.
1: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Ting Cing.
2: Iya bro, hati-hati mam.
0: Ayo tenun pisan kanggu Agus Sino ayo di Kuningan kanggu kesetiaan anak kanggu gabung ke Setara Pramono FM ya. Baik ya di sapa kembali ya 6154777 halo assalamualaikum selamat sore di Pancandut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bener sore iya.
1: Ya wis go kanane setara FM gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Mm-hmm. Yo terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cengceng. Angkas Nuri sama Mang Vivin yang ada di Lepeteng Tariup. Baik di sini Bawor ya berhadir bersama produk PT Denatur solusi sehat kita semua. Ya ini tadi yang saya berangkat janjian sama adminnya jam 2 ya. Ya mau tidak mau saya juga berangkatnya harus siang ya. Ya teko do kurung ucul-ucul ya wis langsung gemburan. Ya selamat sore Putri Niko yang ada di Pala 25 Blok B ya, Mejasem. Bunda Ana ya yang ada di belakang Pasar Pepetan bersama Mbak Zeti. Lalu Sate Haji Ali Putra ya di sana ya dalam terbaik. Kayak matun matun matun ya lawas menurut ramene war. Iya lagi fokus ini dengan penjelan terus matun ya. Ya ada Sinta Nola ya Septi sing ngelus dengkol ya, ngelus dengkol sing ledes si kute ya. Ya yuk ayo Karyadi. Ya Pak Burini Pak Pramudiono yang mau temu tak lirik ya, mau tak lirik tok aku memang lewat miki ya. Ya soalnya pan kae kudu di topping jauh nek ora wis meyek nemen ya. Ya baiklah semua saja ya Balan Star Baramon ya. Waktunya juga pendek ya kita ada sebening embun ya hadir ya. Ada juga bukan kakak tahu, ada juga tahi cinta peduri ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda bisa

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari, nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramondar di Saporete. Ya, ada Salam Rindu. Ada juga ada Cinta Berduri. Ya, bukankah kau tahu dan sebening embun. Menghiasi ruang dengar panjenan sore hari ini 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut. Kecil banget suara nih.
1: Iya.
0: Yop, nah. Naman. Tidak, sindang sini ya, tidak?
1: Iya.
0: Wici.
1: Alhamdulillah, bisa masuk.
0: Ya, alhamdulillah bisa masuk, monitor.
1: Iya.
0: Dah,
1: Bu.
0: Alhamdulillah bergas, waras, terginas, iso tuh beras.
1: Lagunya ku bawa aja.
0: Ku bawa, oke. Terus?
1: Pesan kecil ya?
0: Iya kecil nih, nggak tahu kemarin juga sudah kenceng kok kecil lagi nih.
1: Ya ini sampai berhadap-hadapan.
0: Iya, tapi yang ke 88 kayak gitu.
1: Dalamnya buat Ayah Anggi ya, sehat selalu Angginya ya.
0: Eh, makasih.
1: Iya, jadi anak yang pintar.
0: Amin.
1: Juara terus.
0: Alhamdulillah.
1: Yaudah, salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Kecil buat Ayah Anggi, sehat selalu.
0: Makasih.
1: Hatur nuhun atas kedatangan.
0: Mangga. Hatur nuhun atas?
1: Datang.
0: Ya biasa-biasa, yang penting ada enggak berbenturan sama apotik.
1: Jauh ditujuh. Anjang, apa sih?
0: Jauh ditujuh. Iya, paling sejam setengah.
1: Ya.
0: Ya,
1: kalau ke Pantura tetap.
0: Iya, benar. Saya tadinya lewat Ciledug ke malah kue. Lama.
1: Ya. Jangan sih lama.
0: Iya.
1: Pantura pasti 1 jam setengah
0: jadinya. Jam setengah sampai Paramon.
1: Iya. Jeng Robi juga ya, makasih.
0: Yuk, Jeng Robi.
1: Iya. Makasih ya, Mas.
0: Yuk, monggo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rumah cing. Ayah ada Dinda yang ada di Senang Laut ya. Ya kebetulan saya juga hari itu memang saya sudah rencanakan sih jauh-jauh, jadi apoteknya tak cancel ya. Akhirnya ada temennya Jeng Robi, ya udah akhirnya semangat. Ya itu Angginya juga nggak bisa ikut karena sekolah waktu itu. Akhirnya tak gojeknya pulang ya. Yo 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara. Selamat sore setara permon.
2: Dangdut sepurete asalamualaikum warahmatullahi. Tetap ku sayang,
0: Kang. Yo, kok tetap ku sayang?
2: Ya ul.
0: Yap.
2: Amroli pomo kan 10.000 sebulan, Kang. Urang menit maning. Mau iya tuh ku jam cici ambil.
0: Iya.
2: Mira 10.000. Bayar ora 10.000. Tukar asinnya 250 menit.
0: Weh, pentol nemen sih.
2: Iya, gue lagi murah-murah kan lagi.
0: Iya.
2: Barang perori ulewu, jangkanya jang. Kemarin di toko, dari dulu Kang Bawor. Ya. Sama no Kang Gis, semoga sukses selalu ya.
0: Iya,
2: tetap lagi. Kita tindah ya.
0: Iya.
2: Wadon perempuan wanita ya.
0: Woman.
2: Iya. Wadon ya wanita, bener ya.
0: Iya, bener.
2: Iya, ibu Rini sama Bu Zenemi, Kasnuri ya.
0: Iya.
2: Iya, ini suruh Kasnuri siapa ini ya?
0: Satunya Kasnuri Agustin.
2: Iya, kata Agustin.
0: Iya.
2: Ini kan gak ngatas temen. Oke, Kang.
0: Oke.
2: Terus buat Kusani Purbowo, Mariadi, lanjut mana Adi Arca ya, mana Leman, wis ubah ini secara KPP kan,
0: waktu ini oleh
2: ya, kapang bar, kiet, dan bang Hori Bae, wis alame, oleh kan waktu ini, Pak Pene gak pelan
0: di mana ya,
2: ubah ini secara KPP kan, asal set kan, ya, sesuai Kang Bawa semua selalu, makasih Kang, selalu katu.
0: Waalaikumsalam, Rumah Cincin.
2: Jos.
0: Bagi yang punya wilayah keturunan ya Bapak HM.

Baik guys, selamat sore untuk semua saja yang ada di wilayah Keturen ya. Dan semua saja, sementara 4:45 menit waktu Indonesia bagian barat di studio Star Paramount Tegal. Balikan menyapa yang via WhatsApp atau SMS online yang sudah masuk di meja share bawah ya. Iya memang Miki saya dipanggil sama apotek ya, karena stoknya juga mulai menipis di Kebulitan ya, Brebes ya. Saya 3:20 menit itu masih di sana, masih nunggu pembayaran. Ya begitu pembayaran udah beres ya, wah ngeblas langsung ya. Orang ngileng-ngileng kiri kanan gini kan, gas mati muntah kiri tok ya. Baik ya, pada Mbak Am ya, salam minggu Tata Agustin, Jasa Keraju, Mada Tohal, Mama Hikmah, Mama Nadia, ada juga Mama Lani, Mama Kiwi, Mama Vivin, Mama Amelia yang ada di Waringin, Mbak Baby Belbas, Mbak Nur Kenti, Mbak Vikandianu, Mbak Beba Iwis. Ya, bukankah kau tahu tadi sudah dihadirkan ya. Ya, mencore yang bawar ya, Budi Maulah Bini Karang Cinta. Salam-salamnya buat para nestara para menkabeh. Terima kasih Budi Elavana di Mencasem.

Ya, assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor. Mama Elsa hadir, pengen lagunya dong, Salam Rindu. Tadi sudah dihadirkan juga, salam buat Balon Setara Paramount. KBW, salam sehat buat Mas Bawor ya, yang super. Oke, bareng diri angginya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, matur nuwun. Mama Elsa yang ada di Bukateja ya. Assalamualaikum, channel Jahit, Debong, Kulon, Nyimak, Setara Paramount. Goyang, Ejikwir, salam semua, pendengar Setara Paramount. FM dan pelanggan-pelanggan antara teman dan kasih dong. Terima kasih buat Kang Bawor, sehat selalu, sukses, berkah, barokah. Terima kasih Kang Janal Jahit yang ada di Debong Kulon. Ya, assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor. Ini dari Bapak Jabidin dan Bu Sri. Oh, Bu Bisri ya, di Randu Gunting. Salamnya buat Om Kasnuri, bukan Kasturi tapi Kasnuri. Ya, sama Mama Wiwin, Kang Parjo, Ibu Santo, semua saja wes. Buat Balon Setara Paramon, ya, terima kasih buat Kang Bawor, terima kasih Bapak Jabidin ya, bersama Ibu Bistri yang di Randu Kuncing ya. Ya, selamat sore juga untuk Bapak Fajar bersama Bu Tami yang ada di Arum Indah 3. Mama Ikmah ya, hadir Kang Bawor. Penjiran Arani ya, barangkali nanti masih ada waktu. Nia Bogares hadir. Karo Black People, Ice Kewir.

Ding. Dasar.

kasih. Kau tetap ku sayang ya. Eman-eman bocil TUT. Dia dari TK sampai sekarang pun masih ranking 1. Ya. Bukan nanti ulai wong tuane kur akhire malah broken. Ya perkara nasib tak Allah yang punya, tapi nggir wis wong pinter kan mending arane kan kaya kowe. Iya, cara nang nggon pekerjaan kuwi mergi nulis anu ceklane bolpen kaya kowe. Ya ora ora kaya ngene bener ora ti. Ya nasib kono ora ngerti. Ya paling ora iki

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. I guess we-

Hai, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan itu Saporiti. Iya, tadi ya sudah ada kenang cinta. Ada sebatas angan ku bawa dan kau tetap ku sayang. Ada juga Anita Pawes ya, kecubung ubulung. Di sini sudah tertata rapi benci ya. Lana Rani, kau tetap misteri Risha Umami. Dan oleh-oleh Rita Sugidwi. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari ini di Debat Dangdut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sharing untuk kita semua. Sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memory ya, jam 6 sampai jam 10 malam. Selamat beraktivitas di sore hari ini. Sirung atus ya atus. Dari ngomong Rengganis atus malam Jumat junub. Baik, segala sesuatu yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Dusa Pertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng,
1: wis. Maring Primco Ferry ben, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak ben, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramondan itu siapa Reci? Baik, di season kedua di Dang Dangdut Memory ketemu sama Power Sing Sobrak Maning. Di edisi Kamis 18 Juni 2026. Jalan tuntas jam sebelum malam ini saja di Dendang Dangdut Memory. Bagaimana kabar Balan Estara Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat. Takutkan suatu apapun tentunya yang lagi sakit. Yang lagi sakit ya, mudah-mudahan cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Doa yang terbaik untuk panjenengan. Nanti bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar jawab salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS dan online 0852-931-99588 ya. Saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang ke hiburan Dendang Dangdut. Tadi sudah ada angka 1 ya, tak sebening hati. Ya ada apa kabar, dan tadi ada dendam kebencian. Bayu di Sapa 3528888, halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdute, sepurete, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Balane Setara Paramon FM 101.5 Kamat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh. Terluka lagi.
0: Oke.
1: Oli pertama ya.
0: Apa? Yo, benar, oli tropi.
1: Oli sarung ya.
0: Iya, benar, iya.
1: Lanjut. Tukang bawon lo kangge, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, makasih.
1: Ketuk.
0: Yo. Mama Dinda di Waringin.
1: Siapa, Kang?
0: Di Waringin, Mama Dinda.
1: Mama Dinda, salam kenal lah dari Papa HM.
0: Oh,
1: kawasan
0: Keturen.
1: Mi ayam karo
0: lontong. Kayak ngene wae ya, uang. Iya, benar.
1: Bubaik.
0: Iya. Ayo bapaknya Ari, mamanya Ari. Botlah.
1: Ibu ini sama Pak Wardiono ya. Bapak di Belpas. Mama Prita sama suami terus buka radio. Ada satu ber. Bu Yong tahu. Kang Yantu belakang stasiun. Mak Bambang, Kang Sarmuti.
0: Salam kenal goseng online Kang Pawor.
1: Siapa Kang?
0: Bapaknya Ari, mamanya Ari.
1: Kang Mutar odong-odong.
0: Marti, mau di rumah. Oke.
1: Marti, Kak. sama Aduh, Aduh Raksa punya
0: okay.
1: Ya sama Dede sama Samu'i sama gue sama Wilan, ya Kumbang lanjut Mama Aris ya kabarin
0: gimana
1: mah
0: Mama Aris Pemalang
1: Mono ada Tinda Tata Mojang ya seluruh WA Kak Gustin Cengropi Aloi
0: oke
1: lanjut Mocok lanjut Udah Ani Mas Yaki
0: oke
1: kira-kira manis warga mesin gue menggerut
0: menggerut iya
1: menggerut mah semua apa lanjut Winda Kalingi Bang Jun Batun
0: iya
1: Bang Jun Mama Yati ya
0: iya
1: Rohim sama ini Bayi Nopal berapa ke Anja Sake Lonjong Pak Syarifin Nur ya buat
0: tiba-tiba
1: tapi nama Mas Nam buat Maria lanjut Amukson Jorati Mbak Umihana
0: Umihana
1: Cengrani Astuti
0: Endro siapa Endro biasa nih Lampu Merah
1: Balen Setara Kafe
0: yo siap
1: lagi apa Kas? Rene Kas?
0: Yo
1: ada MS Kas? Gorok Kas lanjut Berdasar KP kan?
0: Iya siap.
1: Soalnya Kang Bawor, lagunya terluka.
0: Terluka lagi,
1: Pi. Siapa orang Kang Mama tuan?
0: Iya.
1: Terus udah safety ya
0: kan? Udah safety, yo benar.
1: Safety ya, pakarannya juga besok berdasar KP Kang.
0: Oke.
1: Ya lu Kang Bawor semoga sehat lalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupla Tinjing. Jos. Bayi yang punya wilayah keturunan Papa HM. Belakang 614577. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tandu deh. Sapore temen.
0: Nemen di.
2: Iya,
0: Ol. Yup.
2: Kembaringan terakhir.
0: Pembaringan terakhir.
2: Iya, Ol.
0: Lu jujung.
2: Salam ya.
0: Yuk, siap.
2: Mokang Bawor yang sehat selalu ya, di angin ya.
0: Makasih.
2: Terus buat AYM ya.
0: Yuk, benar.
2: Terus buat Pekatu-Pekatu. Jadi Pekatu-Pekatu.
0: Yuk.
2: Terus buat Om PM.
0: Yuk.
2: Terus buat Kang Pepe.
0: Ya,
2: Kang benar. Wato.
0: Oke. Okay.
2: Kang Sopari. Buat Kang Poim.
0: Ya.
2: Main Ayam. Bebas Indo Peling.
0: Yuk, oke.
2: Terus buat semua cepat ya.
0: Yuk, semua saja.
2: Ramon ya.
0: Oke.
2: Makasih Kang Bawor.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumbla Ting Ting.
2: Jos.
0: Baye, ada Kang Andi yang ada di Pagianten ya. Di sana juga ada Kang Acong. Mama Uci. Ikat. Pagi ya, kesempatan malam ini Bawor didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Bahwa semua produk PT Denatur sudah terintegrasi Badan POM yang dapat dilihat di kemasan produk. Produk-produk PT Denatur itu adalah all BPOM. Dan kami mendapat sertifikat IGD Badan POM.

Jangan bukan jari-jari ya. Nah, segala sesuatunya wis ora usah ragu-ragu. Bahwa produk-produknya itu sudah BPOM. Lah kalau BPOM kan aman ya. Tidak ada efek sampingnya. Baik ya, di kesempatan malam ini ada Terluka Ragi, ada Kubawa, ada Kebiwi Prarira. Ada juga Pembaringan Terakhir.

0: jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi segala penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Hai, kembali ke 101.5 saudara para mendadu sabar ini. Izinkanlah hadir. Pembaringan terakhir hadir terluka lagi dan ada kubawa. Hiasi ruang dengan banjir dengan job di Sabah kembali. 352888 alwa. Assalamualaikum, selamat malam saudara para mon.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sabar ini.
0: Naman-naman Icikiwir. Icikiwir. Alhamdulillah berkas waras tergenas iso tuku beras.
1: Osoibah,
0: bisa monet. Yo, apa kau? Osoibah.
1: Osoibah tanggalnya pak awal kemian sih. Gila ngalah sih kali sapu. Alahnya osoibah. Salam.
0: Yo.
1: Bunda Ana ya.
0: Yo.
1: Terus bunda Sepi, si lagi cekalan tenggor.
0: Oh iya.
1: Kita nola. Jatun.
0: Yo.
1: Lo bunda Ana bisa apa? Bibel bang.
0: Okey.
1: Mama Nunung kali nyamat. Tanggo biji. Mama Nadia, terus Mak Izzat Layeman, Mama Uti, Mbak Yunita, Kang Kasnuli, Kang Wiwin, Kang Doli, terus Pak Jo, Mama Lani, Mbak Nia kalau wengi rene, Kang Bi Ai, terus wajahmu nak masa kami satu sayang nih, Sintle, Mama Kiwi, Kang Sawut, terus kamu salah ke wajah Mama Nod, Mama Sayang, kamu balik wakin jiwa.
0: Kalau soiba ya. Orang muncul mi.
1: Kalau betul, ya wes gila, wes gila.
0: Oh ya wes, orang muncul neng YouTube orang muncul.
1: Aon, Alvin, Mama Hasan, Kang Handoko, Kang Samsul Tanjung, Bunda Sakit, Teh Mojang, Mama Ani Songgo, Dasar Lacu, Suhadom, Ya Bipa, Bapak Gondro, Mas Awang, Mbak Saja, Mama Ali, Bapak Ali, Pak Kang Kumis, Mama Bagas, Bapak M, Bapak M, Bapak Jasi Gambir. Jadi Dewi Kundi, Agustin, Jawa Jendela, Loki Jeng Lopi,
0: okay.
1: Terus Mama Lenggani, Mama Gilang Bulu.
0: Iya, oke.
1: Terus apa mas?
0: Mana ya, wayai, wayai.
1: Jujur Planet juga,
0: yep.
1: Lupa, Mama Lidia.
0: Yap.
1: Terus Erwin.
0: Erwin.
1: Halo.
0: Eka, you.
1: Bila, mau kasih baik.
0: Yap.
1: Oh iya kan, Jasman.
0: Apa ini? You.
1: Jadi Dewi Kundi.
0: Iya, siap.
1: Mama di Agus Bailo lah, kudai wendah Mama Alisa.
0: Yuk.
1: Bisa matolah sinok sitong. Lai yeah. Rekat seret. Yuk, assalamualaikum.
0: Welcome, salam, dupna ding cing.
1: Yes.
0: Bagi terima kasih untuk kami bakar madu bersama Milela. Ya, di Kandegal Kota, yuk. Yuk, 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara para mod.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Setara para mod. FM Gangdute Sopo Rete
0: Naman-naman-naman-naman Icikiwir.
2: Icikiwir. Selamat malam Kang Power.
0: Malam juga.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso tunggu beras.
2: Alhamdulillah berasnya enes
0: yeah. Ya sekilo dihitung lu susah.
2: Iya
0: yeah,
2: orang pakai nanjuk sore
0: yeah, ya bener han
2: yeah. Sekilo
0: iya yeah. Yo.
2: Ke lagunya Kang Bawor.
0: Apa kowe?
2: Gadis Pantura.
0: Gadis Pantura. Oke.
2: Ya salamin komisi Ami Bakar Madu Miring Laila ya.
0: Ya benar.
2: Ya Kang Mukhtar Odo-odo Wamano Dedenon ya. Terus kok Mama Kiwi karo Kang Sawede. Terus kok Mama Wadramono ke Marcelia.
0: Ya siap.
2: Mama kami yang tersayang, Bani Sintren. Terus buat Bunda, siapa ya kayak Bunda Santi ya.
0: Bunda Santi Purbowo.
2: Ya terus buat Ibu Ida Martoloyo, Kang Dudi Bania, Wong Ireng,
0: Jelas,
2: Ahmad Bani.
0: Oke.
2: Okay. Ya terus ke Teh Mojak Teh Daroti Mama ke Bunda Jati, Kang Samsul.
0: Yuh.
2: Pai apa Weni Jeng Robi, Teh Agustin, Teh Cita, Teh Dewi Cendana, Teh Mimi, Teh Ayu, siapa ya kaya Teh Ayu ya, siapa ya Teh Dinda ya, iya tuh ke Mama Ardi,
0: yep.
2: Barina Pemala, Mama Lani, Kak Parjo, tuh ke Mbak Hilda, ke Kerajo Kang Pi, Kak Pendi. Apa aco kok Mama Ani siapa ya
0: toh
2: iya terus kok Om Kasnuri Mama Wiwi
0: okay.
2: Kajasak Rajo Mas Wajah Papa HM HM. Ya HM. Seperti ke Papa HM.
3: Iya.
2: Terus ke Kang Ibni Abdillah ya. Ya, Pak Isbeling, Mama Hendro, Mama Dea, Pak Agus Boiler, Mama Lisa, Pak Agus, Mbak Saada, Mas Awang, Toko Bapak Nari, Taro Mama Nari ya, ya Mbak Nisha, Mbak Eka, Mbak Eka Anjas, Toko Pak Erwin, ya kok kapi baik.
3: Ya, benar.
2: Spesialnya ya kok Kang Bawa Taro Tidak Adinya, semoga sehat selalu.
3: Amin, amin.
2: Ya, dintenilah boneka di Spantura. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dupla Ting Ting.
2: Jos.
3: Iya. Ada kau yang ada di Losari. Yop, 352888. Soalnya mengkumbah belas neng para monsomaning ya. Tayang hari telung buat nih. 352888. Baik, yo disapa yo. Halo, assalamualaikum. Selamat. Peace.

0: Yo bagi yo di sapa yo 35288 yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Paramon Kang Desa.
0: Teman-teman.
1: Teman-teman sehat Kang.
0: Alhamdulillah bergas waras ternyata iso tuh beras.
1: Iya. Kang juga sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, ke lakune dule Kang.
0: Yo.
1: Lakune. Doaku. Iya, Ul. Mansur ya.
0: Iya, coba dicari dulu.
1: Ya, spesial yang NOP. Gue salam-salam ya, Kang Bu. Ya. Mau nak Kang Handoko. Malam juga ya. Tule gue Kang Samsul Tanjung ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tule mau anak. Ayo. Kami penghormat tuh baru minela ya.
0: Yuk.
1: Nah, cucu. Malah nih ya.
0: Iya.
1: Kalau supaya sing taro minak ting-ting
0: ya. Minak ting-ting.
1: Ya, sing lagi gak bini jemblem.
0: Iya, bener. Jemblem sing sore ireng jeblak tengah.
1: Iya, jeblak tengah.
0: Yuk,
1: maning.
0: Yuk.
1: Lanjut.
0: Yuk.
1: Marina ya. Arti kau ingin pemalang ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau anglang-lang buah ini ya.
0: Yuk.
1: Ya, tadi kau nengkuningan kape kau kang buah. Warni pakai geol.
0: Yuk, warni pakai geol.
1: Mana mama Rita?
0: Yuk.
1: Kang Boim ya.
0: Iya.
1: Saya Syarif juga. Mbak Imas pekirikan ya.
0: Ini
1: Mbak ini ayam Ali.
0: Ayam
1: mau anak Andi ya.
0: Iya benar.
1: Ini anak Pak Kian dan juga. Iya. Ya melu sih wis batam lebu kan.
0: Yo grup larap ceker. Grup larap ceker di Dados hadir.
1: Iya. Grup larap ceker di Dados ya.
0: Oke.
1: Ya bersama teman-temannya ya. Iya bersama anak kampungan ya.
0: Yo.
1: Ya paling gua aja cuy wis. Tapi kayak Indro is meling we. Anak nang putak ya.
0: Yup.
1: Ya lagi
0: sejalan nang biasa aktivitas.
1: Mau anak apa HM ya?
0: Yu.
1: Ya nang keturen juga.
0: Yo Kang
1: ya,
0: Peter.
1: Patem lebu Kang Bower. Terus ya lagi Kang Bower paling kita angis
0: okay. Selalu
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Lagi kuku pelak ingin nem Kang Bower.
0: Yup.
1: Nyambi lah.
0: Yo nyambi
1: wes. Angka satu.
0: Oke.
1: Okay. Ya lagi Kang Bower ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat
0: malam
1: seluruh Kang Pan.
0: Benar.
1: Terima kasih Kang Bu.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang cincin.
1: Joss.
0: Kang Kopi Din di pegirikan dia ada Bu Warni Pak Hegat Hegot. Untuk Lindrian semua saja selamat malam yang ada di desa pegirikan. Pegiringan, Beduk dan Pejabian. Yup. 6145477. Ya langsung selonjor nih ya. Iya kok apotek debes tuh. Langsung siaran di Pak, terus ini langsung di Dendang Dangdut kan kayak beda gitu. Ya, wis maklum lah tenaga tua Gujak berlanjut neng para monso ya. Makanya yang bapak-bapak bewi sisan. Iya Pak, di sekalian dibaca aku bawa di Glinding Kang. Ya, salam enggak balenai setara para mon spesial enggak Kang Bawor, Bang Nokanggi, mudah-mudahan sehat, sehat selalu. Terima kasih. Yuk, ada siapa yuk? Bagus Ari di Brebes, salamnya spesialnya buat istri saya Ari Irta Amalia Permata. Ya bersama 4 anak kembar saya. Ayo 6145477 sambil menunggu. Ya assalamualaikum Kang Bawor, Mama Dinda Waringin minta ragen hadir. Salamnya buat semua Balpar yo. Dan setara Paramon juga buat Kang Bawor dan Dinda Angginya semoga sehat selalu. Ya terima kasih, selamat malam ya, malam juga nunggu Mama Dinda di Waringin Tegal Kota. Ya Bunda Rini ya hadir ya, ada Bapak Nek Ari, Mama Nek Ari juga hadir. Ya selamat malam Raja Somblak sing saiki tambah lemu Kang Raju bareng Mama Jelly Swan dan kelima bidadarinya. Izinkanlah dong di Glinding ya, tadi sudah dihadirkan. Salam buat Mama E Prabu, Mama Ela, Mbak Si Papa Kalungeng, Mbak Ari dan Mas Ateng di Cepawan. Ada Mbak Lastri Surodati, Mbak Ninghe, Teta Agustin, Ceng Robi, Lohis, Papa HM, Mama Regenis, terus Eju, Umar Gasari, Mas Ruri Jati Bogor, Semar Sabrang, Kang Aryo, Kang Kasnuri, Kang Arnold. Ada Mbak Hianto, Nyiratu, ada Mbak Ningdut, Mbak Pipit, ada Mbak Monei, ada Mama Asna, Mama Api Babakan, Mama Elsa, Bunda Yas, Bunda Erna. Ada Mama Sherly, salam manis ikut si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa. Ada Nok Anissa, ada Abbas, makasih kok Raja Sumblak dan Didi Anggi. Ya kok lu pergi lagi, 6145477. Mama Ikma dan tiga darah manisnya, hadir Kang Bawor lagu Cira. Spesial ke Pak Isbanu, super spesial for Reform My Heart. Terima kasih, Kang Bawor, dengan kembali. Ayo di sapa 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Cipa Dangdut. Dendang Dangdut Memory.
2: Waalaikumsalam. Dangdute saporete.
0: Iya, teman-teman.
2: Gantengnya saporete.
0: Munyeng.
2: Somrake saporete.
0: Iya, cekewir.
2: Iya. Terus Mama Ardine, Dede Ang dan Dede Anggine saporete.
0: Cekewir. Iya. Sing siaran kayong wis ngantuk. Iya, bener serius. Makane ngelompo papat.
2: Iya.
0: Iya, lanjut.
2: Kayak tapi orang ora kaya wong ngantuk nemen.
0: Iya nek lesu ta ya ijalah wajar lah jenenge ya wis.
2: Sejen wong suarane wong karo ngantuk karo sing ora sejen. Ah suarane wong karo lagi karo ngantuk mana apa ge ana telepon mlebu be kadangan
0: ora cepet-cepet diangkat.
2: Iya ora cepet-cepet diangkat kuwe.
0: Iya. Betul, orang ayo semangat. Ya, lagunya apa kie?
2: Balan lebih siluman.
0: Siluman, siluman nyeliburi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lagunya apa ya? Lah, mikir apa kang Bawarus? Dicatat malah hilang.
0: Bawa
2: manggil malah hilang. Kayak kupu bambu ya?
0: Ya.
2: Iya kupu bambu. Meki set. Salam sing perdana orang bawa. Khusus yang lihat tugas siaran.
0: Semoga
2: sehat selalu.
0: Amin.
2: Jelas orang bawa juga ya tetap semangat ya.
0: Insyaallah.
2: Bareng Dede Angine. Dan Mama Arsi ini.
0: Allah ecekewer.
2: Iya. Dan ayang bebe juga.
0: Ayang bebe ini.
2: Ayang bebe Kang Mardi.
0: Ola yung, biung. Wah, bisa viral saat itu jagat.
2: Iya. Terus Mbak Atin, bareng Mbak Anap ini selamat malam. Om Kasnuri bareng Mbak Wide selamat malam. Esa Keracum.
0: Ya. Halo. Halo. Iya, anjlok. Yo Kang Peter sing ana ning Villa Pingkal Bengli. Salam minggu abasar ulung kas nuri Kang Doli. Bang Al, Mbak Am, Kembang Pang, Umi Habibah, Umi Lela, Ami Bakar Maju, ada Mama Lani, Mudri Gajian, Kang PI, Mama Alisa, Kang Sayu Lobo, ada Nyiratu, Mama Asna, ada Kang Furkon, Kang Kopidin, Trio Pesek, ya Edi Dados, Imdi Abdillah, terus buat semua saja Balani Paramon, buat Kang Bawor, metu tugas saja, terima kasih Kang Peter, ya. Baik ya, Kang Oji Saputra, ya wabah, di sini sudah tertata rapi ya. Ya ada Gila, ya Isha Munib, ada Jera, ada Gadis Pantura, ada juga Doa Q Mansur, ada Suaramu, iya sing duwe donasi, iya ada Gubuk Bambu, iya selamat malam untuk semua saja, balen staf Ramon yo, capcus ecekewil, favorit pandelengnya. Yo, wayai. Wayai.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, yeah,

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Cas

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotek 28, alamat di Jalan Palaraya.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Dengar berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, pada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali ke 101.5. Setelah Pramon dan Dutnya Saporete ya, beberapa lagu Ubok Bambu ya, ada juga tadi Sumaramu, ada juga di Pantura, ada Doaku, terus ada Hisam Munib Gila dan Risha Umami. Cira 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Assalamualaikum Pak
0: De. Waalaikumsalam Mas Gani.
1: Setara
0: Pramon
1: FM.
0: Namanya Cekewir. Cekewir. Iya. Ya, Icikiwir. Tuh, udah pulang dari MDA, sudah pulang?
1: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang, langsung online.
1: Terus mencet nyambung.
0: Mencet nyambung. Wah, pinter ya.
1: Pulang mencet nyambung
0: ya, pinter ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita bisa ngobrol.
0: Ya, sudah makan belum?
1: Belum.
0: Waduh, udah malam belum makan.
1: Habis ini.
0: Ya, makannya sama apa nanti lauknya?
1: Telur ceplok.
0: Telur ceplok. Iya. Yeah. Selamat malam ganteng. Ya, selamat malam ganteng Bunda Rini.
1: Rini.
0: Karo Pak Pramudiono. Ya, alah, pinter nemen yakin. Ya, anak ke siapa sih pinter online? Ya. Ya.
2: Selamat malam, Dede Gani.
0: Weh.
1: Selamat malam.
0: Siapa?
1: Om Parjo.
0: Oh. Benar, pinter. Mama Amon.
3: Sebae ngono kok, Kang.
0: Ya.
3: Sebae ngono kok, Kang.
0: Ya, Kang Mama Kiwi. Ya, rombongan umbul-umbul. Ya, senengannya nyekeli pentil.
1: Pentil itu apa?
0: Ya, pentil, senengannya nyekeli pentil gitu aja. Pentil tuh yang di sepeda itu kan ada pentilnya.
1: Apa
0: warna maju? Iya, apa warna maju.
1: Mama Ari.
0: Mama Ari, ngomong dikin-dikin puk.
1: Ayah HM.
0: Abah kumis.
3: Ya, bagaimana anak mama not?
0: Eh.
3: Kene, kalau kang mutar, mama wajrahmu.
0: Eh.
3: Mama kan bisa lagi sembuh, kang.
0: Ya.
3: Yeah. Jalanan sepentil, kang.
0: Iya.
3: Ya, bagaimana anak mama
1: mau cokop oleh?
0: Ya, benar.
1: Kang Doli.
0: Ibu Ida. Wong Nia, Wong Ireng.
1: Mama
0: Ikma.
1: Trio Pesek malam.
0: Trio Pesek siapa baik?
1: Ibu Lani. Mama Nadia.
0: Mama Nunung. Wala.
1: Mama Alisa, Om Agus.
0: Yup.
1: Berina.
0: Ya. Yo, Om Sarno, Yumarti.
1: Om Kasnuri.
0: Yo.
1: Marti yo.
0: Yo.
1: Kang Junet.
0: Yo, Om Junet. Ya benar kalau Mam. Yo.
1: Baik kamar
3: Kang.
0: Yo.
3: Uwe Kang lagi aplang-aplang. Kas periksa li mampir kene iki.
0: Ya.
3: Minum obat Kang kene.
0: Ya, enjes dinum dah wale. Lanjut. Ya, Pak Lul. Yo, malam Dede Geni, Mama Ane, Mama Ikma.
1: Ibu Gemoy.
0: Oh, Pak Bengen Ibu Gemoy, siapa wae Ibu Gemoy?
1: April.
0: Yo.
1: Mama Mita.
0: Bayu. Uma Bayu.
1: Impasugeng.
0: Salam dua. Salam dua kapsul. Pilih pinter nemen yakin. Yo.
1: Nauli.
0: Roti. Yo. Wa IA.
1: Tete Agustin.
0: Yo, siap pinter nemen.
1: Arti.
0: Yo.
1: Power.
0: Eh? Apa nang?
1: Artine Pade.
0: Oh, Artine Pade.
1: Mama Rani.
0: Weh, rumah no, Ci.
1: Weh. Om Opi,
0: Ci. Ya.
1: Om Ibni Abdillah.
0: No.
1: Akib Barani.
0: Barani.
1: Pemandor, Pemandor.
0: Ya.
1: Om PE.
4: Kani, kani, cari kompan sunat. Panang gape kae. Puro, karunyo, kompan tarai ini. Pani dombreng-dombreng, kani.
0: Weh, Madam Rengganis. Ya sunatnya nanti.
1: Kelas 3. Ini kan masih kelas 2.
0: Oh, baru kelas 2. Nanti kalau kelas 3 sunatnya nanti, Madam.
1: Aafur.
0: Yo.
1: Bang
0: Al. Bang
1: Muksan Baroyati.
0: Yo. Weh, Tante Dinda, Sindang Laut. Tante Dinda, Sindang Laut. Yo.
1: Tante Dinda.
0: Yo. Panas manes.
1: Mama Ese.
0: Yuk bener.
1: Ang Peter.
0: Ang Peter.
1: Amat ganteng.
0: Wah, amat ganteng lah. Bisa pinter nemen sih ya. Apal kabeh.
1: Amper.
0: Ya penerus penerus Kas Nuri nanti lah. Ya.
1: Romi Gonyel.
0: Ya, oh Romi Gonyel. Yo, maatoro Bang Mai, anu Mbak Mai.
1: Semuanya
0: saja, kau enggak minta lagu?
1: Iya, buat.
0: Gua enggak minta lagu.
1: Kasih bawar.
0: Yo, enggak minta lagu. Lagunya apa?
1: Lagunya.
0: Yo.
1: Itu.
0: Apa? Apa?
1: Cincin kawin.
0: Cincin kawin.
1: Buat ibu.
0: Wah, buat ibu. Ibu siapa?
1: Bulan.
0: Oh, Bulani.
1: Bayar.
0: Ya. Yeah. Apa?
1: Kakak Devano.
0: Yo.
1: Kesa.
0: Kakak Kesa.
1: Kakak Ivan.
0: Kakak Ivan.
1: Kasih ya buat.
0: Yo. Yo, terima kasih.
1: Kakak Mbak Anggi.
0: Yo, Mbak Anggi tuh lagi kelilingan di belakang.
1: Mbak Yasti.
0: Yo.
1: Mbak Yas pula.
0: Yo, Mbak Yas ya sudah di rumah lah. Masuk wayah gini. Yo. Yo, wayah gini ya sudah di rumah. Waalaikumsalam Dumla Tingting. Bocak ayo pinter nemen ya. Yo Dede Gani. Yo karo Mama Lani di Munjung Agung. Selamat malam ya semua saja yang ada di Munjung Agung. Baik ya, disapa kembali yo di belakang Dede Gani 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon dan Dede Saporet ya Kang Bawo.
0: Nama-nama-naman.
5: Malam-malam Kang Bawo.
0: Malam juga.
5: Sehat ya Kang Bawo ya.
0: Alhamdulillah, berkas waras terkenas iso tuku beras.
5: Alhamdulillah. Suasa bagaimana Mas Kang Bawo?
0: Iya. Yeah.
5: Suasa hujan.
0: Suaranya rada ini.
5: Oh ya hujan ya.
0: Enggak, ini sini enggak hujan, sini terang.
5: Oh terang ya, cerahnya terbaik.
0: Cerah ya. Oke Mas Herwin ya nih.
5: Iya.
0: Ha. Oke siap. Sekarang tahu bisa rada iya. Paham.
5: Ya, lagu ini kan bawa.
0: Yup.
5: Lagunya apa ya?
0: Lagu
5: ini kayak baby.
0: Apa?
5: Ini saya tahan di kau
0: ya. Boleh emang enggak.
5: Suka apa ya? Suka soneta.
0: Suka soneta.
5: Ya.
0: Coba tak cari dulu yo sambil salam dulu yo.
5: Ya,
0: ya. Oke.
5: Oh, ini kimo Detikani ya.
0: Yo, benar.
5: Sehat-sehat Detikani, pada kemarin ini.
0: Sehat.
5: Heeh, terus. Margani.
0: Oke.
5: Patau on ka Samsul Handoko.
0: Oh,
5: Margani.
0: Yo.
5: Ke buat.
0: Selamat selamat malam Wong Ireng.
5: Iya, Mbak Nil.
0: Yo.
5: Ya terus juga
4: Pak Umi Rela
5: juga.
4: Ini ngomongnya keperekan Mas Erwin nanti urung jelas, kita jelas.
0: Iya.
5: Iya.
0: Weh, Madam Rengganis.
5: Iya, Madam Rengganis.
0: Iya, ngomong Nyi Ratu.
5: Ayo Nyi Ratu, Mbak Marina.
0: Yo.
5: Mbak Marina terus juga buat Cik Rupi, Pak ya.
0: Iya benar, oke.
5: Terus juga siapa lagi ya?
0: Abah
5: HM ya.
0: Yo.
5: Ya Abah HM. Oh, Kang Suri juga.
0: Yo, siap.
5: Terus juga Pak apa aja juga ya.
0: Yo.
5: Terus juga sama nih ya.
0: Oke, siap. Ada aku suka soneta judulnya.
5: Iya, betul.
0: Oke.
5: Okay. Oh ya, buat anak Om Anissa ya.
0: Yuk.
5: Rudi juga. Spesial super spesial salam sayang salam kangen ya. Kayak kasih orang ya.
0: Oke. Siap, capcus.
5: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, berbelah ceng-ceng. Terima kasih Mas Erwin yang ada di kawasan Paguyangan ya, Cilibur ya. Yo 35288 yo kembali. Ya selamat malam juga yang di Tonjong, Bumi Ayu, Paguyangan dan sekitarnya ya. Wah, kalau berbicara panganan bawor di daerah sana tahu. Enggak bisa diceritakan ya. Tahu semua dari Mas Erwin gue. Ya. Libur itu ya rada-rada dingin ya. Bayu 35288 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Kang Dute, teman-teman.
0: Teman-teman.
6: Sehat yang berbuat.
0: Alhamdulillah berkas waras terjelas iso tunggu beras.
6: Sahabat
0: Junet
6: ya.
0: Ya ini sahabat Junet. Ya bener wes, pinter online saya Junet. Ya. Apa?
6: Kelana.
0: Ya siap.
6: Salam ya.
0: Yu.
6: Ini Kang Erwin ya.
0: Yu benar.
6: Mama Nani.
0: Yu.
6: Mama Nani.
0: Ya.
6: Baik kabar dengan anda saya.
0: Yu.
6: Mas Nuri ya, Kang Doli.
0: Siap.
6: Kang Barjo. Halo E. Kang Robi. Saya Kerajo.
0: Yu.
6: Oke,
0: baik. Weh. Amin.
6: Supporting lo. Kayak
0: sing lagi ngiringan aja. Yo, yo, Mbak Lulu. Waalaikumsalam, Mbak Cincin. Yo, Kang Junet di penyalan ya sama Mbak Lulu ya Mama Lulu ya. Neng jantungan ada Mama Ais, Bapak Ais ya, sehat selalu tentunya. Selamat malam di kawasan penyalahan, jantungan dan sekitarnya yang jadi negara. 6145477 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
7: Malam Setara Paramon dan Ice Saporese.
0: Nama-nama-naman Ice Kewir.
7: Mas mungkinnya istri baru nyala mas.
0: Baru nyala?
7: Iya dari jam 1 siang sampai jam 7 baru nyala.
0: Nemen, ya.
7: Masa Allah nemen.
0: Oke.
7: Ya bisa ikinnya wis nyala.
0: Ya pantasan ya, mau sore olah gak abani.
7: Ya rasa gak rasa sore.
0: Iya.
7: Gak panas nemen. Ini rumput-rumput. Cincin permata biru ya.
0: Ya, cincin permata biru. Ya.
7: Salam ya.
0: Yo.
7: Tenang kok, Mas Bawor karena kanggi.
0: Terima kasih.
7: Selalu ya.
0: Amin.
7: Juga buat Mama Lani karo ente gantengnya
0: yep.
7: Ya. Yep. Jadi sunat mana enggak PKM.
0: Ya engko ning kelas 3 iki baru kelas 2 aja. Lek jawab we.
7: Jawab. Iya. Benar kan? Mas Erwin.
0: Yo.
7: Selamat malam. Bersama
0: baikannya
7: ya. Semoga barunya nasyukku ya.
0: Amin. Amin.
7: Jadikan satu.
0: Amin.
7: Terus buat Mbak Rina.
0: Iya. Oke.
7: Apapun malam juga.
8: Selamat malam Mama Rengganis.
7: Halo sayangku. Udah makan belum?
0: Ya udah karena ceplok ndok jadi panan iki.
7: Ceplok ndok ya kan ya.
0: Yo.
7: Kang Ii malam juga.
0: Yo Kang Jabidin Pak Majabidin.
7: Majabidin. Yo. Malam juga ya. Salam kenal ya.
0: Dinda Sindang Laut.
7: Oh Dinda. Yo. Mbak Udin. Selama kangen ya suara Anda.
0: Iya, anak bukune primbone kan gadine gari maca. Iya.
7: Siapa
0: yeah.
7: itu?
0: Kowe mak ik mang gani mau lho anak primbone.
7: Oh yeah. Iya.
0: Iya.
7: Sama kapan suara kejuarai.
0: Iya.
7: Sama ik mang mama.
0: Kang Sarmuti Damjan Surabaya.
7: Iya Bang Sarmuti ya Surabaya.
0: Oke.
7: Okay.
0: Mama
7: Kiwi ya.
0: Oke. Okay.
7: Terus Suris Kumeo.
0: Iya.
7: Terus buat Cendropi.
0: Iya
7: Roksi Malam.
0: Iya.
7: Terus Nihai.
0: Oke.
7: Okay. Terus
0: Dawet. Ya.
7: Eka Anjas ya. Terus buat sampai Dewi Kunti. Malam.
0: Ya.
7: Po malam. Mama Ardi malaman.
0: Ya, ini lagi monitor. Ya. Ya, denger Gani All tadi.
7: Mbok Mama Nadi di sini ya kan.
0: Ya.
7: Iya. Iya.
0: Iya. Wah, tabok radio nengit nengit nengit ni.
7: Ya. Aku. Okay.
0: Nah, benar. Yo, kalau jarik yo kena wes ya. Yo, mus papa cemil. Yu.
7: Oke, di mana ngoh? Sedor-sedor.
0: Coba kue.
7: Dejaki.
0: Ngem dejaki, ya.
7: Yeah. Di mana pun dejaki. Terlalu teman setia me aku kue.
0: Ya. Yeah.
7: Lupatir.
0: Ya sip.
7: Ya, Barina.
0: Ya, anak mana yo teman setia ni?
7: Siapa lu?
0: Radio Paramon. Yu. Iya, yo bener kan?
7: Lupatir. Yeah.
0: Ya.
7: Iyalah,
0: itu sih kan cinta
7: ngerti.
0: Matur nuwun.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Madam Ringgianis ya, yang ada di setangga yo di Dukuhringin ada dosen Aldi. Baik yo di sapa, assalamualaikum, selamat malam Kang Pawel, gimana kabar sehat tentunya, alhamdulillah. Bismillah dong, mungkin salam buat Balpar sing apik-apik, spesial buat jandaku yang tetap eksis dan komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua, amin. Supaya yang merasa saja mentoki grup terhadap jiger, sing tetap guyub rukun dan damai matrune di dados sikambangan ya. Kemarakan sega goreng ya. Di dadose kemarakan sega goreng. Apa iya mor layalah. Ya Mama Ardi yo lagi bermangan jadi lagi mlebu kamar. Pas jadi gani online. Baik ya Pak Aki, memang saya mengambilnya 44 karena saya nanti bablas ke Paramount Show juga ya. Ya bablas ke Paramount Show, jadi ya sing penting podo-podo kecandak ya. Kasane pamuri ben iso selonjor. Ya malam Jumat lagi kumat ya. Di sini ada cinta hitam yo Kang Sarmudi, Damjak Surabaya. Cincin kawin ya, gani, didi gani karo Mamelani. Wah duri neraka engko sing duwe mewek. Yeah. Wah duri neraka engko mewek. Yeah. Ya aku suka sonete. Yeah, ada juga nanti kelana, cincin permata biru dan persemila. Selamat malam ya untuk Bunda Ana, Bunda Ana, Bunda Ana. Ya bersama Pak Yeti yang ada di warung Sate Haji Ali Putra yang ada di belakang pasar Pepetan yo. Power hadir ya, power bos, suaranya kayak entek nemen kayak kie yo capcus ecek.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge alburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya. Akhirnya, penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda

0: Yayasan Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Ngopi Kang ya, kan kopi ini bintang 00 Kang tadi.
1: Iya.
0: Mengusir angin. Sandingannya pakannya kunyuk. Gede nemen sih, gede nemen warik.

0: Baik, kembali ke 101.5 Astara Pramon dari Sabariti. Tadi udah beberapa ya, ada bersemilah, ada juga cincin permata biru, ada kelana, ada juga buah duri neraka ya. Langsung ada aku suka soneta, cinta hitam, dan cincin kawin ya. Ayo 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Pramon.
0: Aduh teh. Sapa ini? Nama-nama Nisa.
1: Selamat malam benar Nisa.
0: Yo, malam juga.
1: Sehat ya Kang?
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Selalu sehat Kang.
0: Oh insya Allah.
1: Cintai diri Kang bawa sama dede Angginya.
0: Gih, makasih.
1: Lagunya Kang.
0: Yup.
1: Lagunya kayak
0: kan
1: apa ya?
0: Rana
1: Rani.
0: Apa?
1: Akhir perpisahan Kang.
0: Akhir perpisahan. Yuk, oke.
1: Okay. Salam ya Kang ya.
0: Yuk, monggo.
1: Pertama enggak Kang Bawar ya, Bang Dede Andrinya.
0: Makasih.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat Balane Paramon.
0: Yuk.
1: Kauan.
0: Yuk.
1: Bang Ang.
0: Yuk, siap.
1: Bang Mukhtar juga ya.
0: Yuk, benar.
1: Bang Mukhtar wajah-wajah, mutungi kan?
0: Iya, mutungi.
1: Iya, mutungi kan ya. Harus disalamin di sekelalen ya.
0: Iya.
1: Ampun lah. Kami tak ya, tak salamin ya saya ini ya.
0: Iya, wes ya.
1: Bang Mukhtar.
0: Iya, dicobeli. Iya, dicobeli. Oke.
1: Iya,
0: wes
1: ya. Terus bareng lah ya, Bang Mukhtar ya.
0: Iya.
1: Salam aja, wes.
0: Oke.
1: Terus sama Doko.
0: Iya.
1: Bareng Pinanya. Bareng Kang Samsul. Buat Erwin bareng Ekanya.
0: Iya.
1: Buat Madam bareng Auon ya.
0: Iya.
1: Buat Mama Anis.
0: Iya. Lana Nisa buat karo siapa?
1: Di belakang Nisa.
0: Iya. Dan itu tadi Handoko sama ini, Erwin sama Eka, lah Nisa sama siapa? Malu.
1: Enggak sama siapa, cuma yeah. Sama Umi aja.
0: Yo sama Umi saja ya.
1: Sama Bapak.
0: Yo salam buat Umi sama Bapak biar sehat selalu.
1: Terus lanjut ya Kang salamnya.
0: Yeah.
1: Buat Papa Ari, Mama Ari.
0: Yo.
1: Terus buat Bang Erik.
0: Yo benar.
1: Kang Amut bareng Mbak Ani.
0: Yo Kang Jenal Jahit.
1: Kang Jenal juga. Salam kenal. Bapak Ahain juga.
0: Kan nanggir lubar jam, nanggir jam 10 wis turu Nisa.
1: Jam 10?
0: Ya.
1: Belum.
0: Jam 10. Kok enggak pernah masuk di Tarling?
1: Enggak. Soalnya ada yang komen sama Nisa.
0: Iya, kenapa?
1: Kalau masuk malam-malam enggak boleh.
0: Oh, nah ya itu. Nisa sama itu yang enggak boleh.
1: Kalau nyanyi malam juga enggak boleh, katanya enggak baik kayak gitu.
0: Iya, enggak baik. Ya hiburan, enggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu malam. Kalau jam 10, jam setengah 11 ya enggak apa-apa.
1: Kita Nisa bisa masuknya kan jam 12. Oh. Makanya bisanya jam 12 ya, Mas.
0: Iya.
1: Nyanyi jam 12.
0: Iya, kalau jam 12 memang ya.
1: Iya.
0: Trio Pesek, Trio Pesek hadir.
1: Iya, buat Trio Pesek juga salam kenal ya. Terus buat Mama Lani bareng Dede Ganinya.
0: Yo Kang Junet.
1: Kang Junet bareng Mbak siapa itu ya?
0: Mama Lulu.
1: Iya, sama Mama Lulunya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Kang Parjo.
0: Yo.
1: Buat Ayah HM.
0: Oke.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Mama Ardi.
0: Okay.
1: Terus anggota siapa mana ya? Bokap Dupenang.
0: Yuk.
1: Selamat malam semuanya aja lah kayak gitu ya.
0: Okay, siap.
1: Yuk,
0: Kang Jabidin.
1: Oh ya, buat itu Kang Ibni
0: Abdullah. Ibni Abdullah.
1: Terus anggota siapa maning ya?
0: Siapa maning? Oke, Teh Mujang, Samsul, Handoko,
1: Dedarwati.
0: Terus
1: Papa Maning ya, Kang? Kayak siapa ya?
0: Andri
1: Gondrong. Terus Anggo, Mama Tia. Terus Anggo, siapa Maning ya? Anggo, besok Kak Bebelas, Kang. Burung kenal Kak,
0: Yo.
1: Selamat malam semuanya aja lah.
0: Oke, ya siap.
1: Spesial Kang Bawori aja ya. Selamat bertugas aja sampai jumpa nanti. Makasih ya Kang Bawori ya.
0: Tiga darah manis ya.
1: Iya, wis darah manis ya. Terus buat KDP wis lah ya. Makasih ya Kang Bawori. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tumblat incing. Ayo ada Nisa di Sirampok ya. Ya di dunia WA, selamat malam untuk semua saja di wilayah Sirampok ya. Baik ya Pak, 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara pada mohon.
2: Waalaikumsalam Dangdut Desa Porete.
0: Naman-naman.
2: Cikiwir. Susah banget. Susah masuknya.
0: Iya.
2: Ya kan.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah.
0: Mosok tuku beras tiap hari. Lah itu kan bahasanya somplak, bahasa kiasan.
2: Iya.
0: Paling tuku tuku 3 kilo kan kanggo sebulan. Ya 3 kilo kanggo sebulan lah.
2: Ngirit banget ya.
0: Ya mung segelas.
2: Nah iya, makanya di luar terus.
0: Ya banyaknya di luar.
2: Iya.
0: Ya luar banyak di.
2: Lagunya. Iya. Apa ya? Rintik-rintik hujan gerimis.
0: Oh, hujan gerimis cerita Sugiharto.
2: Iya itu.
3: Masuk hatinya Mas Bawor kok ora susah Marti.
2: Iya, enggak susah. Kan udah gampang, udah masuk.
0: Iya, udah masuk. Pintunya ditutup kok, jadi susah. Ya tinggal didodok bayo cari bundar ini.
2: Bagi salam buat Papa HM.
0: Yo, oke.
2: Okay. Robi.
0: Yo.
2: Opo. Yo. Bundar ini.
0: Yo.
2: Pramudiono. Mama Rengganis, Mama Lani, Didi Gani.
0: Okay.
2: Tadi ngomong apa ya? Kedengeran nih ngomongin Mama Ardi nih. Ketahuan ya. Kang Parjo. Ami Umi barangkali masih monitor. Kang Muhtar odong-odongi Ratu. Ibni Abdillah, Mama Adi. Mama siapa? Tadi barusan siapa?
0: Barusan Nisa.
2: Nisa.
0: Yo. Nyiratu.
2: Iya udah, tadi Nyiratu.
0: Yo.
2: Baik dua-duanya.
0: Yo.
2: Mamanya Ari, bapaknya Ari.
0: Yo.
2: Pak Bagio. Pokoknya buat semuanya saja deh.
0: Wem, Nia Pangka, Nia Bogeres, Wong Ireng.
2: Enggak ireng kok.
0: Ni ora sing wong irenge.
2: Iya.
0: Ni ane ta yara ireng lah.
2: Iya.
0: Ni
2: Bogare sama wong ireng.
0: Ya, kan? Wong ireng.
2: Wati ya Mama Kiwi. Pentil.
0: Pentil, pentil ge aja lagi usul ki pentil.
3: Mama Kiwi hadir.
2: Iya, barusan kan. Iya,
0: sing senengane nyekli pentil.
2: Megang pedel ngebosen-bosen.
0: Ya.
2: Terus Martium. Ya. Pokoknya buat semuanya saja. Spesial buat
0: biasa. Kang Sarmuti.
2: Kang Sarmuti.
0: Malam Batu Raksa jare.
2: Iya Kang Sarmuti, selamat malam.
0: Yo.
2: Spesial buat Kang Bawor bareng Noneman.
0: Yo.
2: Anggi hebat. Diacungin 2 jempol kalau bisa mah 4 jempol ya.
0: Iya.
2: Hebat Anggi.
0: Hebat apa nih?
2: Kan ranking 1. Wow. Iya hebat.
0: Orang sebenarnya kan terima rapotnya nanti Sabtu ya, nanti hari ya, Sabtu.
2: Kan
0: cuma tadi aku tadi kan aku kan ke sekolah.
2: Gak sabaran ya?
0: Iya nggak sabar.
2: Tahu ya.
0: Iya iyalah, soalnya yang dipersiapkan itu ada soalnya. Nyiratu.
2: Iya, Nyiratu. Yeah. Maksudnya tuh biasanya kan kalau abis Mama Ardi Nyiratu.
0: Iya, yeah, terus ceritanya aku tanya Bu, ya maaf banget ini Bu Ayah Anggi kepo. Ya Insya Allah masih Pak. Ya aku seneng nemen.
2: Alhamdulillah. Pertahankan.
0: Yo.
2: Ya ya spesialnya tadi kekang bawar-bawar dengan manis aja, ucapannya sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Tinting. Yang punya Pak Durasa, Mama Ardi, Yota 35288 kembali. Iya, yeah. Seripan lah, sisan lah. Rong doni loro, ikin jikutnya papat-papat. Kalau yang gue ini dari tenaga lah ya. Soalnya sesuai ujek perang nih karo gue. Perang karo apotek maning. Yo 35288, halo, assalamualaikum. Selamat, Mam Stara Pramon.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Barane Palamon. Ya. Apalagi ngopi nang.
0: Iya. Oh, nengone adine Andon online.
4: Ya. Ya wes nyarang lagune Hasrat Murni.
0: Hasrat Murni.
4: Hasrat Murni. Pan sosial ya wingi wis sosial.
0: Oke.
4: Ya. Salam-salam ya.
0: Oke.
4: Sing perdana ngomong bawor, ora cantik.
0: Yuk. Ya. Wis ah. Ini tadi udah ngomong aku pan naik mau tidur pih ya wis kana.
4: Ngantuk.
0: Ya mungkin iya.
4: Kayaknya
0: enggak
4: Umi
0: II
4: ya.
0: Ya, Umi II.
4: Mas kok izin.
0: Ya, benar. Ya,
4: suaminya itu.
0: Yo.
4: Terus, kayak guru nenya enggak?
0: Ya, Papa HM. HM, yo. Yo, selamat malam, Andri Gondrong.
4: Oh, ya, selamat malam, Andri Gondrong. Yo. Terus, panes, panes.
0: Mm-hmm.
4: Terus, kok. Om Kasuri, yo. Koro Mama Wiwi,
0: okay.
4: Pak Ketu, bareng Bu Ketu, terus kok kayak siapa ya, Pak siapa sih, pas siapa rane, ini ada Lutus.
0: Oh, Kang Sarmudi Surabaya. Ya, Kang
4: Sarmudi Surabaya. Mm-hmm. Oh, Ami.
0: Ami. Kue Kang tadi deh. Kue Mas tadi takon Kang Bawor, kue sing online siapa? Maine.
4: Oh, lagi jarak jauh sih.
0: Yeah, oh.
4: Iya. Mm. Pisahan.
0: Oh, berarti kin lagi ning anu jenenge lagi ngepam.
4: Iya, ora oh. Lagi nang kancane.
0: Oh, pantesan.
4: Iya, lagi nang omae,
0: iya.
4: Iya. Kata yo. Lagi melang-lang buana dalok
0: kemiwe. Yo, oh.
4: Pokoke lagi pan malam Jumatan.
0: Yo.
4: Pokoke lagi pan loro, awewe.
0: Wah, oh, awewe. Tak bisa lah milarian awewe deui untuk menang. Sing milari bawor tak iya.
4: Iya. Yeah. Terus go apa roke barang mama. Ini ya. Bang John, karo mama Kentina.
0: Oke. Okay.
4: Terus go Osuja Putra. Adam Rengganis.
0: Iya. Yeah.
4: Terus nggak Nyira tuh. Terus nggak kayak Mama Lani, kalau Dede siapa ya Rani ya?
0: Dede Gani.
4: Terus kok Bang Parto. Bang Parto Parti.
0: Yo.
4: Bang Dede kakek jadi Dores.
0: Jadi Dores.
4: Jadi Dores, sebenernya ngomong jadi Dores.
0: Iya.
4: Terus nggak Bu Neneng ya bareng Pak Nur.
0: Oke. Okay.
4: Terus nggak Teh Agustin.
0: Ya ngepam esok Jumat ning hajatan.
4: Oh iya kok dia ya nopo lebih nengacane dia nopo punya teman.
0: Ya kowe kowe gurune Papa HM HM HM.
4: Iya Papa HM. Terus kok siapa meneh ya? Ngate Agustin. Terus go Opo Happy.
0: Ya.
4: Terus go Aloi. Teh Mojang. Terus
0: yo.
4: Tati.
0: Yo.
4: Nangelan temen aku tuh ngomong teh.
0: Cita-cita tuh.
4: Iya, cita-cita tuh. Nangel temen. Terus.
0: Yo.
4: HM, HM.
0: Yo.
4: HM, HM. Kemisko, kemene, kemarin. Yo. Ya, Om, si aku lagi malam-malam buahnya dewek, Om. Iya. Terus.
0: Yo.
4: Ayo, pasukan Mama Kiwi, Korokang Sawut, pasukan kae apa ya?
0: Ondel ondel. Iya pasukan. Pasukan umbul umbul.
4: Ya.
0: Pasukan ondel ondel vi. Kiwi nggak protes so.
4: Iya. Ngomong-ngomong umbul umbul ya Mama Kiwi. Ngomong-ngomongin ondel ondel valen. Terus kok Miki pakai cinolan. Mang Pak Slim. Ambassador karo Nelson Mandela.
0: Ya.
4: Terus ketapa maning ya. Sakal akan nemen.
0: Kang Sarmuti, makasih salamnya yang dikunci.
4: Oh ya, Kang Sarmuti, ya sedulur tua.
0: Yo, jadi kangen, ya. kangen aku pengen nyanyi.
4: Oh ya, yo.
0: Yo, weh.
4: Mantap
0: bareng. Ya, weh. Yo, weh.
4: Yo,
0: weh.
4: Terus Purini, bareng Pak Pujiono.
0: Pak Pramudiono.
4: Pak Pramu Angelemen ya, Pramudiono. Yeah,
0: Pramudiono.
4: Iya.
0: Sing ireng aku, Mama Ardi sing neng sawah terus di dados ya.
4: Oh iya di dados.
0: Yo, Dedi Dores. Iya. Aku hadir Mbak Dewi.
4: Apa kowe?
0: Jelas Mama Hikmah.
4: Oh iya Mama Hikmah. Mm-hmm. Terus juga Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Yo.
4: Ya. Mm. Terus Mama Winda tadi ini. Terus Mama Ki.
0: Yo.
4: Waktu saya sih nggak ada gemblok ketan ke.
0: Yo.
4: Wih. Ayo kangen ke gemblok ketan.
0: Neng di kue.
4: Nanti bom pang bawor. Yang mesti darurat. Ya. Ayo pernah tengok. Kau jangan sampai dolan kok. Tak buku senak.
0: Ya.
4: Nah,
0: kowe pencoke kaya
4: dipangan ya.
0: Oh, iya bener. Yo. Oh,
4: oh.
0: Ya wis lah
4: kok kabeh banyak kang bawor.
0: Yo.
4: Durungnya mau di sori.
0: Oke. Okay. Ya bener.
4: Terus tak tunggu ya.
0: Ya, siap.
4: Spesial go Ume II ke sini lagi.
0: Yo.
4: Apa ngopi?
0: Ya, oke. Nyanyi di peresmian DKK saja. Wah, kowe bundar ini jare nyanyi di peresmian DKK. Dudak kaplak-kaplak. Waduh, aku mbok iki kapan dia soalnya sih. Waduh. Aduh sibuk teman.
4: Sumbang nyanyi.
0: Weh, sumbang nyanyi weh. Panen ya.
4: Kami kising pan diresmekna ya Purine.
0: Lah yo delet maning ana acara kuwi apa jenenge? Santun anak yatim kapan ya?
4: Aduh.
0: Ranjok anjok ya.
4: Cara peresmian duduk-duduk orang kok
0: wayan temen, wayan temen.
4: Ini kapan ya?
0: Yo.
4: Salamnya, lagu
0: nanti
4: tak tunggu
0: kan? Yo siap. Oke. Okay.
4: Ya wes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cing-cing. Yo. Yo Mbak Dewi Kunti, ada Umi II ya. Sing saya lagi neng debong. Bayu 6145477 ya. Iya sekalian gue selonjor ya papat sisanya. Iya soalnya pimpin gue harus bisa bagi suatu keadaan ya untuk badan saya sendiri ya. Untuk besok urusan apotek ya. Miki contohnya ya aku pulang dari apotek Kebuletan Fitri Kebuletan ya. Ya aku jam 3.20 menit tuh masih di sana. Sampai sini jam 4 kurang 10 menit. Cuma aku mampir di leteng jamu sih Miki ya. Jam 4 gemboran sampai saiki ya. Jadi kan kayak gitu ya bisa bagi. Besok perang lagi neng apotek darah Selawi ya. Belum darah Brebes lagi. Belum darah gunung neng darah Mbeli Jaka. Alah. Yo 6145477. Halo assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut
5: Esam Borete. Nama
0: Bunda Caki.
5: Sehat ya bos
0: bawa. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tunggu beras.
5: Syukur Dede Anggi juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Mau lagunya dong.
0: Yup.
5: Lagunya Cintaku Tinggal Seujung Kuku.
0: Lulu Cintaku Seujung Kuku.
5: Iya dari Hati Sunjaya.
0: Tinggal ada nggak sih tahu.
5: Salamnya yang ulang buat bos bawa bareng Dede Anggi ya.

0: Yo, Wahyu Ning Hai.
1: Wahyu Ning Hai.
0: Ya, kalau Pak Wahyudin Pramudiono.
1: Mbak Dewi Kunti. Siapa ya suaminya?
0: Siapa?
1: Suaminya Mbak Dewi Kunti.
0: Oh, Mas Teddy.
1: Iya, Mas Teddy. Selamat malam. Buat Mama Lani.
0: Papa HM. Papa HM. HM.
1: Papa HM. Mbak Ikhman. Terus.
0: Yo, Mama Lani ini neng Dewi Kunti mah tanggal 12 Uyak Maning ya kowe iki yo.

0: Waduh,
1: waduh, waduh, waduh. Oh, semua saja.
0: Iya.
1: Ayo ngeblank.
0: Iya. Tuh misalnya buat Mas Power Bar Medan ya.
1: Terima kasih.
0: Ada nggak lagunya?
1: Ada.
0: Ya, makasih ya Mas Power ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
1: Pagi ada Bunda Jaki yang ada di Tanjung ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Tanjung. Baik yo, Mbak Wikandanu hadir yo, terima kasih. Umi Ii bareng Umi Dine di Jebung ya. Salam buat Kang Teddy, Dewi Kuncine, dan buat Balonestara Pramon. Semua salam kenal ya, lagu ini Begadang. Coba nanti masih bisa ada waktu, tapi kalau ada waktu ya insya Allah ya. Kang Zainal Jahid hadir, Kang Jabidin hadir. Baik ya, jangan lupa ya, nanti insya Allah ya, kita ada pertemuan P3K di bulan Juli, minggu kedua ya, tepatnya minggu tanggal 12 Juli 2026, itu tepatnya di Mbak Siti Sowiah di daerah desa... Apa itu ya? Manggarani gue kayak, Tonggara ya. Ya, Tonggara itu ikutnya Gedung Banteng ya. Sekalian nanti ada acara santunan anak yatim piatu. Monggo ya untuk Balonestara Pramon dan pendengar Pramon apabila mau menyisihkan rezekinya untuk menyantuni anak yatim, silahkan ya hubungi yang berkompeten. Ya kayak Kang saya ya, nanti ke rekening Kang saya bisa. Kalau ke saya juga rekening saya juga bisa, insya Allah amanat. Atau datang sendiri ke Radio Stara Pramon, nanti ke siapa yang ada di sini, atau ke Mbak Yos, ada kebetulan ada Mbak Ria, ya kebetulan apa ada saya, ada Mas Arpan, nggak apa-apa dititipkan.

Baik, insya Allah Kang, aku ikut partisipasi. Terima kasih Mbak Vika Danu. Iya, terima kasih sebelumnya. Iya, yang namanya juga keikhlasan tidak dipandang dengan nominal ya. Yang penting ikhlas. Kalau sesuatunya nanti ya keberkahan buat panjenengan semua bersama keluarga tentunya ya. Ya mau diantar ke sini boleh, mau dititipkan ke kru boleh ya, insya Allah nanti akan keterima, keterima dengan terbaik ya tentunya ya. Kalau mau nyantuni sendiri juga boleh ya, maksudnya panjenengan datang ya, salah satu yang ikut datang, tapi datang ke situ terus mau nyantuni sendiri, monggo nggak apa-apa itu. Cuma ini nanti jumlah-jumlahnya ya belum tahu ya, jumlah anak-anaknya belum tahu, nanti kita akan melihat dana dulu ya. Baik ya, untuk Manista Paramon ya, di sini ada Racun dan Bisa. Yuk, ada juga tadi Akhir Perpisahan. Akhir Perpisahan, ada juga Hujan Gerimis, Hasrat Murni, ada Cintaku Tinggal Sujung Kuku, dan Begadang. Tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan malam hari ini di Padangdu, di Dendang Dangdut Memory. Nanti langsung ke Dendang Paramon Show. Ya, spesial irama taling dan tegalan untuk panjenengan. Ya, ini untuk sementara malam ini dan malam besok. Malam Sabtu ya. Malam ini malam Jumat, ini malam Sabtu. Bawor 10 jam on the news. Tapi kalau yang malamnya yang para monso ya, saanjoke bae ya. Soalnya saya juga harus ngirit tenaga. Siaran juga ke Candak. Nanti ke apotek juga ke Candak. Kan kayak gitu. Ya. Sing malam Jumat saiki ya, sing engko bengi ra iso monitor ora apa-apa. Sing penting sing duwe pasangan bisa

Tia kowe. Papa HM jaluk nomere. Aku ora duwe cuma ning Paramon ana. Bang ya, oh malane Star Paramon. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Sampai ketemu nanti jam 10 ya, Paramon Show spesial Irama Taling. Power mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih banyak kekurangan. Dan yang penting hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Sarah Paramon dan Tuca Perete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapat

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 pendima setara para mondar di Sapreti. Baik Yudi, season ketiga Yudi para menso spesial Irama Pantura Taling dan Tegalan. Masih ketemu dengan bareng Bawor Somplexing ECGW di edisi Kamis 18 Juni 2026. Bagaimana kabar balan istana Paramon, mudah-mudahan dalam terbaik. Sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya selera batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor di online, bisa digunakan 3528886145477. Sedang tiap salam buat teman rekan dan ditolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Ayo tadi ada Pomarong Poma ya mengawali jumpa kita kesempatan malam di Cekiwir. Ayo langsung ada yang gabung 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
1: Seboret.
0: Nama-nama Cekiwir.
1: Martinnya seboret.
0: Iya.
1: Sehat dah, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Barangnya akas.
0: Ya akas lah, miki weneng apotek.
1: Oh, miki terus ning apotek.
0: Ah ya iya lah.
1: Apotek endi sih,
0: Pak? Ah ning Brebes wae lah ning Buletan.
1: Pelayannya ayo ayo ya, Pak.
0: Yo lah, ayo lah. Wong apotek langka sing elek.
1: Orang ngajak-ngajak pas ketemu wong ayu-ayu.
0: Ya ngajak kawan ya wis keburu telat manten. Ngisuk ya ketemu wong ayu-ayu maning ngisuk.
1: Esuk ini kan di belakang.
0: Selawi nang ngisuk tah.
1: Merak nih.
0: Merak.
1: Yang penting sehat ya.
0: Nah, iya bener. Sehat tuh mahal harganya.
1: Ya iya. Wong ora sehat ya. Ketemu wong ayu berasane ora ketemu.
0: Ya bener.
1: Mangan karo apa bae ora kepe. Apa maning monitor monitorum dibayar rasanya.
0: Ya antalah. Anta dirimu neng warung saya jadi anta wis lah ya, karena kepeksan dirimu tah.
1: Iya. Padahal kepaksa.
0: Kepaksa.
1: Monitor iya, warung
0: iya, ya.
1: Kalau gune apa ya? Pisah ranjang ya.
0: Yap.
1: Sing kue nanu ngalpi.
0: Yap. Tak kulitane set.
1: Iya. Dalam-dalam. Dalam eko perdana ku jenengan sing lagi.
0: Oke.
1: Terus juga buat.
2: Kupo iri yo. Mas Bawor ngomong kayak kue iri. Kepenginan.
0: Madam Reganis.
1: Nah, Om Do selamat malam. Om Do Bela. Om Do Bela kasih kue. Nah, kasih batiri. Kaji Toro.
0: Ya, Pak Kaji Toro.
1: Apa sih, Plak?
0: Iya, indah berapa, Pak.
1: Bu Hajiri, Bu. Bu Haji. Kaji Toro.
0: Ya.
1: Terus juga buat anak salam jadi moninginnya Kaji Toro. Salam naya karo Marti ya Bu.
0: Ya, kayak gue.
1: Kau hari siaran is. Yang makasih ya sok disalami baik karo Marti.
0: Yo kayak gue.
1: Sekali-kali suruh dolan menau.
0: Kalem bes.
1: Kotak main bulus jadi.
0: Walah, bulus.
1: Yang ngomongnya kan gue bulus.
0: Iya, ora bulus salam tayo, ora maksudnya ya standar lah mangan biasa-biasa.
1: Iya,
0: cak prihatin gelem. Lari nengar bulus kene, mangan itu hamburger, McD, shake, shake and shake lah.
1: Paling bulus kene tak mangannya body. Karo talis.
0: Ya benar. Opo dikasih siji yang awong ayune yo kenal kang.
1: Apa sih?
0: Ardi.
1: Lah, wong kayak mana kenal be orang. Bisa nih, kau ini mana sih nyongtok?
0: Mana sih nyongtok? Dari kerang-kerang di orang sedih nyongtok.
1: Orang kelem, orang. Pasti kau minggu ke mana sih nyong? Mana nyong bisnar? Iya. Bahkan duet karo nyong, tak saya kira orang gelap, bisa
0: apa? Dah kan duet karo ayang iem.
1: Ya iya. Yang yang nganggur lah.
0: Iya, nganggur.
1: Kayak tahu sih, penyong orang-orang kenal-kenal karo wong-wong sing kaya kowe lah.
0: Heeh.
1: Kang Teddy Dewi Kunti ya. Heeh. Sedulur setengah tua setengah nom.
0: Ya, ya.
1: Sedulur nom engko.
0: Ya.
1: Sedulur lanang engko. Kang Acong.
0: Ya.
1: Yo. Wah, siapa ya? Karo bojone.
0: Ya.
1: Terus juga buat sedulur wadone sih. Bayu Nita, Mas Dapin,
0: ya.
1: Si dulur tua nengko, Bunda Jeje,
0: lo, ulang minum kopi, nyaman gedang.
3: Panas terus, tidak akan kita adem ayam ya Kang. Kalau malam kita cuit panas, gimana sih?
1: Kerumunan nasi ngomong.
0: Ya, upo panas nah, terus kita duet yang adem ayam, apa panas melulu.
4: WP, ar mama artis, depe, duitnya kalau papa AM,
1: gue
4: PO,
1: nyong
4: PA, mama bor, WP, ar mama artis, depe, duitnya kalau papa AM,
1: orang ornyong tau apa apa, senajan sampean panembang ibaratnya ping 10 be karo Argi, nyong ora bakalan panas, tapi yang termoni karo Mardita, ini bakalan mati berdiri.
0: Berarti Mardi kelas berat toh?
1: Iya mungkin nek, seumpama nek ya, papa HM nek pulsa 1000, mongko nembang Argi 10 nembang,
0: nyong
1: ora bakalan panas.
0: Panas, tapi nek karo Mardi.
1: Karo Mardi, tau ora di nain pulih sampai nyok kebakaran, ya luar biasa. Mungkin kalau sampai bete ora panas. Kecirinya apa? Angger moni AM lagi nembang karo karo Argi. Emang nyok sok sudah sedul karo Mardi. Ora ya, berarti kenyataannya ora panas yo.
0: Berarti kelas berat berarti.
1: Ya iya, tapi moni yang angger moni karo Mardi.
0: Boleh.
1: Sampai pimpi lah coba 30
0: selawe
1: ya,
2: hayang iam cuman goban serep ya pok.
0: Ora sayang
1: nyong ora bakalan ninggali sampean umur hidup
0: iwek gul arek gombale wis metu gombale
1: ya selamat malam Jumat ya yang ya iya terus gua keles gua Ae, siapa ya? Oh Hendro Ismeli, Pak Joji Gambir, Mama Yati, terus Mama Ari, Bapak Ari, Pak.
2: Embo baik, pretlah.
1: Intinya ta, dunia ini hanya milik kita berdua.
0: Ya, wah.
1: Iya, kok duet mania ya yang
0: iya. Yap. Tinggal sama ngikian.
1: Kita sekarang kagok karo model Argi ya. Yes, jadi ini duetnya karo sepen Mbak Ewis.
0: Karo mangan pakanane kunyuk nyong yakin.
1: Apa?
0: Nyong karo mangan pakanane kunyuk.
1: Gini pisang ya.
0: Pisang. Kudu nemen.
1: Terus engko. Bengi Kang Andi bagian.
0: Ya,
1: iya. Terus engko Ikmah.
0: Iya.
2: Nah lo. Yang iya marah tuh. Dijadiin ban serep doang.
1: Ya ora lah.
2: Kupuk rewanya sama yang iya mau.
0: Ya.
1: Kita tetap nomor siji.
0: Nomor siji.
1: Ngerti. Bukannya agar mau nih anak singwani duet kero yang iya tak tembak kero nyong. Wis lagune ana
0: ya. Ya, bisa ranjang ya.
1: Iya, bisa ranjang kowe. Soale yayang ieu main nang pakijangan tong ening salep.
0: Enggak, ayo.
1: Bisa ranjang.
0: Ala yung biung.
1: Iya. Wis selama engko kabeh bayar.
0: Ya, mikirung motret engko absen ya,
1: mlai. Moni pan Argi duet karo sapa bae ora panas terkecuali karo Mar.
0: Wele. Ya, mangkane kowe berarti Marti kelas berat.
1: Lah munggah nih. Wis. Kok sampe komen kayak
0: aku. Weh, Juni, ya punya somplake kelas berat ini.
1: Ya
0: Langka-langka.
1: Iya. Monyong monitor warung iya. Liana BA.
0: Anta, iya, jangan Anta. Padahal kamu sudah terkenal di sana.
1: Ya iya. Mm-hmm. Pangkatnya apa di sini?
0: Iya.
1: Gimana judulnya ya? Kau bojone wong karo demenane wong.

0: Mon.
1: Kang Dude, porate asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat tadi, Kang.
0: Kalimat tadi.
1: Aku
0: ya,
1: badannya setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal Lomang 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Engko wartiem. Wartiem malam Minggu duit karo nyong lepas ngobong-ngobong awis, Kang. Malam Minggu ngantiap karo nyong ora apa-apa cuma tugas siapa karo nyong malam Minggu. Kalau malam Senin. Ya Mardi, Mardi kira kenapa Mardi? Mardi kira kenapa malam Minggu duduk ada nyong le?
0: Ya, Yunita.
1: Balapan bebas, song duduk bebas kaya di.
0: Ya, ini kan Miti sedulur nom Yunita kan David kan mau itu sebut.
1: Perdana dulu Kang Bawor nangis semua selalu ya. Belum Mardi, belum Miki mu happy ya.
2: Apa? Em, good night, good night.
1: Ala juga
2: Cinwe
1: Mengkeret.
2: Oke, insya Allah yang bisa
1: ya,
2: aku
0: ya, mati kan.
1: Oke. Bar, bo, gue sing oleh jenengan mana kirim mana pulsa melebu asli
0: wis.
1: Punya itu, pokoknya toko berpulai bosa bulan.
0: Ya bulan ya.
1: Iya, nunggu nang tunan gue asli mau. Turun kasih ini biar kang bulung atau sekat menit nanti. Punya apa 10 menit bebengor
0: kalau sa bulan be ora enteng
1: gue. Ya, lakukan men. Ya, selikur dina, selawet dina kan orang bersa bulan. Kalau maja 10 ribu sih kang ya.
0: Iya.
1: Ya, men. Wawa dan nang iyor, asal dan nang ria dan nang ma. Iya kan, endemen orang meremeh kang.
0: Siapa gue?
1: Kuartim kang. Jepur ini, arumur itu mubai, jepur ini lapor diorang, terus mami bakar madu melalai, terus buat buah lemu, ibu daroja, rapansa, mbak lili, terus buat ibu sipur, buat jalan mele ya, oh diikuti kang Dedi, terus buat ibu yang tahu, lanjut angin ke belakang stasiun, terus kang Sarmudi yang maning,
2: bapak. Ditunggu duitnya.
1: Well. Oh, dia tunggu juga sama Marti. Lanjut ya. Terus buat Janti Purbowo, Adiansa, Marden Baryati, Sari Pinur ya. Oh, khawatir beli jaminan. Nur nanti nyak.
0: Mbak Yunita lagi, saya monitor.
1: Oh, monitor kan? Yunita, saya mau tangan Roras Muduno.
0: Ya, Muduno.
1: Tonggara. Tar pabrik gula garingnya tantok.
0: Iya.
1: Sadar Mbak. Paham jenengan ta? Tonggara. Lewat masa kue gula sakit dulunya ta lempeng patokan lempeng.
0: Iya.
1: Tatan. Ar kiri itu banteng. Itu tokir belok kiri ya. Lanjut. Oh, kok dikunti kan Titi juga ngendul menek
0: ya.
1: Terus Cengrani Astuti, Umi Hana.
3: Selamat malam Kang Bawor. Baru datang dari Cirebon abis pengajian, Kang.
1: Oh, iya Ceng. Ya Cengrani, ya Cerobi, Alois. Saya tata tindak. Tata moja, terwati ya. Terus mau dengar jireng manis. Udah anis, udah sakit. Terus Miratu. Oh iya Ceng. Ini durmene Kang,
0: Cirobi Kang. Oh, udah ke situ.
1: Iya, kayak terus angkat-angkat doko, terus gue ini mikir menggeret, bolong-bolong mikir. Oh, ini kali ini ya, lanjut Pak Mang John, Majatina, Prohim, Maheni, Benopal, lanjut Maning, pun mikir begitu. Kang Barto,
0: abu,
1: kembali dia, pari, suruh ketara komen ke, wong ke, kemari kalau Pak Pari, us. Kayak turu kang, kayak orang komen kang.
0: Ya, wes malam Jumat tuh biasa.
1: Iya, orang kagak ada kang. Yang surip.
0: Yo, surip.
1: Iya, yang surip
0: ini. Yang surip, alhamdulillah.
1: Beri kamu monitor ke, cara yang
0: monitor.
1: Yang surip yang monitor nendul.
0: Ya,
1: lanjut, mani terus. Pamukso, Demokrati, ya, Marti juga lanjut terus. Bu aja, ibu aja, si mana, sama apa? Haji Imam Puji ya,
0: Uya
1: Panjaya, Tawar Kepuda Cece.
0: Yo, benar.
1: Tawar kok, kangen di dadu celeret.
0: Ceger.

0: Dulu kang Pak Al pernah tampil lu ya.
1: Baru.
0: Masa kerja jumpa saya. Eh, bisa coba saja Mas Awang, Mas Terjawat, Pak Ito, Mau Ilma, Mas Indro, Mas Fiba ya. Lanjut, Andro, lagi apa Andro? Terus Pak Sahrul, sama Mbak Nisa banyak. Mike, Pak Mbak Nisa, Sirapuk ya, Andro Gondrong ya, Mak Kumis, Mak Teparik, Mak Jilbatur, Kang Kumis, Mak Bagas, Kang Fer, semua Mak Anggi. Lanjut main mengalor turu wong ireng sambat nia idos lanjut iki mangetan wis ya matur-matur iki yang minama nu nur kati turu turu kalau dengar apa sing wingi lak abane
1: turu ya
0: ngene apa turu pemeki iki dengar bulu-bulu ang kumpul kan dengar kan abane kan
1: mau ana motor ning ngono.
0: Oh kamu todong-dong mawarno mah cuma pingin nol aja ya. Lanjut turu mbak Darmo Bapak. Lanjut mana wiburannya Pak Sikin juga Kang Acung, Pak Acung terus Andi Pak Yanten ya Kang. Lanjut mana Ida Pacul, ini Pacul, Jana Pacul,
1: Dewi Pacul,
0: Dewi Pacul,
1: Gunyal-Gunyal Pacul,
0: yang Eling Pacul ya. Ginjal-Ginjal Pacul.
1: Yo.
0: Mas Arpan Pacul. Mana dia Nunu kali nyaman. Pak Pak Haji Bu, monitor apa orang ya?
1: Pak Haji Bowo, orang monitor ini nyendol nyong.
0: Iya,
1: mungkin lagi sibuk.
0: Ya, ya Pak Haji Bowo.
1: Ya, kalau nyamat timur.
0: Ya, kali nyamat ya. Tegal Selatan, lanjut. Mani, Miki, Gue Bules, ya. Gue Bules, Madea, Elisa, Lawi Wetan, Kabe. Mutuli, neng jadi Bogor ya, Kang ya.
1: Yo.
0: Terus, Kang Sayo, Robo, buat penyeburannya.
1: Yo, Kang Junet.
0: Kang Junet juga lanjut tur Aon Ambon Saputra ya lanjut.
1: Lo kowe apa jenenge jahit pan moro mono dhewek jare paning warung.
0: Oh iya pene keturunan kowe apa ning Mandela ngarepe Mandenal.
1: Iya.
0: Kok jebos ning pam nyong ya Pak
1: temen. Oke.
0: Okay. Oh ana warung sing nutup awak kayu ya madhep bulan ya. Pokoke takon be harta melut ya harta di luar celu. Sok sama apa paham lah. Keturunan pam nemen garing bulan tok dinengan. Baru madep ulonnya sih punya kayu kan senal. Oh no, aku tik mandela pun ngarep. Ada wong ngadul mie ayam lah kamaning
1: kue. Mie
0: ayam um abu, kue ayam itu pambawor.
1: Bawa
0: mono lanjut. Terus kasarnu Jumarti, terinil ya. Matahari tungteng. Terus mie oh sopo lagi sekarang kape pakai kang. Asam kuningon kape asam meset ya. Terus jalur pambawor. Sehat selalu.
1: Masalah
0: lakunya toko malah materi.
1: Oke benar.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dubla cincing.
0: Jos.
1: Iya Bapak Aim yang punya wilayah keturunan, selamat malam untuk semuanya saja. Baik ya, hadir di Paramanso sebesar di Ramataring yo. Kali Bakong berkoyang yo, capcus wadon selingan. Alayi. Didukung ya yang ada di Malta, Itali. Bang Erik ya bersama teman-temannya di sana sehat selalu tentunya. Wadon selingan Depoy. Alah, toprek. Mulai gak oma-oma. Neng para mon ya

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ngandung kumat maning, ke.
1: Aja dijor keluar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Mari ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yo, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farmah.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

Baik ya, selamat malam untuk Arumi yang ada di Bekasi. Lagi nyantai apa Arumi? Iya, via streaming, geng Bawor, ya wes. Sukses selalu di Bekasi ya, Arumi.

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara Pramoda dan Sabar Ibi. Nang apa hadir ya, kalah materi hadir. Ada tadi wadon selingan ya, ada juga pisah ranjang. Bayo 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
1: Selamat malam. Dangdutek
0: saporetek tarlinge saporetek teman-teman ECKWR
1: sehat ya Kang Bos.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras
1: barange yeah.
0: Akas
1: iya yeah. Yeah, iso bisa ngomanjat mana ya
0: yap yeah. Wah wis pokok nen wis
1: iya yeah. Lagunya berkutut putih
0: iya yeah.
1: Yeah.
0: Salam kenal berjang online.
1: Siapa?
0: Arumi yang di Bekasi.
1: Oh ya, buat wadon ya?
0: Wadon lah.
1: Ya buat Mbak Arumi, salam kenal juga.
0: Yup.
1: Sehat selalu di Bekasi ya.
0: Yup.
1: Ya, terus buat Mbak Am Kembang Pak, Mama Kiwi, rombongan umbul-umbul ya.
0: Yup. Rombongan umbul-umbul sih senengnya nyakli pentil.
1: Pentil lepit sama motor.
0: Lepit. Yup.
1: Buat Mama Kamisa, Mbak Nini, Tren, Kang Adiansa.
0: Yup.
1: Mama Lani, Kang Parjo, Kang Edi Dada.
0: Yup.
1: Terus buat Kang Muhtar, onong-onong. Mbak Nisa.
0: Yo, Mama Ikma.
1: Mama Ikma yang punya jalan.
0: Jalan.
1: Yeah. Terus buat
2: Garse sing
1: apa?
2: Wong lemes Garse sing aka.
0: Garis toh iya, garis.
1: Ada.
0: Garis ini yang ngisore dengkul ini jenis garis toh ya.
1: Garis yang
0: ngisore
1: dengkul.
0: Lah iya. Yang balung tok ya akas toh.
1: Iya bener akas. Kalau udah balung ya orang akas semacam.
0: Terima kasih salamnya Nyeratu dari Mbak Am Kembang Pang.
1: Iya Mbak Am. Terus Iwatri.
0: Ya Iwatri.
1: Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri. Iwatri

0: Terus Teh Mojang, Teh Darwati.
1: Yo.
0: Mbak Eka, Mas Erwin. Terus Uon.
1: Ya. Oke, siap.
0: Terus Wak Arto, Mak
1: Yo, Mak E. Iya.
0: Ada Mak E, ada Umi Kiki.
1: Yo.
0: Terus.
1: Yo.
0: Mbak Im, Kang Hendro Ismeling.
1: Yo.
0: Terus buat Mak Uti. Terus Ibu Iti.
1: Yo, oke.
0: Kang Edi Jadot. Kang Parjo, Kang Patok Ebe-Ebe.
1: Yo.
0: Terus di sana yang di Dieng.
1: Yo.
0: Kang Ibni Abdillah. Kang Aji Santoso. Kang Aiton. Terus di Adi Warna ya.
1: Yo.
0: Terus ya Kang Aiton.
1: Yo, itu selawas kini dengan di uang ngilang.
0: Tadi siang on air.
1: Yo.
0: Di Bayon.
1: Oke.
0: Katanya habis dari Semarang. Satu bulan di Semarang.
1: Oh, pantesan.
0: Iya, sekarang ada di Adi Warna.
1: Upo happy.
0: Upo happy. Iya.
1: Nih,
0: malam minggu panas ya.
1: Yo, tenangnya panas ya.
0: Iya.
1: Ya, Umi Ii.
0: Iya, Umi Ii.
1: Ya.
0: Tadi ya udah piol-piol. Tang Ii. Mama Rizkia ada di jalan ke Moni.
1: Yo, bener.
0: Habis bakar madu bareng Umi Laila. Terus buat semuanya.
1: Oh, semuanya saja.
0: Semoga selalu ya balas para paraman.
1: Ya, semua saja nyumpan.
0: Apa?
1: Papa HM.
0: HM ya.
1: Oh.
0: Iya, yang ya.
1: Wayahe.
0: Bapak Ibe, Bapak Wong ya.
1: Iya, kok ngono yo wong mangane mie karo lontong.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Emang gue pikirin
1: lebih baik menjauh darimu daripada merana sama kamu.
0: Iya, buat Bang Erik ya. Ada Itali.
1: Yo bener.
0: Ya selalu bareng teman-teman.
1: Salam kenal buat yang online.
0: Siapa?
1: Mbak Yunita.
0: Mbak Yunita sana kelibaku.
1: Yo bener.
0: Iya, salam kenal Mbak Yunita.
2: Yai wayai wayai. Mangan.
1: Weh, Winarso.
0: Kang Winarso dibeli.
1: Iya, Winarso kue. Bapak apa?
0: Monitor Kang Win.
1: Iya.
0: Nye.
1: Nye.
0: Salam.
1: Mbak Yunita njaluk nomormu oleh ora.
0: Entuk.
1: Oh, entuk. Ya wes ora kirimke.
0: Yang itu ya, yang delapannya 655.
1: Iya. Wer urut.
0: Wer urut. Kang Junet.
1: Ya bener.
0: Iya. Terus buat semuanya aja.
1: Yang belakangnya
0: iya. Terusnya buat Kang Bawor. Semoga sehat selalu. Baru jadi Aji udah tidur ya.
1: Udah tadi jam pirawi udah tidur ya.
0: Iya.
1: Ya, ya nanti tak boleh tanya saya
0: itu.
1: Ya ini masih bertahan ranking 1 naik ke kelas 6.
0: Iya.
1: Apa
0: ya, mengangkat derajat bapaknya ya.
1: Ya alhamdulillah amin ya.
2: Iya lagi monitor kene nang luar kota lihat jalur streaming.
1: Wah, kowe lagi nang luar kota.
0: Bapak kuwi.
1: Winarso.
0: Oh, Winarso.
1: Nang kok nang apa jenenge?
0: Pekalongan apa Batang?
1: Iya, Rawat Jati, Gang Rawat Jati.
0: Oh,
1: oke,
0: iya.
1: Makasih sekali Nyi Ratu.
0: Iya, siapa?
1: Mbak Mbak Yunita njaluk nomere oleh iya. Miki.
0: Makasih.
1: Iya, Arumi ngomong apa sih? Si Arumi, si.
3: Minta lagunya judulnya Angin Jagat spesial buat penyiarnya yang enak suaranya juga thank you terima kasih
0: ngomong apa sih
1: kue Kang Bawor saya minta judulnya Lanange Jagat spesial buat Kang Bawor sing suarane enak. Kuwi Arumi kuwi saka Bekasi tapi suarane ngembat mungkin nggo iki nggo apa headset mungkin.
0: Iya, kayaknya rada geter ya.
1: Iya, soalnya kuwi sih streaming sih.
0: Iya.
1: Yo.
0: Iya, makasih ya Kang Bawor.
1: Oke.
0: Okay. karirnya. Semoga sehat selalu.
1: Iya,
0: selalu diberi keberkahan.
1: Amin, amin.
0: Nikmat dan sehat.
1: Amin.
0: Kalau enggak sehat, makanya enggak enak.
1: Yo, mangan.
0: Iya. Iya, makan singkong kalau
1: sehat ya. Sehat mangan kalau gesek PWS.
0: Iya.
1: Air mangan anu sehat mangan kalau gesek lalang buana lewat Vera tatawani.
0: Yo,
1: bener.
0: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam tumplat incing.
0: Iya.
1: Nah, ini ada Nyi Ratu yang ada di Desa Karanganyar Bantar Bolang. 6145472. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Tara Paramon.
4: Malam,
1: dan teman-teman.
4: Cukup rau.
1: Ya, cukup rau rau bae wis. Heeh.
4: Ana listrik mati.
1: Ya, wis lah rau bae cukup mati ta.
4: Katanya.
1: Yo.
4: Yang baru turun. Ratu.
1: Yo.
4: Mandiusa. Mama Arti, Papa HM, Upo,
1: Yap,
4: Sing Robi, Sing Kunyuk, Kung Robi,
1: Sing Kunyuk, lagi mulai kok apa sih? Lagi mulai kok Tribon.
4: Oh iya.
1: Ini yang jadi tak gantung pakaian yang kunyuk gede-gede temen gue.
4: Iya. Ini dekawe sama.
1: Ya gue, tak gantung yang tembok gue mateng langsung gue. Mangan siji kowe wis lah.
4: Pisang.
1: Ya, jane pakanane kunyuk ngene bukan. Sing Robi mene nggowo kunyuk dirane kuwi pakane wis komplit kowe.
4: Sak. Ya, kapan jam?
1: Ya.
4: Waktu
1: kowe jam. Kowe wis pangane gedhe nemen kowe. Oh.
4: Terus
1: opo
4: ya? Malam juga. Ya. Kalau. Malam.
1: Ya.
4: Angkok pisin malam. Mama
1: kini lah kapan ni mama? Okay, wes ngaplang di tengah Surabaya. Iya mene.
4: Pandung Surabaya.
1: Iya, pandung Surabaya wes.
4: Yang belum bunga ya Baya.
1: Iya bener.
2: Sangapa kui kang bawor? Sangapa kui kang bawor?
1: Pisang wah, pisang apa jenenge? Balitung opo ba opo gue.
4: Pisang
1: gawai, Cok. Oh, aku gede mulan muka besar. Apa belitung apa balitung?
4: Pokoknya pisang.
1: Pokoknya pisang wis gede, sak lengene nyong. Kayak unyong siji
4: warung. Yang kampeng, yang kampeng. Terus buat tengkes morinya. Malam juga sama Mama
1: Lili,
4: sama Firda malam.
1: Yap.
4: Mama Ari, Bapak Ari, jadi kuntil. Abur on malam kita. Mama Lani, Mang Parjo malam.
1: Gak, takut apa?
2: Oh, gedang Blitung.
1: Ya, Bang Blitung ya, Blitung wajar saja.
4: Oh,
1: sing warnane muterong. Kuning ora, kowe dalame kaya pisang raja.
4: Oh, Blitung.
1: Blitung.
4: Iya, Blitung.
1: Yo.
4: Oh. Kalau
1: yo kolor.
4: Blitung enake monitor
1: iki. Monitor gue. Yo, oh.
4: Yo sakoso.
1: Oh, po happy. Ya.
4: Sehat,
1: kolor. Iya, ya.
4: Maturun atas
1: waktunya. Iya, siap.
4: Semalam
1: maturun
4: atas
1: waktunya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Madam Rengganis yang ada di setanggal punya ya ada dosen Aldi yang ada di Dukuh Ringin. Di sana ada apotek Siwungkuk ya, Perisai Sehat ya, yang ada di desa Siwungkuk. Kalau di Sibulo ada apotek Ati, ada Fitri 13 Sibulo. Kalau di Selatri ada Farmacare. Nah, tulisannya Farmacare. Jangan lupa kalau di Banjarharjo dan sekitarnya ada apotek Alfiat ya, di sana Alfiat Medica Farma. Di Malahayu ada Shifanya Farma. Yang di Pendik ada Hasmi Farma. Pokoknya daerah-daerah selatan wis apotek-apotek ya. Sudah ada produk PT Denatur. Ya Pak, sementara 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Bandung Barat, Pak akan menyapa yang via WhatsApp. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar, Cikewir, tolongin support teman-teman Bang Junet. Nang apa dong? Ya ini tapi nang apa, tapi bukan Citra Nadia ya. Di Gelindeng Salameng, gue Mbak Ika, Perengkang Anjas, ada Mbak Rani, Perengkang Agib. Mbak Nia, ada Trinil, Nyiratu, Mama Lani, ada Mama Asna, Mama Neng, Om Kasnuri. Ada Kang Aryo, Kang Parjo, Aburkon, Jasak Racum, Cengropi, Ami Bakar Maju. Gua kabeh wis balani setara para mon sing lagi monitor, spesial sing lagi bertugas, semoga diparingi sehat selalu. Amin amin. Super mentoki nggo Mama Lulu ya, yang tercinta. Sehat selalu yo, juga matur suwun dublan ing cocos. Baik ya, Pak Mama Hikmah hadir pelayaran. Apa engko ning nggo set-setan wis anang kok ya. Assalamualaikum Mas Babur, aku Judi dari Jatilaba, Margasari. Ya ini Dami ini dong, Akas, salamnya buat Balonisa Setara Pramon. Dimanapun Anda berada, spesial pakai yang enak-enak saja. Buat yang lagi tugas, terima kasih di Meladini Cus, Cocos. Cu yang ada di Margasari. Ada Mbak Am, ya dir. Assalamualaikum MBG. Iya. MPG tak kira tau MPG makanan ya. Mas Bawor ganteng kayak wis weruh baik. Dari Umi II bareng Umi Nedini ya, di Depong minta lagu dong bareng-bareng janji. Salam buat semua saja paling setara Pramon ya. Ya Umi Dini gue berarti adine Mbak Dewi Kunti tadi, adik kandung itu ya. Bang Bawor puternya lagu dong judulnya Rangda Taiwan, anaknya Rangda Pramon ya. Artiem. Assalamualaikum malam Kang Bapak, jangan lupa beri nama teman-teman. Sumur sangat dong dari Dian Anik, salamnya buat semua balapan Star Paramount. Spesial buat Kang Bawar sama Dede Anggi. Makasih, Assalamualaikum, bulat ini cocos. Jangan Robi, ya ini nanti di set-set KP ini nanti. Sumur sangat. Pokoknya jangan di YouTube, kalau YouTube aku harus mentelengi. Pokoknya nger rata puter berarti neng YouTube ya pangapurane. Nah, YouTube itu harus dipendelengi. Dan nyongan yang bisa ngeleleng sungkan menyat. Arumi, ngomong apa maning Arumi?

ένα πάβορ και είσαι νιπούρια. Ayah ada lanang yang jagat ya, yang ada di Bekasi, ada perkutut putih, ada bareng-bareng Jandi dan Cukur Praup dulu, nanti tak tatanane lagu-lagu yang di request ya. Yo, capcus ya cekewir. Arumi yo, yang ada di Bekasi ya. Semangat selalu ya, sukses.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Assalamualaikum, Kang Gewong Tugu. Selamat malam, selamat jumpa kembali bareng yang punya
3: baik, yuk, ada Rangda Pagi Jangan.
2: Sial Bengkis buat Ayah Regina.
3: Selamat malam Raja Somblak, yang saya kita tambah lemu. Raju bareng Mama Jelis Bondan, kelima bidadarinya.
2: Spesial masih
3: lagunya Mbapuk, ya. Salam buat Balani Setara Paramon FM.
2: Kali ini buat
3: salam manis, ngasih kembar, no Kisna, no Windy, no Kesha, no Kanisa, Abbas. Makasih Raja Somblak.
2: Bila bareng Mimin.
3: Pengapurannya ya, set-setannya sudah jadi sih ya.
2: Yang punya Rangda Tai.
3: Ya, besok maning ya. Baik ya, Mbak Walu juga sudah low banget ya. Dari pagi belum sama sekali bisa istirahat. Ya, tuntas sudah kebersamaan Mbak Walu di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kelas suatu yang terbaik ya, Mbak Walu mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya, atas kesetiaannya. Ada Rangda Taiwan, ada Pelayaran, ada Sumur Sangat, ada juga Akas. Ini cerita-cerita sudah jadi jam 5 ya. Jadi kalau saya merubah satu lagu lagi, harus merubah semua. Payah, nanti saya udah gak kuat ini. Tinggal 2 watt setengah.
2: Ayo.
3: Ya, baik ya, sampai ketemu lagi besok di Padang itu jam 4 sore. Langsung ke Paramount, Dindang Dadut Memory. Langsung ke Paramount Show kembali ya. Mabar pamit undur diri dari ruang dengan penjenengan yang istirahat. Selamat istirahat. Jangan lupa kompor dengan dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, demi kesehatan bersama yang punya kita tetap semangat. Baik, Bawar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: fosil.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
3: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: sila nung nabay katamu ka raw sampean. Nung uga, wis marasa cinta ni sampean, mas.
1: Cinta saya.
0: Nung rasa terpikir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu butuh-butuhnya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengkonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana,

0: Jen Ken, sorry Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: oleh Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Menjasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas An?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT The Nature Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja kake.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi,
1: lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Liz ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Liz yang ada di kawasan Selawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silahkan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

0: Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Demasuci.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang nih, juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, kayak pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop ramuan Arab. Yang paling ngetop Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
1: Ya,
2: sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Aja, Eka takut baik.
1: Anggi, Mbak.
2: Yo, Siti. Sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel, poyoke.
0: His, danglak kaya kebe. Putu nek nyong, Opardi.
2: Bar maring di situ nge, Yo, Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Ora pegel, poyok, Yo, Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaga ya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran nyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake nyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, nyong toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
6: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda bisa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bumiayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM. Jelas.

0: Mak, lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah.

0: Kue mak, sing kaca pekaton kak.
1: Saya tidak weruh pak, matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen mak, rambutnya kegian no. Mulane, engkau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Indah bening maning penglihatane.
1: Iya pak, yuk tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duitnya bapak mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

Raya Dampiak nomor 132 Krama Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habu.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia. Pada suatu hari, seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akanatu ala qas'atiha." Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang suatu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa?" Beliau menjawab, "Bal antum yauma izin katsir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. "Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl." Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama, dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, "Wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum." Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn. Padahal saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasul?" Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan itu tidak lain, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas

0: dia makan dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia, tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita, tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, nak, di sini dulu ada masjid. Kapan, Pak? Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang, kapan itu, Pak? Dulu. Dulu sekali. Sekarang? Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enaklah jadi kusak-kusik orang lain. Dan dikala itu, di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban. Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba, dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama materiin, baik dia bernama seksuin, baik dia bernama pangkat, jabatan, dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita generasi yang akan datang. Mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia, ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, rengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu, Mas. Ini benar anak kamu? Iya, Pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji?
1: Heeh.
0: Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya?
1: Iya, Pak.
0: Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun mendiam diri saja.
1: Iya, Pak.
0: Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu, gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nah kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapak enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan. bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak. Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang munafik, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan mata'budu dan mimba'zi, kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, sibran bi sibrin, wazira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat. Tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum. Besar, megah, mercusuar. Tapi bikin seperti museum. Tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan

0: jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya,
1: akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya.
0: Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Nah, jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Nah, kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik. Yang terpenting, nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar kita bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama. Sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarap Paramount 101,5 FM.
3: Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, iya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan?
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya?
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali?
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi, wow.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balan Istara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota Ria Cenaka di Pagoda Paramonku yang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 19 Juni 2026. Yo monggo silakan buat Balan Istara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614-5477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus ya, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung gak bisa jalan, gak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, banyak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: gak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, gak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa
1: jalan. 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Dan terus sampai sekarang lah ini kan, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah. Udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng?
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain?
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: di Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Tegal Dangdute Saporete ya. Iya, sampai di 10 pagi ya, terus digoyang ya. Iya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balenestara yang saat ini lagi masuk angin ya, lagi greges awak kek ya, iya lagi meriang. Nah, yuk diseruput teh morone ya, seruput ya, terus aja kelaleno ya, baru kue rong kapsul habutope dinung ya. Silvi Kumalasari ya, Asmoro sudah digoyang ya. Yuk yang mau gabung di sapa di 352-888. Halo, pagi Balenestara Paramon. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Buat pagi.
0: Saporete.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Iya, pagi Om Kas.
1: Iya, lagunya.
0: Apa lagunya ya?
1: Jangan dendam, Mbak.
0: Jangan dendam ya. Oke. Okay.
1: Dengan ya.
0: Terus
1: go Andi ya.
0: Iya, Bu Hodice salam 2 kapsul. Yuk. Iya. Bu Fatima juga salam 2 kapsul. Budekmu jangan ya, Om. Jangan, jangan dendam ya. Cus ya. Sampai ngomongnya aja ngarep nemen ya kena. Aja HP-nya aja demut. Apane demut ya, suarane blak blak blak blak blak.
1: Suarane alon nemen.
0: Iya, iya, maksudnya aja demut HP-ne, HP-ne ada dona secuil ya. Iya. Nah ya. Terus iya.
1: Nabil juga ya.
0: Yo.
1: Terus lo mene apa?
0: Siapa?
1: Amrul
0: ya. Mbak Am, pagi Mbak Am. Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini bersama Pak Pramudiono.
1: Terus gue
0: Bu Bisri, Pak

0: nyobain pisang kobra. Ini Papa Siki.
1: Iya.
0: Itu karena mas mau izinnya.
1: Mama Zira, Zira, Zira, Zira.
0: Mama nak cengat ini. Mencer, mencer kangen.

0: Ya.
1: Jadi
0: mau pesek
1: kopi ya. Terus tiga di arah mani. Mamai
0: ya.
1: Terus maninya nggak takut. Well, Mama Alina. Marti Kang Sarno.
0: Ya.
1: Cipta Udine RR.
0: Trinil ya. Wah atau karo ma. Mbak Feby Belpas, Mama Nadia,
1: terus Kang Edi Jatuh,
0: Trelep Jeger, Mama Romi Gonyel,
1: ya Romi Gonyel pagi, terus Maninge nggak
0: Abah. Iya. Mbak Siti Soimah ya juga ya. Yang mau jadi tuan rumah nanti acara P3K ya. Iya.
1: Tonggara.
0: Simpan arah Cajaban.
1: Iya.
0: Terus buat siapa lagi? Wis nggak kabeba ya. Mbak Amel ya, Kang Mukson, Mbak Roh ya, Cik Mbak Amel, pagi Mbak Amel ya. Iya. Umi II neng Debong. Mama II juga ana neng Jenggawur Pangkah. Mama Yanti, Mama Yanti Macan Ucul.
1: Mama Yanti.
0: Iya, Mama Yanti. Nok Dinda, pagi Nok Dinda. Mama, iya nonton. Mama Lydia, pagi Mama Lydia. Siapa?
1: Tante Fitri ya.
0: Tante Fitri. Nyong kelalen Om Kas. Di apa ya? Ke nyetan ini dia sing kafe 35 emang ngendi ya?
1: Mana ngetan maning Om Bang?
0: Oh, sedurunge
1: perapatan.
0: Oh, berarti kafe 35 ngetan maning. Terus?
1: Ya terus ana perapatan no.
0: Iya.
1: Nang
0: ngidul. Iya. Iya, nyong kelalen ya Tan. Iya, Tantri Fitri. Iya, kayak Kang Mas, ya Kang Mas Raden tafsirnya lagi. Iya, lagi melaut ya. Iya.
1: Ya.
0: Yuk. Kang Sadi Anggara, Kang Sadi Anggara.
1: Kang Sadi Anggara.
0: Iya, Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Pagi Mama Elsa.
1: Gilang bolo-bolo
0: kayak Mama Gilang, iya, kayak Mama Gilang kayaknya lagi gupak deh an Mama Gilang. Ketret wis ketret. KB bae ya.
1: Setara
0: iyo
1: gitu loh.
0: Iya
1: sing lakala super paling mentok
0: mentok toke
1: mama wi.
0: Terima
1: kasih Mbak.
0: Yuk sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak sinting. Jos. Terima kasih ada Om Kas Nuri ya. Si Jimani Yu di Sapa Dinam 145477. Halo pagi Balanes Tara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya duduk saporete.
0: Saporete. Nemen ya. Sehat Kang Pi.
2: Berian yang disit pernah ketemu Dede Mut ya?
0: Iya Dede Mut.
2: Iya lagi kondangan sama Mas Yaki sih, sing mampir nang kae Mbak Puyi.
0: Aduh kok Dede Mut?
2: Iya tahu kok Mbak Rio.
0: Aduh Dede Mut, coba len Dede Mut jawab. Aduh iya Dede Mut.
2: Lagi kawinan, aku rung lebu tembe pernah.
0: Tapi
2: kan kembali ngidul ya.
0: Iya,
2: yang nabila sering berulis.
0: Jarene, iya Dede Imut ngomong Dede Imut. Jare ngonong, iya apa ke? Iya lagi. Oh iya, aku melu tapi dudu Dede, aku Bude dudu Dede.
2: Oh iya
0: Budi emut, dudu emut.
2: Ya
0: gue ya, iya. Dedeke.
2: Apa lagunya
0: ya
2: mbak?
0: Apa? Apa kang PE lagunya? Apa? Apa?
2: Melati ya.
0: Melati ya, ya. Ul.
2: Yu.
0: Ami, Umi.
2: Ya,
0: Rong Dina kapiran Umi karo Ami, Rong Dina kapiran. Ya Mbak Nia. Ya,
2: terus Dewi Kunti karo Mas Dina ya.
0: Iya,
2: Titik Gani karo ibu semua pada sehat sekeluarga. Terus Kayo udah santai karo Prabowo.
0: Ya.
2: Waras
0: bergas.
2: Kang Sarno karo Yu Mati.
0: Mama
2: ya.
0: Lydia pagi Mama Lydia.
2: Ya, Mama Lydia saya selalu.
0: Yo.
2: Mbak Singkopan ketipon sa kayak siman maring melore. Kau ya gedung Banteng. Bener ya Giligo ya.
0: Ya.
2: Ya wes mau berarti.
0: Ya.
2: Yo. Ya pantas terus lo kayo aku
0: bener karo
2: Mat ya. Terus pas awang karo Mas Arda. Itu karo Mas karo Mama siapa ya Hilman ya?
0: Mama Hilman ya.
2: Sobat
0: ya,
2: sehat lima wakilam, Primar Gandis, Mama Inda.
0: Yo.
2: Terus
0: siapa maning?
2: Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi ya.
2: Semua semua pada sehat. Terus kafe sehat kafe ya.
0: Yo.
2: Mama Malu Ma Isno.
0: Kang Parto nyong meriang Kang Pi.
2: Kang lagi bangun kok Kang meriang.
0: Iya nyong meriang iya. Mama Lydia.
2: Ya Mama Lydia sehat selalu.
0: Saya Mama Lydia ngonong ya pantas saya Dede panggilannya aja Bude kayak yang wis tua nemenduk Bude ya gue. Iya. Putra Krisna Kiki MP.
2: Ya,
0: Putra Krisna.
2: Karena kita semua pada sehat.
0: Ya.
2: Terus Mama Neng karo Subange.
0: Iya.
2: Terus Benang Kono siapa ya? Kayak
0: siapa?
2: Nyamburine jam 10 emune stasiun.
0: Stasiun ya. Kang Yanto.
2: Kang Yanto ya, semua pada sehat.
0: Ya.
2: Terus siapa Mama Neng kan iklalen.
0: Oh iya, sok kabeh bae Mbak Asih pagi ya, Mbak Asih Mataloyo Mbak Asih.
2: Ya, Mbak Asih Mataloyo.
0: Iya.
2: Terus kayak Konyel ya.
0: Yo.
2: Terus kayak Sasira, Mama
0: iya,
2: Zira.
0: Mama Zira, Zira. Iya. Kang Jenal jahit pagi Kang Jenal.
2: Iya, Kang Jenal jahit. Ya, kena pacul ya
0: kape ya.
2: Iya. Ketanggungan, karokan pada Kang Baruna ya.
0: Yo.
2: Lalen.
0: Wis, kabe-wis, kabe, yo. Es keterang.
2: Iya, makasih, Mbak.
0: Yo, sama-sama.
2: Ya, selalu ya.
0: Yo.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudak di ting. Jos, terima kasih Kang PI yang ada di Nakula ya. Fanny juga pagi Fanny ya. Yang ada di Nakula ya Van. Ya pimen Bude, sedep Bude jare. Dong Dede orang sedep ya. Ya sedepan Bude ya ta. Iya Bude dong nyundang Dede kayak Dede emut. Dede emut. Dede emut. Ayo Nadine ya Dede emut. Dede emut. Ya Balanes Tara Paramon jangan lupa ya untuk hari Minggu tanggal 12 Juli ya, Minggu kedua ya, seperti biasanya ya, kita ada pertemuan rutin sebulan sekali ya Pak Guyuban Radio Tara Paramon ya. Nanti sama acara santunan ya, tempatnya di rumahnya Mbak Siti Soimah yang ada di kawasan Tonggara ya. Iya, kita ketemu nanti tanggal 12 ya Balanes Tara ya. Yuk jangan dendam ya. Digoyang ya sampai di 10 pagi.